0: Okey baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 8.09 minit pagi, masih lagi bersama dengan tiga suara ya pada pagi ni.
1: Baik.
0: Okey, pagi-pagi.
2: Pantun.
0: Pagi-pagi bangun tidur, saya terus dengar radio.
1: Tidur radio. Okay.
0: Nazri.
2: Ya, saya.
0: Yang berhutang dengan awak tadi orang TV ke orang radio?
2: Dulunya di TV, sekarang di radio.
0: Awak kan?
2: Dia kejap ke TV, kejap ke radio.
0: Siapa?
2: Yang dia dekat dengan kita.
1: Saya tahu siapa.
2: Dia dekat dengan kita.
1: Saya tahu.
0: Awak kan?
2: Dia kenal, Sonic kenal.
1: Saya tahu siapa.
2: Dan dia dah lama tak ada kat sini. Dia hampir...
0: Tahu awak kan?
2: Dia dah tak bertugas. Cerita je, okay, beritahu, dia dah tak bertugas di RTM dah. Tapi dia terus terus menghilang begitu je.
1: Okeylah.
2: Itulah tu kan.
0: Baik. Jadi, nama je bermula apa? Dah. Okey. Awak dia.
1: Awak dah ke?
0: Dah lah itu lah.
2: Tanya
0: pasal hutang. Hutang ni kena bayar tau.
1: Apa ya tadi
2: Macam nanti ya.
1: Sonic mencari siapa hutang Nazri.
0: Ya. Yeah.
1: Saya Diana Wai. Macam tahu siapa.
2: Wah.
1: Yang hutang pada Nazri.
0: Yalah. Yalah. Itulah kehidupan kan. Kena bayar tau. Kau meminjam tu, ya Allah, manisnya mulut. Oh marah.
1: Macam ada pengalaman je.
0: Ya.
1: Yeah. Tapi yang jawab pun dah tak ada kat sini kan.
0: Awak kan.
2: Itulah tu. Ramai bila tengok kat komen kat sini, ramai kata pinjam sampai 20K tak bayar-bayar.
0: Allahuakbar. Okey, Umi Amru ni dia kata tiga suara ni bukan sekadar tiga suara tapi tiga jiwa. Tiga hati, tiga perasaan.
1: Allah.
0: Mula-mula gelak-gelak, lepas tu kabur-kabur mata saya drive ni. Lepas ni segmen pantun mesti kelakar. Mujur tak ada beg kuning. Kalau tak, last kali mesti ada yang check out. Ya.
1: Okay.
0: Allah, terima kasih Umi.
1: Saya pantun daripada Elviana.
2: Okay. Ini tak dengar ni pantun Elviana ni.
1: Abang Sonic meminang dabus. Lembayung sedih, daun bidara.
0: Allah.
1: Pelamin angan disanding janda. Menyulam benang, menjahit songket.
2: Hai, Biana.
0: Allahu akbar.
1: Belakang dia redekit. Saya tak tahu konsep pantun mana, tapi itulah dia
2: Itulah tu.
1: Oh, ada lagi dia hantar pantun.
0: Allahu
1: akbar. Abang Nazri layan tengok TikTok. Agak dia berminat menang ke pakaian. Abang Sodik selalu rindu bersuara sayang. Serodok beriah tiga suara.
0: Allahu akbar.
2: Eviana.
1: Tak jadi demam saya macam
0: ni. Okey, baik.
1: Allah,
0: jadi jangan lupa tau untuk terus ada kibarkan dalam gemilang untuk sama-sama kita raikan Hari Malaysia. Pada 16 September 2026. Allahuakbar.
2: Eviana.
0: Okey, pusing saya. Jadi kita terus saja siarkan lagu. Kita siarkan terus lagu lah.
2: Okay.
0: Awak kan, itulah Hari Malaysia ni adalah Allah. Hari kita lah.
1: Yelah.
0: Okey, baik. Yalah, jangan pusing-pusing tau pagi ni.
2: Lagu dia lagu pusing.
0: Allahuakbar.
1: Inilah dia.
0: Nasional.

0: cincin.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sedang memandu, yang berada di mana-mana saja, pada di rumah ke, di kilang ke, pejabat ke, tol ke, balai polis ke, balai bomba ke. Semuanya mendengar kami, terima kasih tau.
1: Ya, betul. Tak kisahlah dekat mana saja mendengar, menerusi RTM Klik ke, menerusi frekuensi seluruh negara ke, FB Live ke, kejap lagi ada TikTok Live pun boleh juga. Terima kasih tau mendengar kami tau.
0: Ya, awak semua hebat tau.
2: Oh, dahsyat.
0: Tau. Awak kan.
1: Biana, awak pun hebat tau. Pantun awak rare tau.
0: Dah. Okey, baik. Ini lagi hebat tau. Sebab anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Ini luar biasa.
1: Siapa nak tengok rugi tau.
0: Ya. Bayangkan anda, semalam saya dah tanya dia Najri, apabila telakupkan muka,
1: Terlangkup
0: dalam baldi, berapa lama kita boleh bernafas ada air?
1: Dulu masa saya pernafasan normal, 1 minit boleh lah. Habis bila dah tak normal ni, dalam 30 saat 20 pun dah pancit.
0: Awak, saya dah cuba semalam di hotel saya.
1: Dalam dalam bathtub?
0: Ya. 3 minit.
1: Jalan dek tangga depan ni pun bengah.
0: Ya. Yeah.
1: 3 minit.
0: 3 minit rasanya. Nasib baik timbul. Kalau tak, hari ni tak datang. Jumpa-jumpa. Yelah, dah kembang dalam laptop tu. Okey, baik. Okay. Ini lelaki. Lelaki menahan nafas selama 29 minit.
1: Ui, dahsyat.
0: Allah, pada 14 Jun 2025, namanya Vitomir Marik. Saya ada titik banyak bertindih dekat atas tu.
1: Okay.
0: Seorang penyelam bebas dari Croatia berjaya memecah rekod dunia jenius selepas menahan nafas di dalam air selama 29 minit 3 saat di sebuah hotel di Opatija, Croatia.
1: Okey.
0: 29 minit.
1: 29 minit. Dah macam KL Shah Alam tu.
2: Setengah jam .
1: Ui.
2: Okey, fakta menariknya untuk kategori rekod, cubaan ini dilakukan di bawah kategori menahan nafas dengan bantuan oksigen yang melibatkan prosedur persediaan pernafasan khusus sebelum memasuki kolam sedalam 3 meter.
1: Okey, untuk kategori cabaran ekstrim, sepanjang tempoh tersebut, badan Vitomir ni mengalami kesan fizikal yang berat akibat ada pengumpulan karbon dioksida, dan beliau ni terpaksa menggunakan kawalan mental yang luar biasa. Hanya menggunakan mental tau. Betul. Untuk mengatasi naluri semula jadi badan yang mendesak dia untuk bernafas.
0: Otak kita ni.
1: Maknanya kekuatan mental dia bagi tahu dia dah mindset dengan diri dia. Betul. Jangan bernafas selama 29 minit. Tengoklah tu. Ya Allah.
0: Okey, ini yang saya ambil video ni adalah ketika latihan. Bayangkan dia buat latihan itu dekat laut tau, dalam laut. Jadi dia pastinya dibawa oleh jurulatih mereka. Bayangkan 29 minit 3 saat itu rekod yang dibuatnya. Jadi keputusannya beliau berjaya memecah rekod dunia terdahulu dengan kelebihan lebih 4 minit. Jadi satu pencapaian disifatkan sebagai antara cabaran fizikal paling menyakitkan yang pernah dilalui. Bayangkan anda 29 minit tu, ya Allah. Bayangkan kita tengok dari contohnya daripada Mid Valley ke Angkasa Puri. Ketika sesak, itulah.
1: Campur pusing-pusing cari parking, cari kereta, tak jumpa pula, salah parking pula. Kat mana parking tadi kan?
0: Kita dah begitu, dia masih dalam laut tau.
2: Dia macam Sony nak ke Konti lah tiap pagi. Setengah jam.
0: Yelah, saya cuma masuk 6, jadi 30 minit kan. Macam tu lama tau.
1: Tapi sebenarnya kalau tengok video ni Yang buat kita rasa macam kita sendiri turut rasa sesak tu. Sebab apa? Okay, siapa tak tengok rugi bayangkan dia berlatih ni, latihan dia dekat laut dalam. Okay, dan ada satu, dia bukan terlangkup muka duduk diam. Tidak. Dia lepaskan satu tali yang panjang ke dasar laut, dan dia kena menyelam turun ke dasar laut berpaksikan tali yang melintang tu. Dan bila dah sampai ke bawah pada satu tahap yang agak dalam, dia pun naik semula dan menarik tali tu. Tali tu macam kata apa, petunjuk untuk dia lah, supaya dia tak tersasar.
0: Macam mana?
1: Sambil dia berenang tau untuk naik ke atas.
0: satu otak tu penting. Pemikiran kita kena ubah jadi positif. Mindset kita.
1: Betul.
0: Macam kita kan? Macam kita pagi-pagi pernah tak awak macam malas nak bangun kan?
1: Pernah.
0: Tapi mindset ni mindset ni betul. Kalau tak bangun TMS kita tak ni kita terus naik.
1: Contoh.
0: Nanti ada surat warning bagai itulah the quick key
2: memang
0: point
2: lah.
0: Key point kita untuk terus nak bekerja.
1: Wake up call untuk
2: kena
1: kita
2: datang lah.
1: Kena datang. Pendek macam mana pun kena pergi.
0: Kita ada kena letakkan satu pemikiran kita untuk naikkan semangat kita. Macam awak dia pagi nak apa?
1: Pagi ni
0: awak
1: saya
0: bangun
1: nak, Saya fikir macam oh ini Elbiana nak kita baca pagi
0: jadi itu semangatnya.
1: Siti Saluar nak tepi-tepi jondor.
2: Saya pagi-pagi saya Sam lah. Dia nak cepat pergi kerja.
1: Sebab orang tak tengok muka dia dalam lama. Kalau tak pergi kerja kena tengok muka dia.
2: Kena cepat ni.
1: Cepat sampai rumah ni.
0: Tapi yang bagus dia melonjakkan kita untuk terus berada di konti ni. Macam tu ya.
2: Saya macam konti lah kan.
0: Itulah. Konti ni. Pemikiran tu kena penting. Kena positif mindset tu. It's very important ladies and gentlemen. Okay, now I'd like to proceed to this song. It's called It's Man, Man's, Man's World by James Brown.
2: Apa pula? Apa pula tu?
0: Itu lagunya.
2: Lagu
1: ya, kan pantun.
0: Awak kan It's a man, man's, man's world.
1: Berapa kali man dah.
2: Betul lagu tu.
0: Lelaki hebat.
1: Okay. Hebat. Tahu bila ni?
2: Siapa nyanyi?
0: Bebas. James Brown.
1: Tahu bila?
2: Weh lama ni.
0: James Brown.
1: Klasik ni. Nasib
2: mana? Pagi.

0: Okey baik, itulah dia lagunya. Awak kan?
1: Radio Klasik menjamin kenangan.
0: Lagu ni saya teringat dengan arwah ayah saya.
1: Tak so, pernah tahu pun.
0: Tak ada, awak arwah ayah saya dia memang suka lagu ni.
2: It's a man.
0: Wah, itu suara dia. Okay, awak rindunya. Awak kan? Okey baik.
1: Okey, Nur Azhar Abdul Kadir. Dia kata, Sonic, buat 3 jam dapat menyebabkan ahli keluarga jauh dan dekat semua berkumpul.
0: Terima kasih tau. Allahuakbar.
1: Meninggal dah kan.
2: Okey, Masya Sari kata, kalau saya tengok video ni pun dah sesak nafas, apatah lagi yang pergi menyelam. Alhamdulillah saya pandai berenang. Wow.
0: Hebat, luar biasa.
1: Albiana dia kata, hihi, buat lawak lah saya ni. Mana ada orang buat lawak? Puji diri sendiri lawak.
0: Allahuakbar.
2: Mana yang kasar, kami bertiga ni kena cuti dah ni.
1: Ada orang lagi kelakor daripada kita ni.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak Nizam Samin. Yang awak tahu tu salah tau. Nada Hamid tu kaya.
2: Yang main-main.
0: Rumah banglo ya.
1: Buat dekat, lawak lah saya ni.
0: Dekat Abang. Negeri Sarawak kan. Dekat Negeri Sembilan ya.
1: Nada Hamid dapat duit ni. Banyak oh.
0: Banyak dia kaya.
1: Kaya Nazri yang pinjam dia.
0: Dia tak ada masalah kewangan.
1: Tak ada, tak ada. Malam pun saya nampak dia dekat kafe malam.
2: Itu pasal saya naik dengan Nada Hamid daripada Johor sampai ke KL. Tak berhenti.
0: Bercakap eh.
2: Bercakap.
0: Itulah dia.
1: Bukan kereta tak berhenti.
2: Dia tak berhenti bercakap.
0: Okey. Jadi macam biasalah kita nak tengok keadaan cuaca, bagaimana cuaca kita untuk hari ini.
1: Baik.
0: Okay. Lagi-lagilah bagai keadaan jerebu kita macam manalah. Eh. Okey, kita ada Amin.
2: Amin.
0: Bersiap sedia untuk tinjauan cuaca.
1: Baik, silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca terkini. Berdasarkan cerapan radar, keadaan cuaca baik dan tiada hujan di hampir kebanyakan negeri di Semenanjung. Namun, keadaan cuaca hujan yang dicerap di perairan negeri Perlis, Kedah dan perairan negeri Selangor jangka akan memasuki kawasan daratan dan beransur reda pada lewat pagi nanti. Begitu juga di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca tiada hujan di kebanyakan kawasan dengan cuaca hujan hanya dicerap di kawasan perairan Bintulu dan juga Miri di Sarawak yang dijangkakan akan beransur reda pada lewat pagi. Bagi tinjauan pada sebelah petang, cuaca hujan berserta ribut petir jangka berlaku di kebanyakan negeri di Semenanjung, terutamanya di sepanjang kawasan Lembah Kelang sehingga negeri Perlis, sehingga negeri Perlis diikuti negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga sebahagian kawasan di pedalaman negeri Sembilan dan utara negeri Johor. Bagi di Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca hujan pada sebelah petang yang diramalkannya berlaku tertumpu di sekitar kawasan utara Sarawak, bahagian pedalaman dan juga Sandakan di Sabah. Dengan keadaan cuaca tanpa hujan dan bilangan titik panas yang masih kekal tinggi, keadaan berjerebu dijangkakan masih berterusan di Sarawak untuk beberapa hari akan datang. Dan berdasarkan cerapan terkini daripada Jabatan Alam Sekitar menunjukkan 3 kawasan iaitu di Stesen Kuching, Serian dan Samarahan masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara tahap bahaya. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan untuk supaya kekal berada dalam rumah, memakai pelitup muka yang sewajarnya ketika berada di luar bangunan dan mendapatkan rawatan perubatan segera jika anda mengalami gejala seperti kesukaran bernafas dan batuk berterusan atau kerengsaan tekak dan mata yang teruk. Baik, ini saja yang dapat kami kongsikan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi di www.met.gov.my serta saluran rasmi di media sosial kami. Kembali bersama Tiga Suara di Nasional Pagi.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang bersemangat. Sebab hari ini kita nak mempelajari cara-cara mendidik generasi alfa tentang sayangkan negara dan menghargai kemerdekaan. Oh, ni penting ni. Sebelum tu, generasi alfa adalah mereka yang lahir di antara tahun 2010 hingga tahun 2025. Maksudnya generasi ni, mereka ni masih lagi kecil ni, masih lagi bersekolah. Dan macam mana kita nak menanam semangat cinta ke negara dan menghargai kemerdekaan kepada mereka ni? Ini penting kerana sayangkan negara adalah cinta yang harus dipupuk sejak kecil. Kalau dah dewasa, waktu tu baru nak kenal tentang negara ni, susah sikit cinta nak berputik. Betul? Jadi topik hari ni adalah mendidik Gen Alpha tentang sayangkan negara dan hargai kemerdekaan. Baik, cara yang pertama untuk mendidik Generation Alpha tentang sayangkan negara adalah dengan menggunakan kaedah baru untuk mereka menghayati sejarah. Kena ingat, mereka Generation Alpha, mereka tak sama macam anda, mak ayah mereka ataupun datuk nenek kepada mereka. Kita mungkin Gen Y, kita mungkin Gen X, mereka adalah Generation Alpha. Untuk membaca buku sejarah yang tebal-tebal, untuk melihat segala surat-surat yang bersejarah tu adalah satu perkara yang hampir mustahil untuk mereka kerana mereka ini banyak melekat dan terikat dengan skrin. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah cuba kita ajak mereka sama-sama tonton video. Yang mana video itu, filem itu ataupun mungkin drama itu bertemakan kepada sejarah negara kita. Ataupun kita ajak mereka ini untuk menggunakan channel-channel ataupun saluran-saluran media sosial yang berkongsikan tentang sejarah negara. Tengok sama-sama dengan anak dan apa yang dia tak faham, kita terangkan. Nampak tak? Baik. Dan bayangkan kalau anak-anak kita menonton video sejarah yang menarik di YouTube ataupun di TikTok contoh, pasti mereka lebih berminat untuk belajar. Macam tengok episod baru dalam siri kegemaran mereka lah. Cuma yang ni, dia penuh dengan fakta dan visual yang mengagumkan dan dalam masa yang sama, menitip rasa sayang dan cinta kepada negara. Baik, cara yang kedua adalah kita ajak mereka untuk berkongsi dan beraksi di hadapan kamera. Mereka suka, Generation Alpha ni suka buat kamera video apa semua ni. Jadi, kita ajak dan ajar anak-anak menghasilkan video bertemakan kemerdekaan dengan memakai baju yang bertemakan warna jalur gemilang. Kemudian, mereka berpantun contoh, bersajak ataupun berpidato yang bertemakan tentang kenegaraan, kemerdekaan. Kemudian, kita rakam dan kita kongsikan di media sosial. Bayangkan anak-anak pakai baju jalur gemilang buat video pantun tentang Malaysia, mesti seronok dan dia mesti rasa bangga nak tunjuk kepada kawan-kawan. Dia dah jadi macam pempengaruh patriotik yang kecil. Kan? Dan yang terakhir adalah cara yang ketiga, kita juga boleh menganjurkan kuis dan pertandingan online yang melibatkan sejarah. Ini bukan saja mak ayah, pihak sekolah juga boleh bekerjasama dan ini akan membantu mereka untuk lebih berusaha untuk memahami tentang sejarah. Yang penting, hadiah mesti kena menarik. Janganlah minta diorang jawab soalannya. Mungkin mereka kena lakonkan ataupun buat pertandingan menggayakan pakaian tradisional sambil menerangkan maksud dan falsafah di sebalik pakaian tersebut. Pertandingan tu mesti akan jadi sangat bermakna. Okey, itu saja daripada Abang Bat. InsyaAllah kita akan kongsi lagi dalam slot cara kita di Nasional FM. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami. Jadi waktu sekarang dah pukul 8.50 minit pagi. Jadi macam biasa, ya, kepada semuanya, kita akan terus saja bawakan tetamu kita. Kalau semalam telah pun bersama-sama dengan kita. Jadi ini kita nak bercakap tentang Maha 2026. Dah bersiap sedia di talian kita.
1: Baik, bersama dengan Puan Syamsia binti Zulkifli selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Puan.
2: Puan.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
1: Bersemangat ini yang kita mahu kan.
0: Dan sekarang ni Puan Syamsiah juga kita tonton Maha 2026 di TV 1 secara langsung. Sangat hebat, sangat menarik.
3: Ya, betul. Sebab tu kena datang.
2: Betul tu, Puan. Okey, Puan. Nak tanya sikit lah pada Puan ni. Yang mana untuk kaum ibu ataupun suri rumah yang suka memasak, bagaimana nak mencari idea ataupun hidangan baru yang ada dekat Maha ni? Kat mana mereka boleh pergi sebenarnya, Puan?
0: Datang-datang je mereka terus ke situ,
2: nak
0: Puan.
2: Nak situ, Puan. Macam mana, Puan?
3: Okey, macam yang kita tahulah, kadang-kadang golongan ibu-ibu ni pening, tak tahu nak masak apa.
1: Betul lah tu, saya pun macam
2: kan? Ibu sebab saya ni pun pening kak.
3: Sebab saya pun mak kan, jadi kita tahu. Jadi ibu-ibu datanglah ke Maha sebab kita ada sesi demonstrasi masakan di Food Empire Dewan D.
0: Dewan D.
3: Ya, betul. Ya, di sini kita ada chef-chef jemputan yang akan berkongsi resipi baru. Dan yang paling menarik adalah mereka ni, chef ni, dia akan masak menggunakan produk agro makanan tempatan. Dan juga diorang juga menggunakan teknologi dapur pintar.
2: Macam mana tu?
1: Smart kitchen.
3: Nak tahu, kena datang.
0: Kena datang dekat Dewan D.
3: Yes, Dewan D, G. Dia di tingkat bawah, ground floor.
1: Yang ini yang guna touch-touch tu je, kan?
3: Ya, betul.
1: Saya ada kat rumah dah.
0: Jadi, apa lagi istimewa yang boleh didapati apabila ibu-ibu nak datang kat Maha ni? Selain demonstrasi masakan ni, Puan Syamsia.
3: Okay. Seperti yang kita tahulah, ibu-ibu ni bila kita masak, so kita suka untuk membeli barangan-barangan groceries, barang menggunakan dapur dan sebagainya, betul tak?
0: Betul.
3: Jadi, boleh datang ke Agro Bazaar. Okay, sebab Agro Bazaar ni dia terletak bersebelahan dengan Dewan A. Dekat sini Dewan apa ni, Agro Bazaar ni menghimpunkan pelbagai jenis IKS. Industri kecerdasan sederhana yang ada jual barangan dari ladang secara fresh, kita ada herbal, kita ada pest makanan segera. Kat dalam tu kalau nak cari belacan ke, nak cari ikan masin ke, nak cari macam-macam produk IKS, ya, semua ada. Okay. Selain daripada tu, ada satu lagi. Bagi ibu-ibu yang suka berkebun, bolehlah datang ke bahagian floriculture atau magical garden. Sebab di situ kita ada pelbagai jualan pokok hiasan, pokok bunga orkid, pokok-pokok herba hiasan, ada macam-macam lagi.
2: Pokok-pokok ulam ada tak, Puan?
3: Ada.
0: Ada dia.
3: Semua ada.
2: Semua ada.
0: Semua ada dekat Maha.
3: Ya, betul.
1: Apa yang ada dalam Malaysia dihimpunkan, disatukan di Maha, senang cerita.
3: Ya, betul.
0: Dan juga Puan, apabila kita datang sana, juga ada apa nama tu tram ke namanya?
2: Bagi.
3: Ya, ada. Bagi. Betul, kita ada tram.
0: Tram.
3: Ya, boleh. Tak apa, asal faham tak apa. Kita ada bas. Kita ada tram dan kita juga ada bagilah.
0: Semua disediakan. Jangan risau tau, ibu-ibu, ayah-ayah semua boleh datang.
3: Betul.
2: Macam macam Puan, kalau kami datang nak jumpa Puan, Puan dekat bahagian mana?
3: Saya di Hall B. Saya di pusat media di Dewan B.
1: Tak cukup Syamsia yang ada dekat sini. Syamsia sini orang cari.
2: Bila akak tu kan Syamsia je kan.
1: Okey, Puan, mungkin ada pendengar kita ni, dia tak pernah sampai. Ini kira macam pertama kalilah ni nak datang ke Maha. Apa perkara pertama yang dia kena buat ni untuk nak memulakan journey dia untuk nak explore dekat Maha ni?
3: Okay, mula-mula sekali saya akan suggest, okay, mula-mula sekali nak datang naik kenderaan sendiri ke nak datang naik pengangkutan awam?
0: Okay.
3: Kalau nak datang sendiri, saya cadangkan datang awal pagi lah. masih belum ramai orang, masih senang untuk, masih banyak tempat parking kereta. Kalau nak datang untuk menaiki kenderaan awam, pengangkutan awam, kita ada beberapa stesen LRT komuter di sini yang menyediakan shuttle bus.
1: Okay.
3: Terus ke Maib.
1: Okay. Dia nak dengar tu.
0: Sangat mudah kan?
3: Itu paling penting. Betul.
0: Sebab saya memang menggunakan pengangkutan awam bila saya datang ke sana, Puan Samsiah.
3: Ya, betul.
1: Okay. Bila dah ada shuttle bus tu sampai sana, pada pandai lah kan, ada macam-macam.
3: Ya, di dalam sini pun nanti ada bus lagi untuk kelaman-laman yang lain.
1: Okay. Baik, itu langkah pertama.
0: Jangan lupa bawa payung semua. Betul, jangan lupa bawa payung. Apa-apalah.
3: Ya, betul. Ya, bawa payung, bawa air cukupnya, pakai kasut sukan. Dan okay, disebabkan cuaca yang agak berjerebu sekarang, saya sarankan untuk pakai pelitup muka lah.
1: Okay. Baik, untuk kata-kata akhir Puan, mengajak dan menyerulah pendengar kita untuk ke sana.
3: Okay, hari ini adalah hari ke-6 Maha. Jadi saya menyarankanlah untuk keluarga ataupun sesiapa sajalah, tak kisahlah yang dah, yang single ke, nak bawa mak ayah ke, nak bawa anak-anak ke, datanglah ke Maha. Kita daripada pagi ni, kita buka daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam.
1: Baik.
3: Okay, dan malam ini kita juga ada konsep ROTF, Rhythm of the Farmers. Malam ini konsep kita bertemakan etnik, irama etnik.
1: Okay, baik.
3: Ya, konsep malam ni kita akan start dalam pukul 9 malam.
0: Baik.
3: Jadi boleh datang.
1: Okay, datang ramai-ramai eh.
3: Ya, betul.
0: Datang ramai-ramai. Kalau perlu pengacara, kami ada tau, Puan Samsiah.
3: 2 tahun lagi lah eh.
2: Boleh.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay,
1: terima kasih Puan sudi bersama dengan kami untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa eh.
3: InsyaAllah.
1: Okay, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, itu dia Puan Samsiah Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Corporate Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan.
0: Okay, baik. Jadi lepas ni berita, jadi kita akan kembali lagi bersama dengan semuanya. Ini lagu Anak Helang. Dan Ezra dan juga Sex. Itulah.
1: Okay, baik.
0: Lagu ni 2 minit.
1: Dia sempat lah.
0: Tak potong lagu tau. Inilah dia.
1: Terima kasih.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja bersama-sama dengan kami ya, semestinya pada waktu ini
1: jam terakhir dah 9.13 balik pagi. Selamat pagi semua yang ada dekat TikTok, bolehlah cuci mata tengok muka Nazri eh. Tapi jangan tengok masa tengah makan lah. Aku tak selera.
0: Allahu Akbar. Okey baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami ya, pada waktu inilah eh.
1: Betul-betul.
0: Okey baik. Jadi ini jam yang terakhir. Allah, ini saya nak baca di Sofia Yacht.
1: Ya, kenapa tu?
0: Dia kata, Assalamualaikum geng Tiga Suara. Setiap hari dengar radio saja, seronok dengar gelagat Tiga Suara. Baru hari ini, dia kata berkesempatan tengok live kita. Ini dari Kota Belud, Sabah. Dia kata, ya Allah, handsome-handsome, cantik-cantiknya mereka ni.
1: Biasa.
0: Ya, terima
1: kasih. Tapi yang cantik-cantik yang sensor tu macam tak ada tulis tu.
0: Kita tambahlah, alang-alang kan.
1: Terima kasih tau, di Sofia Yos dari Kota Belud eh. Okay. Lepas tu ada Yati Haryati. Dia kata, masak rendang di pagi raya, buat sekali kuih sagu. Hari ini ulang tahun kelahiran saya. Silakan Tiga Suara sumbangkan lagu.
0: Okey, baik. Jadi hati-hati macam biasalah, kita nak nyanyi lah untuk awak ya.
1: Happy birthday to you.
0: Okay dah.
1: Kita sumbangkan lagu. Kita sumbangkan lagu.
0: Siapa-siapa yang menyambut hari lahir pada hari ini, dipermudahkan. September ni adalah bulan yang sangat luar biasa lah. Julai pun paling luar biasa lah.
2: Julai
1: Julai. Siti Dodi Atizaidi dengan Nuru Zahira Razi pun September juga tau.
0: Oh ya ke?
1: Allah. Bersedia lah eh.
0: Jangan lupa tau, 19 Julai 2027. Haa, 19 Julai 2027.
1: Awal. Bagilah kami lepas dia. Kami Disember tak lepas lagi.
2: Saya, dia, Sohana, siapa lagi eh? Mac.
1: Tak ingatlah saya, tak ingat semua. Yalah.
0: Jadi semoga dipermudahkan urusan lah eh.
1: InsyaAllah,
0: insyaAllah. Okey baik, jadi kemeriahan Tiga Suara kami paling meriah lah. Kemudian meriah dia begitu saja. Lepas ni pukul 10. Kita ada tetamu 10.30 minit pagi. Baik. Akan bersama-sama kita cantiknya.
1: Kan? Macam Ifah Hazim ke dia?
2: Mana kita tunggu ni sampai datang ni?
1: Okey. Tajuknya, extrovert dan introvert. Memahami spectrum personality.
0: Awak jumpa
1: dia nanti. Saya introvert lah.
0: Saya...
1: Awak extrovert.
0: Extrovert.
1: Extrovert ni dia macam suka dengan orang, suka dengan keramaian.
2: Introvert?
1: Tak sabar-sabar.
0: Introvert ni pendiam.
1: Introvert ni dia tak nak jumpa orang sangat. Dia nak diri dia je. Contohnya macam saya. Saya kalau tak sebab kerja, saya tak jumpa orang.
0: Ya. Macam dia.
2: Nak pergi rumah dia pun tak bagi.
1: Tak boleh.
2: Nak pergi rumah dia bila dia sakit je.
1: Tak boleh juga.
2: Kak tolong, Kak dah sampai dah.
0: Tak habis lagi kan poster ni kan. Awak berdua kan.
2: Itulah introvert namanya.
0: Kata apa extrovert, introvert, mami spectrum personality. Jadi kita akan terus saja bersama dengan Norizati binti Mat Hanafiah, iaitu pegawai psikologi. Ketua Seksyen Bimbingan dan Pembangunan Profesional Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Komuniti Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia UPM. Dah 10.30 minit pagi.
2: Panjang
0: jawatannya ya. Itulah, kita kena pandai. Kalau kita bijak, beginilah jawatannya. Kalau kita biasa je, macam itulah.
2: Penerbit rancangan.
0: Yalah. Dah? Okey, baik. Lepas ni kita ada peribahasa tau.
2: Okey.
0: Penerbit rancangan B berapa? Jabatan Perkhidmatan Malaysia. Panjanglah juga.
2: Boleh lah.
0: Sampai 5-7-0 Kuala Lumpur. Nak panjang lagi eh.
2: Aras 3, belah selatan.
0: Dah. Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini, Tui Karma, Tiwi Karma.
2: Sedap lagu tu.
0: KYI untuk semuanya.
1: Lagu Palestin.
0: Lepas ni ada peribahasa.
1: Okey, baik.
2: Okay, baik.
0: InsyaAllah. Jadi inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
1: Malaysia! Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
7: Unify. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah.
1: Okey.
0: Jadi dia lagu favorite mak saya, dia suka lagu ni. Saya balik Sarawak tadi dalam playlist dia. Dia ada iPhone kan baru. Jadi ini antara
1: yang awak bagi itulah.
0: Beli juga.
1: Beli juga. Bayar cash kan? So ke bulan-bulan ke macam
0: mana? Ibu-ibu jugalah. Bayar-bayar jugalah kan.
1: Iyalah.
0: Tapi separuh harga lah.
1: Faham.
0: Bulan-bulan lah juga.
1: Iyalah.
2: Okeylah tu tak apa.
0: Okay lah. Tak apalah. Tapi hutang waktu Nazri. Kena tau, kena tanya orang tu.
1: Kalau tak tanya, saya tanyakan lah. Tapi nanti bagilah komisen sikit. Awak tanya, okey.
2: Saya tengok keadaan dulu macam mana. Dia pun dah nak ambil
1: pencin. Macam dia tahu awak ada banyak duit lah?
2: Dia dah nak ambil pencin dah. Jadi tengoklah dia pencin nanti. Dia tinggal lagi dalam 6 bulan untuk pencin.
1: Tapi dia kata dia dapat duit banyak.
0: Yalah, tunggulah muka kot dia
2: ada. Saya tunggu tu lah. Kalau dia kata pencin boleh senyap, mana kata tempat sahaja.
1: Nak dia sempat lah pencin.
0: Awak kan, dah tua
2: Dah tua dah.
1: Banyaklah tu.
0: InsyaAllah ada lah.
2: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Kita ke ruangan peribahasa.
1: Okey.
0: Allah, ini antara ruangan yang dinantikan. Dan saya rasa ramai penaja nak masuk untuk ruangan ni.
1: InsyaAllah.
0: Boleh tau. Jumpa marketing kata kami nak masuk untuk penaja. Macam sekali lah lagi tu kena bayar kami juga.
2: Yalah, bayar lah.
1: Kalau sekali lah lagi pun bayar, yang bayar-bayar ni kena bayar.
0: Macam rakam iklan tu kebayar je. Okey, baik.
2: Banyak pula tu.
1: Macam awak pula yang baca. Saya yang baca.
2: Kena-kena juga tau. Kena edit.
0: Okey, baik. Peribahasa kita pada hari ni dia.
1: Okey, peribahasa Hari ni suara saya senggau sikit lah
0: Ya.
1: Okey, berbunyi begini. Beruang bagai durian, bernabu bagai cempedak.
0: Sekalilah lagi.
1: Beruang bagai durian, bernabu bagai cempedak.
0: Sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
1: Naik-naik bau awak. Aduh, tersumbat ni. Okey, saya cuba Beruang bagai durian. Beruang bagai durian, bernabu bagai cempedak.
0: Ya Allah, hebat awak dia.
1: Awak tersumbat.
0: Awak memang hebat. Amira mesti tak boleh buat macam tu. Mira ya.
1: Mira dengan AJ kan? Sama kembar.
0: Ya, memang tak boleh. Awak saja. Okey, baik, maksudnya.
2: Maksud dia Maksud dia iaitu keluarga atau sahabat andai yang sudah terpisah jauh.
0: Sekalilah lagi.
1: Ya, salam.
2: Keluarga atau sahabat andai yang sudah terpisah jauh.
0: Sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
2: Keluarga atau sahabat andai yang sudah terpisah jauh.
0: Allahu akbar. Okey, baik.
1: Bom-bom,
0: jadi kisah apa bom-bom ini berkenaan dengan Hari Malaysia. Jadi semalam dah selesai dah untuk sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Jadi mereka balik ke rumah. Mereka sedang mengira duit untuk mereka menyertainya di Kuching, Sarawak. Jadi apa bom-bom ni, apa lelaki ke?
2: Lelaki.
0: Kenapa dia lelaki?
2: Dia up. Allah. Betul, dia up.
0: Okey, bom-bom perempuan ke lelaki?
2: Dia perempuan
1: lah.
2: Sebab dia bom kan.
0: Awak, kata ada bunyi ke dia?
1: Tak ada, segau.
0: Cuba.
1: Bom-bom.
0: Awak kan? Okay. Jadi apa bom-bom ni, dia buka beg duit. Arwah ayah dia.
1: Hai!
0: Yelah, nak tengok kot-kot ada duit lebih ke apa. Dia buka beg duit ayah dia. Dia tertengok gambar. Allahu Akbar. Ibarat beruang bagai durian, bernamu bagai cempedak.
1: Bernabu.
0: Dia tengok, itu keluarga saya yang jauh di perantauan. Apabila dia buka di belakang, gambar tersebut tertulis 16 September Kuching, Sarawak.
1: Ada berkumpul kat situ.
0: Ya, jadi Jadi dia kata apa bom-bom kita kena pergi kat sana.
1: Okay, tahu bila?
0: 1958. Okay. Untuk gambar kenangan lah gambar okay. tu. Jadi dia kata dia kena cari keluarga dia berada di Kuching, Sarawak. Yeah. Nama dalam tu ada macam Dayang-Dayang Hawa. Ha, macam tu.
1: Eh? Dayang Hawa?
0: Aha.
1: Familiar lah.
0: Macam familiar macam kan? Kenal, eh? Jadi mereka dua Dayang terus Hawa. Dayang Hawa. Ha. Itu antara insan yang mereka cari.
1: Mesti ada white dress lah. Ah, jadi kan? Ada.
0: Dah. Jadi apabila mereka booking Borneo Air Borneo.
2: Itu naik boleh 12 orang je kan?
0: Tak lawa kan. Dia flight macam biasa.
2: Oh, flight macam biasa.
0: Cuma harga dia tu sangat murah. Jadi mereka dua dah pergi ke airport tau. Untuk ke Sarawak. Okay. Jadi apabila mereka bersiap sedia untuk ke Sarawak,
1: apa jadi?
0: Tiba-tiba berada di lapangan terbang.
1: Okey, dah selamat ni.
0: Tak selamat, mereka salah flight. Mereka salah lapangan terbang. Mereka pergi Subang. Sepatutnya
2: boleh eh.
1: Tak biasa, tak biasa.
0: Tak biasalah. Apa bom-bom tak biasa. Tak biasa. Jadi sekarang ni mereka keliru. Sama ada nak pergi KLIA1 ke terus stay dekat Subang.
1: Okey, okey. Yalah KLIA1 domestik lah.
0: Jadi itulah kisahnya. Okay. Jadi esok kita akan mengetahui bagaimana perjalanan mereka seterusnya. Hari ini agak simple saja.
1: Lah.
0: Tak ada yang dramatik, traumatik. Jadi esok kita akan mengetahui apa yang berlaku setibanya di lapangan terbang.
1: Okey.
0: Up up.
2: Lama terbang KLIA ataupun Subang?
0: KLIA 1
1: atau Subang.
0: Up up pengsan.
1: Okey.
0: Up up pengsan.
1: Penat lah tu, jet lag.
0: Tak, ada sesuatu berlaku.
2: Allergic lah ni.
0: Allergic makan kacang.
1: Mesti dia tergaga mulut
0: dia. Tak kan? Dia makan kacang.
2: Okay. Oksigen tak sampai kota. Oh.
0: Jadi esok kita akan mengetahui cabaran mereka. Apa yang berlaku.
1: Okay, okay.
0: Jadi itulah kisahnya. Dan jangan lupa untuk terus saja ikuti esok. Dan... tahu tak? Mereka jumpa Ramles Water dekat lapangan terbang ketika
1: mesti
0: itu.
1: Ramles Water yang bagi CPR.
0: Esok apa yang berlaku Ramles Water dan juga bom-bom? Apa yang berlaku esok?
1: Jatuh cinta lah tu.
0: Ya, kita akan mengetahui Ramles Water ni antara artis popular tau.
1: Yes, okay.
0: Di Sarawak. Dia. Betul. Okay, handsome kan? Orang kapit, orang kapit.
1: Betul-betul.
0: Baik, inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga Suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Jadi waktu sekarang dah 9.45 minit pagi, ruangan ini kita bagikan kepada Nazri Fahmi Syukri kan.
1: Ya,
0: kan? Jadi kepakaran awak ke Nazri, awak kena gunakan sepenuhnya.
1: Use your brain, use your brain.
2: Banyak sangat nak kena guna ni.
0: Okey.
2: Info sukan kita pada hari ini, saya nak kongsikan berkenaan sukan yang berlaku dalam negara kita. Semalam dapat berlangsung, ada dua perlawanan bagi Piala FA. Tumpuan terarah kepada pasukan JDT. Semalam JDT turun semalam menentang pasukan UN Damansara. Pasukan JDT menewaskan UN Damansara dengan kemenangan 4-1. Tetapi yang menariknya, gol dari pasukan Kota Damansara itu, satu gol dijadikan oleh pemain yang diberi nama sebagai Mak Yo. Pemain itu masuk di awal permainan. Jadi Mak Yo, pemain pakai jersey nombor 11 dari pasukan UN Damansara ini, menjadi pemain pertama yang berjaya merobek gawang JDT dalam saingan Liga Malaysia. Untuk saya rasa untuk tahun ini, tahun ini.
0: Yalah.
2: Sebab pasukan JDT belum lagi dibolosi. Jadi
0: ini pertamanya.
2: Ada ini pemain pertama yang menjadikan gol. Merobek gawang JDT.
1: Popular lah lepas ni.
2: Diberi nama sebagai Mak Yo. Pemain yang diberi nama sebagai Amirul Akmal, kawan-kawan panggil dia Mak Yo.
1: Dulu Mak kita pernah ada Mak Yo juga kan.
0: Nama Mak Yo tu memang
2: sinonim.
0: Sinonim dengan berbulan sepak kan. Kalau Sonic tu dengan DJ radio lah.
2: Yes, gitulah.
0: Itulah kehidupan kita lah. Okey baik. Ya Allah, dah nak habis dah.
2: Yes.
0: Allah, lagu kamu dah ke tadi?
1: Belum. Boleh.
0: Kita pula datang 30 minit. Itu memang perjanjian untuk makluman semua. Memang dah ditetapkan lah.
2: Boleh. Boleh bersama dengan saya dekat TikTok eh.
1: Okey.
2: Kita tengok cerita lama, stingkan.
0: Dah berapa? Awak kata berapa dah, Nazri?
2: 20, 30, dekat 30 dah.
0: At least ada lah. Saya tak ada marah dah sekarang. Saya dah setuju dah. Esok awak kan dia kan? Dia 100 dia ni kan? Biasa-biasa je. Jangan tinggal kami jauh sangat ya.
2: Ramai suka tengok cerita stingkan ni tau.
0: Cerita apa?
2: Setinggan.
1: Cerita lama. Tahun 1981.
0: Oh iya ke?
1: Awak tak lahir lagi mesti tu.
0: Sebab apa?
1: 1981. Awak dah lahir tahun 76.
0: Ya, awak kan tak payah beritahu tau. Okey, jom kita dengarkan terus lagu nyanyian Aina Abdul ni.
1: Okey.
0: Kamu.
1: Okey boleh?
2: Jom.
0: Sedap lagu ni kan?
2: Sedapnya.
1: Kau malah layak lah benar.
0: Awak kan dah. Itu dah lepas. Awak bintang RTM the best ya.
2: Yes.
0: Okey baik. Jadi inilah dia.
2: Nasional
0: pagi.

0: Okey baiklah, kamu Aina Abdul. Jadi itulah dia juga sahabat saya. Aina Abdul ni kalau dulu kan lagu pertama dia. Dia launching lagu pertama. Siapa host dia? Awak tahu tak siapa?
1: Awaklah.
0: Saya lah host pertama dia. Ketika itu dia macam belum lagi dikenali. Dia call saya. Abang Sonic boleh tak?
1: Boleh dia tumpang popularity awak lah.
0: Tak, dia kata Abang Sonic boleh tak jadi host untuk launching lagu Aina. Waktu tu ketika itulah. Dan saya sangat banggalah dengan Aina Abdul sampai lah sekarang lah.
1: Alhamdulillah. Itulah kadang-kadang momen tu kita ingat lah sampai bila-bila kan.
0: Betul. Betul. Allah. Lepas tu dia ada tanya lagi macam host-host untuk launching tu jadual kan. Back to back.
2: Minta tak apalah.
1: Boleh lah. Oh, cancel je lah job lain demi dia.
0: Ya, sebab dah janji, dah ada deposit dah masuk.
1: Cikgu Kamal awak boleh cancel.
0: Tak bayar kan?
2: Ya, okey lah. Cikgu Kamal.
0: Cikgu Kamal. Terima kasih banyak-banyak. Tau. Dan juga kita ada Cikgu Acu. Sekarang ni satu sekolah. Ada speaker kan dekat sekolah tu. Di SK Taman Mutiara. Sedang mendengar Nahson LFM.
1: Oh, hai.
0: Cikgu Acu, terima kasih banyak-banyak.
2: Thank you, Cikgu Acu.
1: Terima kasih, Cikgu Acu. Sudi mendengar kita.
0: Allah, dia kata pagi-pagi dia memang layan kita. So, dia kata walaupun cikgu, dia kata kita ni macam cikgu untuk dia.
1: Okay.
0: Banyak informasi yang kita bagikan lah.
1: Terima kasih, cikgu.
2: Thank you, cikgu.
0: Okay, baik. Didi Ilman Ilyas Ilyasyah. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okay. Esok bahan siapa?
2: Besok.
0: Nazri lah.
1: Nazri, okay.
2: Tahukah anda akibat kata apa ini di Jepun lah.
0: Okay. Awak suka Jepun kan?
2: Yalah. Jepun yang mana satu kawasan tu kereta api tak ada orang naik. Sampai
1: ada
2: nak jatuh
1: zombie.
2: Sampai nak jatuh bankrupt. Dan akhirnya Tuhan tu hantarkan seekor kucing.
1: Sebab kucing tu?
2: Kucing tu menyebabkan ramai yang datang naik kereta api tu.
0: Ini menarik ni. Tapi kena ada video tau.
2: Ada video lah.
0: Tak takut kita ke konti sana.
1: Tak apa, tak apa. Ada tu.
2: Okey je. Saya lagi suka.
1: Cepat, kita dah berapa minit ni. Okey.
0: Awak okay. Okay. Yeah.
2: Tula ini berkenaan isterinya Sufian Suhaimi.
1: Oh, saya tahu. Saya tahu. Dekat atas.
2: Dekat atas. Asyik
1: tak tahu. Tahu kan?
0: Sebenarnya saya balik Sarawak tu saya dah ketinggalan lah. Sebab saya terlalu fokus kepada keluarga saya lah.
1: Okay.
0: Oh, dia kat atas. Atas mana?
1: Nantilah esok.
2: Ada esok.
0: Saya boleh Google benda tu kan. Okay, baik. Global.
2: Global pasal ni lah. Saya ambil balik pasal video isi bersalin tu lah.
1: Okay, sebab tak idea tu kan?
2: Tak idea kan?
0: Yang tu tak tahu motor tu.
2: Bukan.
1: Itu
2: luar negara. Ini luar negara. Yang mana dia situasi dalam bilik bersalin. Seorang wanita.
0: Okey, baik. Okay, jadi esok jangan lupa tau.
1: Baik.
2: Okey.
0: Jadi kepada semua terima kasih banyak-banyak kepada anda. Jangan lupa juga pada malam ini kita ada penyanyi ini. Akan bersama dalam kaunter artis.
1: Baik.
2: Umaira.
1: Okey. Okay, baik. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Saya Diana Wai.
2: Saya Nazri.
0: Saya Sonic Hussein.
1: Assalamualaikum. Bye.

kepastian DNA. Thailand akan mengurangkan separuh tempoh tinggal tanpa visa bagi pelancong dari lebih 60 negara dan wilayah kepada 30 hari. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menurut Kementerian Luar Thailand, langkah tersebut merupakan sebahagian usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Bawah skim pelancongan Thailand ketika ini, pelancong dari lebih 90 negara termasuk 29 negara dalam zon Schengen di Eropah layak berkunjung sehingga 60 hari tanpa visa. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman di selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran diteluk. Sementara itu, Iran dilapor mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 lain. Saluran berita rasmi Sepan News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Ruang Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan peluru pandu balistik dan drone ke atas kamp Tintin di Jordan serta pangkalan dari Syekh Isa di Bahrain. Dalam hal itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi yang selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Menteri-menteri Kewangan Kumpulan 20 Negara Maju dan Membangun G20 mendesak pelayaran bebas dan selamat bagi semua kapal transit di Selat Hormuz. Desakan itu bagaimanapun dibuat tanpa sokongan China. Kumpulan itu menerusi kenyataan pengerusi G20 untuk menekankan penyelesaian terhadap peperangan dan konflik yang sedang berlaku adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan mampan. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir minta kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Ukraine Mykhailo Mudryk dipinjamkan Chelsea kepada Tottenham Hotspur bagi musim 2026-2027 selepas tamat menjadi hukuman penggantungan akibat kes doping. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan berusaha menghidupkan semula kariernya bawah kendalian Roberto De Zerbi, bekas jurulatihnya di Shakhtar Donetsk. Ia mengambil alih tugas sebagai pengurus Spurs pada Mac lalu. Beliau meletakkan harapan tinggi terhadap Mudryk dan pihaknya bertanggungjawab membantu pemain itu mencapai prestasi terbaik. Pertahanan Jerman Antonio Rüdiger mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa selepas kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu membuat 86 penampilan bersama skuad di Mannschaft yang juga juara dunia sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Azwan, lagunya klip-klip ku sangka api. Nasional FM sentiasa di hati. Bertemu kita kembali hari ini dalam segmen
1: Nasional Aspirasi. Nasional FM sentiasa di hati.
0: Kita hari ini Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati bersama dengan saya Said Azlan menemani anda bermula waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah, terus diberikan kesihatan, sentiasa berada dalam keadaan sehat dan cergas untuk beraktiviti sepanjang hari ini dan menyempurnakan segala tugasan. Kalau kurang sehat, macam biasa, kena segera dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital berhampiran. Almaklumlah, macam-macam penyakit sekarang ni. Baik, saudara, untuk Alpha 2.0, perkongsian kita pagi ini berkenaan extrovert dan introvert, membina spektrum personaliti bersama dengan tetamu kita, Cik Nur Izzati binti Mat Hanafiah, yang merupakan pegawai psikologi, ketua seksyen bimbingan dan pembangunan profesional, Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Komuniti, Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia. Semuanya selepas ni pukul 10.30 minit pagi dalam Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Tila Rela. Terus layan Nasional FM. Mantap.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Nasional FM sentiasa di hati baik saudara. Extrovert dan introvert bukanlah label baik ataupun buruk. Tetapi adakah kita benar-benar boleh mengklasifikasikan seseorang hanya sebagai extrovert atau introvert, atau sebenarnya saudara, personaliti manusia berada dalam satu spektrum yang lebih luas dan juga fleksibel? Topik perbincangan kita pada pagi ini yang dibawakan oleh sahabat penerbit Fauzi Marzauki berkenaan extrovert dan introvert membina spektrum personaliti. Menerusi panggilan telefon sekarang ini bersama-sama dengan saya, Cik Norizati binti Mat Hanafiah, selaku pegawai psikologi, Ketua Seksyen Bimbingan dan Pembangunan Profesional Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Komuniti Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih banyak Cik Norizati bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Sebagai permulaannya, mungkin boleh beritahu kepada semua berkenaan dengan personaliti extrovert dan introvert serta apa sebenarnya ciri-ciri utama yang membezakan kedua-duanya. Cik Norizati, silakan.
2: Ya, terima kasih DJ Faiz.
1: Sama-sama.
2: Selamat pagi semua. Okey, bila kita bercakap tentang personality extrovert dengan introvert ni dan apa ni ciri-ciri utama yang boleh kita nampak untuk bezakan dua-duanya.
1: Yeah.
2: Pertamanya kita tengok dari segi personality extrovert ni, lazimnya kita cirikan dengan seseorang individu yang selesa berada dalam situasi sosial. Maksudnya mudah untuk mulakan perbualan dan dia dapat energi daripada interaksi dengan individu lain.
1: Yeah.
2: Manakala individu yang introvert ni pula, lazimnya kita cirikan dengan individu yang lebih selesa dengan suasana yang tenang. Kadang-kadang dia cenderung untuk proses sesuatu dengan cara lebih teliti, mendalam sebelum dia berespon.
1: Yeah.
2: Dan mungkin juga ada di antara individu introvert ni, kalau kita dapat tengok, biasanya dia akan memerlukan lebih banyak masa bersendirian dan lazimnya dalam satu interaksi sosial, dia bukanlah orang yang memulakan perbualan terlebih dahulu, tetapi lebih orang kata lebih selesa jika orang lain approach. Macam gitu.
1: Okey, baik. Dalam masa yang sama, extrovert tidak semestinya peramah sepanjang masa dan
2: betul,
1: tidak bermaksud seseorang itu tidak mempunyai sifat malu. Introvert pula bukan bermaksud pemalu, antisosial ataupun tidak pandai berkomunikasi, kan? Cik Norizati,
2: betul.
1: Dan bagaimana sebenarnya kalau kita nak tahu seseorang tu boleh mengenal pasti sama ada diri kita ini lebih cenderung kepada personaliti sama ada extrovert ataupun introvert?
2: Okey, cara paling mudah adalah kita perhatikan diri sendiri dulu. Dalam situasi harian, lepaskan contoh kalau kita pergi satu majlis yang ramai orang, adakah kita rasa lebih bertenaga dan seronok untuk terus berinteraksi? Atau sebenarnya lepas kita berinteraksi itu kita akan rasa penat dan perlukan sedikit masa untuk kita recharge balik semula.
1: Yeah.
2: So daripada situ kita akan dapat lihat sama ada kita ni extrovert atau introvert. Dan selain daripada itu, antara cara lain yang mungkin kita boleh kenal pasti diri kita ni introvert ataupun cenderung pada extrovert tu adalah dengan cara kita membuat keputusan. Lazimnya kita akan tengok kecenderungan kita tu, adakah bila buat keputusan tu, pertamanya adakah kita akan bercakap dan lebih selesa berbincang dalam satu kelompok tu terlebih dahulu sebelum membuat keputusan, ataupun kita ni lebih selesa kita fikir dahulu secara sendirian, lepas tu baru kita berkongsi dengan orang lain. Cumanya kita tak perlu cepat label diri kita ni sebagai introvert ataupun extrovert, kerana personaliti adalah satu bentuk spektrum yang mana pelbagai faktor juga boleh memainkan peranan.
1: Faham. Dan adakah seseorang itu macam saya ni, saya nak 100% extrovert ataupun nak 100% introvert, ataupun boleh mempunyai ciri kedua-duanya, boleh ke?
2: Okey, sebenarnya tidak semestinya kita ni 100% extrovert atau introvert. Boleh juga kita ada ciri kedua-duanya. Sebab kita panggil spectrum, maksudnya dia tidak ada satu kata putus sama ada you extrovert atau introvert. Sebenarnya kita boleh ada ciri kedua-duanya.
1: Faham.
2: Dan seseorang individu tu boleh ada ciri-ciri extrovert atau introvert tu bergantung kepada keadaan. Contoh, ada individu dia mungkin aktif bila bercakap dengan kawan-kawan yang lebih rapat. Tapi bila duduk dalam satu kelompok yang besar, walaupun orang kata ramai orang, tapi dia rasa lebih reserve. So dalam konteks psikologi, kalau kita nak tengok sama ada kita ni extrovert atau introvert atau boleh mempunyai ciri-ciri keduanya, ada juga kita gunakan istilah ambivert untuk gambarkan individu yang ada orang kata keseimbangan antara keduanya.
1: Okey, menarik. Dan kalau saya ni introvert, tak maksud saya ni mesti berkelakuan introvert dalam semua keadaan, kan?
2: Betul.
1: Boleh jadi extrovert, boleh jadi ambivert. Dan personaliti kita ni boleh berubah ke, Cik Norizati, apabila meningkat dewasa ataupun melalui pengalaman hidup? Macam mana?
2: Ya, betul. Personaliti personality kita ni memang boleh berubah. Sebenarnya kalau kita nak tengok dari aspek personality ni, sebenarnya memang ada pengaruh genetik bila kita bercakap tentang personality. Tetapi personality tidak ditentukan oleh genetik semata-mata. Memang boleh berubah seiring dengan kita punya perkembangan usia, seiring dengan pengalaman kita. Sebab apa? Sebab bila kita meningkat dewasa, kita akan memiliki lebih banyak pengalaman dari segi pendidikannya, pekerjaan, aspek hubungan, cabaran hidup. Dan pengalaman ini yang mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita berkomunikasi dan cara kita bertingkah laku. Jadi sebenarnya kita tak sepatutnya anggap personality ini sebagai sesuatu yang rigid lah. Dia boleh berkembang dan orang kata boleh berubah seiring dengan kemahiran-kemahiran baru yang kita belajar.
1: Faham, dengan personality menerangkan kecenderungan bukan menentukan kemampuan kan?
2: Ya, betul.
1: Okey, baik. Kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi dalam ruangan Alpha 2.0, kita membincangkan berkenaan extrovert dan introvert membina spektrum personaliti bersama dengan tetamu menerusi panggilan telefon Cik Norizati binti Mak Hanafiah, yang merupakan pegawai psikologi Ketua Seksyen Bimbingan dan Pembangunan Profesional Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Komuniti Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. Media sosial menjadikan sepadan extrovert dan juga introvert semakin menarik, saudara. Ada yang pendiam secara bersemuka namun mungkin aktif di media sosial, banyak berkongsi dan juga mempunyai ramai pengikut. Sebaliknya, seseorang yang sangat petah bersemuka mungkin tidak suka berkongsi kehidupan di media sosial. Menarik ni, Cik Norizati, dalam dunia pekerjaan dan juga kehidupan sosial ni, adakah individu extrovert mempunyai kelebihan berbanding introvert ataupun setiap personaliti sebenarnya mempunyai peranannya yang tersendiri? Bagaimana?
1: Okey, kalau kita nak cakap tentang dalam konteks kehidupan sosial atau pekerjaan ni, saya rasa kurang tepatlah untuk kita katakan bahawa extrovert tu lebih mempunyai kelebihan berbanding introvert.
0: Yep.
1: Kerana dalam dunia pekerjaan, kita sebenarnya perlukan kedua-duanya. Okay. Individu yang lebih extrovert ni mungkin orang kata lebih selesa dalam konteks networking, komunikasi spontan untuk mulakan hubungan dengan cepat. Tetapi kita juga perlukan individu introvert ni kerana mereka mempunyai kekuatan dari segi mendengar, memerhati dan orang kata memikir secara mendalam serta membuat perancangan.
0: Faham.
1: Yang paling penting, kejayaan dalam pekerjaan ini bukan bergantung kepada personaliti semata-mata sama ada introvert atau extrovert, tetapi bagaimana kita menggunakan kekuatan kedua-dua personaliti ini untuk mencapai kemahiran, pengalaman yang dapat membina organisasi kita untuk menjadi satu organisasi yang lebih baik.
0: Mm-hmm. Dan dalam masa yang sama, terdapat juga ambivert. Ciri-ciri kedua-duanya, extrovert dan juga introvert, yang bergantung dalam setiap keadaan. Bagaimana seseorang yang lebih introvert, Cik Norizati, boleh meningkatkan keyakinan diri ketika perlu berkomunikasi, membuat pembentangan ataupun berada dalam kelompok besar? Mungkin ada satu permasalahan dalam dirinya kan, yang perlu kita bantu.
1: Okey, bagaimana kita nak bantu individu introvert bila untuk meningkatkan keyakinan diri?
0: Pertamanya,
1: jangan paksa diri jadi extrovert. Kerana apa, introvert pun ada kekuatan sendiri.
0: Faham.
1: Kedua, boleh buat persediaan awal, orang kata dari segi mengenal pasti isi utama yang nak disampaikan dalam pembentangan tu, dan boleh berlatih. Dan bila berlatih tu, mungkin ada keadaan kita tak selesa dengan kelompok yang besar, boleh mulakan dengan kelompok yang kecil. Contoh daripada seorang atau dua orang dulu, dan bertingkat-tingkat selepas tu, maksudnya 3 orang, 4 orang dan sebagainya. Dan seterusnya, individu introvert perlu lebih fokus kepada message yang nak disampaikan, bukannya diri. Kita jangan terlalu risau apa orang fikir pasal kita, kita ni boleh sampaikan ke tidak, tetapi fokus kepada message yang kita nak sampaikan. Dan sebenarnya bila kita bercakap tentang fokus, apabila kita beralih fokus kepada diri sendiri, daripada diri sendiri kepada message yang ingin disampaikan, biasanya tekanan untuk kita jadi sempurna di mata orang lain tu akan lebih berkurang, dan di situ dapat membina keyakinan diri secara tidak langsung.
0: Ya, betul. Sebelum kita menutup perbincangan kita, kita perlu ubah diri kita untuk memenuhi jangkaan masyarakat. Dengan kita risau orang tu memperkatakan tentang diri kita introvert ataupun extrovert ataupun bagaimana, Cik Norizati?
1: Okay. Sebenarnya kita tidak perlu mengubah diri sendiri, kerana yang paling penting kita kenal diri kita, terima diri, dan kita tahu apa kekuatan dan cara diri kita ni berfungsi. Kerana extrovert atau introvertnya, DJ, kedua-duanya ada kekuatan. DJ Faiz, yang penting macam mana kita meletakkan diri kita supaya kita tak banding diri kita dengan orang lain, dan bagaimana kita gunakan kekuatan diri dalam konteks personality ni supaya kita jadi individu yang lebih matang dan lebih baik. Kenal diri, terima diri, terus berkembang.
0: Betul, nasihat kepada semua sebelum kita melabuhkan tirai, supaya kita dapat menerima personality diri kita sendiri tanpa memerlu memikirkan perasaan orang lain.
1: Okey. Jangan lihat personaliti diri ni sebagai satu ukuran nilai. Kerana apa? Introvert ni tak semestinya kita kurang menarik. Extrovert juga tak bermaksud kita ni lebih baik daripada introvert.
0: Yeah.
1: Kita semua unik. Kita kena kenal kekuatan diri kita, terima diri kita dan gunakan kekuatan diri ni ke arah yang lebih baik. Itu lebih penting.
0: Faham. Tiada personaliti yang lebih baik. Extrovert, introvert ataupun ambivert, masing-masing mempunyai kekuatan serta cabaran masing-masing. Kan, Cik Norizati? Personaliti juga bukan penjara. Ia adalah kecenderungan dan manusia mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri mengikut keadaan. Terima kasih banyak-banyak, Cik Norizati binti Mat Hanafiah, yang merupakan pegawai psikologi Ketua Seksyen Bimbingan dan Pembangunan Profesional Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Komuniti Hospital Sultan Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia, yang mengembangkan lagi berkenaan extrovert dan juga introvert membina spektrum personaliti dalam perbincangan Alpha 2.0 kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu, Cik Norizati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik Faiz.
0: Sama-sama.
2: Alpha 2.0. hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
5: Nasional Aspirasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
6: 19 minit pagi waktu siaran ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media. Bersama dengan saya, Is Azlan, menemani anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada, menerusi gelombang frekuensi di seluruh negara ataupun MyTV saluran 701, Esro saluran 869, juga menerusi dalam talian radio.rtm.gov.my. Untuk waktu ini, perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara, MRA lancar tabung kemanusiaan bencana Nepal dengan sekurang-kurangnya 939 mayat ditemukan, kira-kira 3,925 orang hilang dan sekitar 93,000 mungkin terjejas. Banjir merosakkan kediaman, jalan, jambatan, sekolah, kemudahan kesihatan dan infrastruktur hidroelektrik menyukarkan penghantaran bantuan. Tabung digunakan untuk operasi kecemasan, memberi keutamaan keperluan asas awal termasuk makanan, bekalan air bersih dan musola sementara. Seterusnya, rakyat Malaysia di Qatar dinasihat peka dengan perkembangan terkini. Semak jadual penerbangan terkini bagi perjalanan dari atau melalui Qatar untuk memastikan kelancaran perjalanan. Ikuti notis rasmi Kedutaan Besar Malaysia di Doha di Facebook untuk maklumat dan amaran terkini. Hubungi kedutaan di talian +974 3374 6733 atau +974 4483 6463 atau email menerusi mwdoha@kln.gov.my untuk bantuan. Notis dikeluarkan susulan serangan Amerika Syarikat terhadap Iran dan serangan balas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Baik, selain itu, tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan tahap bacaan 320, diikuti Kuching 318 dan Samarahan 302. Lima kawasan lain catat tahap sangat tidak sihat di Sibu 292, Sarike 283, Mukah 241, Bintulu 226, Seri Aman 214. 44 stesen tahap sederhana, tiada stesen pada tahap baik. Skala IPU 0 hingga 50 baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat. Berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
5: Dengarkan

0: dia dengan lagunya Wake Me Up When September Ends.
1: Awal lagi, baru 2 September 2026. Dah kena kejut. Sabar je lah. Baik, waktu sekarang 11.29 minit pagi. Nasional Aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati. Saya raikan sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan menerusi komen muka buku Nasional FM. Muhammad Yusof, selamat pagi Is. Moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Marsa Saleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas Nasional Aspirasiku 101. Semoga segala urusan dan tugas lancar, dipermudahkan siaran. Amin, ya Rabbal Alamin. Muhammad Ila Labu, selamat pagi Is, selamat bertugas. Terima kasih. Princess Su, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Saya doakan juga dikembalikan kepada semua yang mendengar sekarang ni. InsyaAllah, amin amin ya Rabbal Alamin. Kalau belum ikuti kami di media sosial rasmi, cari sahaja Facebook, YouTube, TikTok, Threads dan juga Instagram, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Kalau nak ikuti saya di muka buku, nama saya Muhammad Zulfaiz Mat Azlan. Di Instagram Faiz Mat Azlan, di TikTok Faiz Wak Joduan. Lagunya ini Satu Penantian, Nasional FM. Mantap.

Halo, halo, halo. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO. Bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik. Dengarkan Nasional FM. Sentiasa.

0: Siapa Liza Wati angkat tangan? Tak nampak lah. Rahim Maruf dengan lagunya Liza Wati. Terima kasih terus layan Nasional FM sentiasa di hati radio pertama di Malaysia bersama dengan saya Sazlan menerusi segmen Nasional Aspirasi. Baik saudara, perjalanan yang sepatutnya mengambil masa sekitar 1 jam dari Tol Bentong ke Tol Gombak bertukar mimpi ngeri apabila pengguna lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK terkandas dalam kesesakan lalu lintas sehingga 10 jam. Ya Allah, lamanya lebih memburukkan keadaan. Ada juga pengguna yang mendakwa perjalanan dari Kuantan ke Ibu Negara mengambil masa hampir 13 jam susulan kesesakan luar biasa yang berlaku di lebuh raya berkenaan sejak semalam. Dan menerusi beberapa perkongsian di media sosial, pengguna jalan raya meluahkan rasa kecewa apabila kenderaan langsung tidak bergerak dalam tempoh berjam-jam selain bas ekspres turut terperangkap dalam kesesakan tersebut. Yang sedang memandu, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau terperangkap dalam kesesakan jalan raya, sabar. Okay. Manakala yang belum bergerak, boleh ikuti dahulu laporan kesesakan di lebuh raya utama negara menerusi media sosial dan rancang perjalanan. Itu yang paling penting. Terus layan Nasional FM. Mantap.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

Sekejap dengan lagunya Karam. Baru kita pada pukul 11.54 minit pagi. Senar FM sentiasa di hati. Baik saudara, RTM menjadi sebahagian daripada perbincangan mengenai masa depan kewartawanan menerusi Global News Forum 2026 dengan tema Daya Tahan Kewartawanan Resilient Journalism di Sydney pada Rabu. Pengarah berita ehwal semasa Mak Syari Saripan bersama wakil pemimpin media dari rantau Asia Pasifik mengulas perubahan yang sedang berlaku dalam bilik berita, bagaimana mengimbangi inovasi teknologi dengan tanggungjawab editorial serta kepercayaan masyarakat terhadap fakta dan berita yang disampaikan. Banyak lagi berita selepas ini, ringkas 12:30 hari dari pusat berita RTM. Meli Goslow, ku bahagia.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.

dalam tempoh terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomisi Pakman Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
7: Kita berada pada jam yang terakhir. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Masih lagi saya Is Azlan di sini menemani anda 12.11 minit tengah hari. Sebelum itu saudara, Is, adakah pilihan bersama 2.0? Ada setiap hari saudara. Sebelah malam menerusi segmen Nasional Malam, bukan 1 jam, 3 jam lagu-lagu pilihan sahabat pendengar akan dimainkan, akan ditunaikan. Tapi bila nak pilih Is? Sekarang. Waktunya pergi saja ke ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, cari poster pilihan bersama 2.0. Bukan 1, 2 pilihan lagu boleh dibuat menerusi ruangan komen, tetapi salah satu akan dipilih dan ditunaikan pada sebelah malam setiap hari tanpa cuti, okey? Baik, jom. Untuk satu jam ini, lagu-lagu tanpa henti menerusi Nasional Express. Kita nak nyanyi bersama-sama, kan? Sepanjang satu jam ni lagu-lagu karok. Kita mulakan dengan Kumpulan Budak Kacamata. Lagunya ini Bintang, Nasional FM, Sentiasa di Hati. Mantap!

Dancing is gonna be me. Nasional Aspirasi bersama dengan saya Azlan. Muslimin dan Muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur hari ini Rabu 2 September 2026 Masihi 20 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 12.18 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.21. Kuching Sarawak 12.42. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.16. Kuala Terengganu 1.9. Kuantan Pahang 1.11. Kota Baru Kelantan 1.13. Johor Bahru Johor 1.8. Bandaraya Melaka 1.13. Seremban Negeri Sembilan 1.15. Shah Alam Selangor 1.16. Ipoh Perak 1.18. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis pukul 1.21 minit tengah hari. Selepas ini berita utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Izzy Marzauki selepas ini. Untuk Nasional Relax satu tengah hari sampai pukul 4 petang. Sampai jumpa lagi senario ini dia cari tapak terus layan. Nasional FM, mantap!

0: IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 peluas jaringan pasaran, tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya Rosal Lina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam pada itu, infografik memantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan 6 kes kebakaran dalam tempoh 24 jam sehingga pagi.

berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Nidaul Islam. Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh, Masya Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah SWT. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung. Wahusni ibadati. Abandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu. Ya Allah, wahusni ibadati. Agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan. Ya Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya. Bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat. Perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah, sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik, sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita, sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjaking.
2: Santai bersama kami di Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat tengah hari kepada anda yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen pilihan anda. Alhamdulillah, hari ini anda bersama saya Izzy menerusi Nasional Relax untuk edisi Rabu 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan pastinya saya akan terus menemani anda sehingga jam 4 petang nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya Iz Azlan sebentar tadi yang dah pun bersama anda dalam slot aspirasi sehingga jam 12 tengah hari. Hari ini banyak lagu-lagu pilihan dan juga perkongsian-perkongsian menarik yang saya dah pun susun dan bawakan kepada anda. Dan harapan saya sebentar nanti anda harus terus kekal bersama kami di Nasional FM. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin sedang memandu, mungkin juga dalam perjalanan nak pergi makan tengah hari, ataupun baru habis makan tengah hari dan nak kembali semula ke pejabat menyambung tugasan, hati-hati semasa memandu. Janganlah tergesa-gesa, pandu dengan tenang, jaga jarak, dan yang paling penting adalah fokus pada jalan raya. Yang masih lagi bercuti, selamat bercuti saya ucapkan. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan ucapan, nak bagi salam kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh terus singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ya, boleh letakkan ucapan anda di ruangan komen dan insyaAllah saya akan bacakan sepanjang kita bersiaran nanti. Dan buat muslimin dan juga musliman juga, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta Shah Alam ialah pada pukul 1.16 minit tengah hari. Jadi kepada yang belum menunaikan solat, jangan lupa tunaikan kewajipan yang dah selesai tu. Alhamdulillah, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1:34 tengah hari pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy di ruang udara Nasional Relax sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan kepada anda nak ikuti frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5 dan juga di sekitar Lembah Klang dan juga Selangor ialah 95.3. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami secara online di rtmclick.gov.my dan juga melalui portal radio RTM. Selain itu juga anda boleh ikuti kami juga melalui MyTV di saluran 701 dan juga Astro 869. Okey, sedikit berkaitan dengan info terkini status lebuh raya utama di seluruh negara ketika ini. Ini terdapat sedikit kesesakan lalu lintas di sekitar NKVE di E1. Ini susulan lori rosak di kilometer 24.3 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Jalan Duta. Dan status yang terkini, pelan pengurusan trafik telah pun dilaksanakan di lokasi. Lorong kiri masih lagi ditutup namun keadaan trafik masih lagi terkawal. Jadi berhati-hati memandu dan sentiasa fokus kepada pemanduan anda. Selain itu juga di lebuh raya utara selatan di E1, di susulan berlakunya kemalangan di kilometer 328.3 arah utara dari Bidor ke Tapah. Ini status terkininya, lorong kanan arah selatan dan juga lorong kanan arah utara terhalang. Jadi trafik juga sesak lebih kurang 10 km ke arah utara dan juga 5 km ke arah selatan. Jadi berhati-hati ketika memandu, awasi jarak anda, sentiasa fokus kepada keadaan sekeliling dan kalau nak menukar lorong, sentiasalah beri isyarat terlebih dahulu. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Ini dia lagu dari Dara Ayu dan juga Faris Adam. Lagu yang sememangnya sangat popular pada ketika ini. Ini dia, teruskan Stay Tune, Stay Tune Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

Ya, itu tadi sebuah persembahan dari Aisyah Retno, Masya Mila Nadira dan juga Adira dengan lagunya Cinta di Akhir Garisan 2.0. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh komposer terkenal Ajay. Dan lebih menariknya, lagu ini yang telah pun dihasilkan semula ini bukan sekadar menghimpunkan empat penyanyi hebat tadi, malah turut diperkasakan dengan rakaman bersama Orkestra Budapest membabitkan 53 pemuzik. Dan menurut Ajay juga, berbanding versi asalnya yang menggunakan susunan muzik lebih ringkas, versi baru ini turut dihasilkan dengan skala yang lebih besar bagi memberikan impak yang lebih dramatik. Kalau dulu lagu ini dinyanyikan pada tahun 1997 oleh penyanyinya Ziana Zain, Nora Arifin dan juga Nimbai Zura dan juga Desi Fitri, kali ini turut diperkemaskan ataupun diperkuatkan lagi lantunan vokalnya oleh Marsha Adira Nadira dan juga Aisyah Retno. No, itu dia sedikit perkembangan mengenai lagu Cinta di Akhir Garisan 2.0. Baiklah, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ikuti sekali lagi ringkas jam 2 petang dari Pusat Berita RTM. Dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya Easy untuk jam yang kedua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Mahkamah Putrajaya mengeluarkan perintah reman selama sehari terhadap seorang lelaki disyaki mencetuskan kekecohan dan melakukan provokasi ketika sambutan Hari Kebangsaan di dataran Putrajaya Isnin lalu. Perintah reman itu dikeluarkan oleh Majistret Izrin Zakaria bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Suspek berusia lingkungan 30-an itu dibawa keluar dari perkarangan mahkamah dengan diiringi anggota polis kira-kira pukul 11 pagi tadi. JAKIM diarahkan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan dan mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan untuk tontonan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mengikut pengaris panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada demi memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Malaysia dan Hungary bercadang untuk mengkaji baka tenakan tempatan untuk mengenal pasti ciri-ciri genetik dan fizikal yang membolehkan haiwan tersebut bertahan dalam keadaan peladangan yang panas, lembap dan semakin mencabar. Profesor Madya Universiti Pertanian dan Sains Hayat Hungary, Dr. Izvan Ezesji berkata, penyelidikan itu akan memberi tumpuan kepada ruinan dan unggas bawah cadangan pelan tindakan 5 tahun dengan MARDI. Dua premis tingkat atas bangunan lama dekat Jalan Mahkota Kuantan terbakar dalam kejadian yang berlaku malam tadi sekaligus menyebabkan sebahagian besar salah satu premis sebuah kedai pakaian musnah. Penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat penguasa kanan Bomber 1, Muhammad Salhuddin Isa berkata, pemeriksaan mendapati kebakaran hanya melibatkan tingkat atas manakala tingkat bawah tidak terjejas. Punca kejadian dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu Konfederasi Bola Sepak Asia membantu menyelesaikan isu sekatan perpindahan pemain oleh FIFA yang berpunca daripada pengurusan terdahulu. Beliau berharap FIFA memberi kelonggaran untuk mendaftarkan pemain import terutama di posisi pertahanan, tengah dan penyerang sebelum jendela perpindahan ditutup. Sekian berita yang disuting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Baik, masih lagi bertemankan saya Izzy. Ketika ini saya akan teman anda sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dah pun 2.15 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada anda di mana saja anda berada. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM. Kalau yang berada di Kuching Sarawak, frekuensinya ialah 88.1. Manakala anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya 88.9. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang mendengar kami dari Brunei, juga ada dari Indonesia dan juga di Selatan Thailand yang mana dapat frekuensi kami ketika ini. Terima kasih kerana terus bersetia bersama dengan Nasional FM. Sambil-sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruang Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat bertugas di segmen Nasional Relax bermula dari 1 tengah hari hingga 4 petang. Terima kasih Muhammad Muhaimin. Ada Prince Su juga turut mendengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Zainab Hussein, katanya selamat bersiaran, belum makan lagi, dah lewat ni, dah 2.16, harap-harapnya dah makan lah ya, Zainab. Okey, dan juga ada Nur Isa juga, selamat bertugas RTM teman setia anda. Okey, terima kasih. James Pengiran juga ada turut menghantarkan ucapannya. Ada Amak II, kok kelihatan sedih banget, cak selamat siaran dari Ampang, Indonesia. Terima kasih. Ada Norisa juga dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Betul tu. Ada Kak Ita Cot juga dari Ipoh, semoga dipermudahkan segala urusan katanya. Ada juga Nenek Ani yang turut mendengar kita ke ini. Abdullah Hai juga turut menghantarkan ucapan. Kak Nur Azila kita, selamat mendengarkan kami ketika ini, hadir katanya dari Kampung Gajah Perak. Buat apa tu petang-petang ni. Ada juga Abdul Jalil Tahir. Selain itu juga ada Nur Azila. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosiana Lia dari Kumang, Sarawak. Katanya selamat bercuti, selamat menjalankan tugas yang baik, dan juga semoga terus layan segmen Nasional Relax. Terima kasih. Ada juga Rosida Safil, sentiasa apa ni, katanya selamat tengah hari, selamat bertugas, sentiasa di hati. Salam Fardu Zuhur, selamat menunaikan solat Fardu Zuhur tadi. Okey, Nur Azila. Ada Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga. Selain itu juga ada sahabat-sahabat lain, Janet Zai, Muhammad Ramli, Jaafar, kita ada Solehadin, dan juga Nordiana Nordin juga ada hadir petang ini dari Miri, Sarawak. Terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, InsyaAllah saya akan bacakan lagi. Mungkin ada juga yang nak hantarkan, nak dengarkan lagu-lagu. Kita ada juga pilihan lagu melalui Pilihan Bersama 2.0. Anda boleh hantarkan dua pilihan lagu anda. Kalau anda tengok di Facebook rasmi Nasional FM tu juga ada diletakkan poster Pilihan Bersama 2.0. Di situ anda boleh pilih dua lagu pilihan anda, dan insyaAllah salah satunya lagu anda akan dimainkan dalam segmen Pilihan Bersama malam ini. Yang penting hantar awal, jangan hantar lewat. Okay, hiburan kita petang ini nak diteruskan lagi. Ini dia penyanyi yang semakin dikenali ramai, iaitu Elia Guntabit dengan lagunya Aku Masih Cinta. Terus kekal, terus layan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanja dengan motokar.
0: Memangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
2: National FM sentiasa di hati. Easy masih lagi menemani anda sehingga ke pukul 4 petang nanti, dah pun 2.31 minit petang ketika ini. Buat anda yang berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. Yang berada di Kuala Lumpur 88.5 dan juga di sekitar Lembah Kelang, Selangor 95.3. Okey, ini sedikit berita yang ingin saya kongsikan berkenaan apa yang terjadi di negara jiran kita Indonesia, iaitu Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara Indonesia meletus lagi pada pagi ini ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Dan menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan telah pun bermula seawal pukul 7.20 pagi tadi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak atau kira-kira 3,460 meter dari aras laut. Dan kini tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap 2 iaitu tahap waspada kepada tahap 3 iaitu tahap siaga pada 12.30 tengah hari tadi selepas pemantauan visual dan juga menggunakan instrumen menunjukkan peningkatan aktiviti gunung berapi. Dan peningkatan tahap amaran itu dibuat susulan letusan pada awal hari berkenaan yang memuntahkan abu kira-kira 3.5 kilometer dari puncak atau kira-kira 5.96 kilometer dari aras laut, dengan pihak berkuasa memberi amaran bahawa aktiviti gunung berapi berkemungkinan terus meningkat. Dan susulan peningkatan aktiviti itu, Badan Nasional Pengurusan Bencana pada Rabu berkata seramai 615 penduduk daripada 211 keluarga di Kuta Tengah telah pun dipindahkan ke pos tindak balas kecemasan dengan kampung berkenaan antara kawasan yang dikenal pasti berisiko berhampiran gunung berapi. Dan situasi itu juga turut mendorong Konsulat Jeneral Malaysia di Medan pada Selasa menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung dan juga mematuhi amaran ataupun arahan pihak berkuasa Indonesia. Itu sedikit perkembangan apa yang berlaku di Indonesia di wilayah itu berkenaan dengan Gunung Sinabung yang telah pun meletus dan juga menyebabkan letusan gunung berapi. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Lagu seterusnya ini adalah sebuah lagu dari Fairuz Syazwan dengan Belayan Derita. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
2: 2.46 ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy di ruang udara Nasional Relax. Saya teman anda sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan kepada anda yang berada di Melaka ketika ini, frekuensi kami ialah 96.6. Dan kalau anda ingin ikuti perkembangan ataupun perkembangan terkini kami di Nasional FM, anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV 701 dan juga di saluran Astro 869. Okey, ini kadang-kadang kita bercerita berkenaan dengan ada tak kita rasa macam hidup kita ni jauh ketinggalan bila kita melihat kejayaan orang lain. Mungkin ada yang sudah memiliki kerjaya yang hebat, rumah sendiri, keluarga yang bahagia ataupun mencapai impian lebih awal daripada kita, kan. Sedangkan kita ni masih lagi nak mencari arah, nak mengumpul kekuatan untuk meneruskan perjalanan hidup. Tapi sebenarnya percayalah, jangan membandingkan perjalanan kita ini dengan orang lain, sebab setiap orang dia mempunyai masa, cabaran dan juga cerita yang berbeza. Apa yang kita lihat pada seseorang hari ini sebenarnya mungkin hasil daripada perjuangan yang kita sebenarnya tak pernah tahu pun. Jadi kalau hari ini kita masih belum sampai ke destinasi ataupun kita masih belum mencapai apa yang kita impikan, janganlah terlalu keras pada diri kita sendiri. Jadi kita perlu terus melangkah walaupun perlahan. Yang penting kita tidak berhenti, kerana hidup kita ini bukanlah satu perlumbaan untuk kita melihat siapa yang sampai dulu. Sebenarnya setiap orang ada waktunya tersendiri. Mungkin hari ini belum menjadi masa kita, tapi kita tidaklah bermakna kita akan tidak sampai. Jadi terus percaya pada perjalanan sendiri, jangan bandingkan hidup orang lain dengan hidup kita, dan juga apa yang berlaku terhadap orang lain dengan diri kita. Itu dia sedikit pesanan yang saya nak bawakan kepada anda. Okey, tepat jam 3 petang nanti insyaAllah kita akan sekali lagi ikuti ringkas dari Pusat Berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya Izzy di jam yang terakhir saya teman anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Eman, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah Man.
3: Nasional FM. Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Apa berharap semua dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang bersemangat. Sebab hari ini kita nak mempelajari cara-cara mendidik generasi alfa tentang sayangkan negara dan menghargai kemerdekaan. Ini penting ni. Sebelum tu, generasi alfa adalah mereka yang lahir di antara tahun 2010 hingga tahun 2000.

0: 25. Maksudnya generasi ni, mereka ni masih lagi kecil ni, masih lagi bersekolah. Dan macam mana kita nak menanam semangat cinta ke negara dan menghargai kemerdekaan kepada mereka ni? Ini penting kerana sayang ke negara adalah cinta yang harus dipupuk sejak kecil. Kalau dah dewasa, waktu tu baru nak kenal tentang negara ni, susah sikit cinta nak berputik. Betul? Jadi topik hari ni adalah mendidik Gen Alpha tentang sayang ke negara dan hargai kemerdekaan. Baik, cara yang pertama untuk mendidik Generation Alpha tentang sayangkan negara adalah dengan menggunakan kaedah baru untuk mereka menghayati sejarah. Kena ingat, mereka Generation Alpha, mereka tak sama macam anda, mak ayah mereka ataupun datuk nenek kepada mereka. Kita mungkin Gen Y, kita mungkin Gen X, mereka adalah Generation Alpha. Untuk membaca buku sejarah yang tebal-tebal, untuk melihat segala surat-surat yang bersejarah tu adalah satu perkara yang hampir mustahil untuk mereka kerana mereka ini banyak melekat dan terikat dengan skrin. Jadi apa yang kita boleh buat adalah cuba kita ajak mereka sama-sama tonton video. Yang mana video itu, filem itu ataupun mungkin drama itu bertemakan kepada sejarah negara kita. Ataupun kita ajak mereka ini untuk menggunakan channel-channel ataupun saluran-saluran media sosial yang berkongsikan tentang sejarah negara. Tengok sama-sama dengan anak dan apa yang dia tak faham, kita terangkan. Nampak tak? Baik. Dan bayangkan kalau anak-anak kita menonton video sejarah yang menarik di YouTube ataupun di TikTok contoh, pasti mereka lebih berminat untuk belajar. Macam tengok episod baru dalam siri kegemaran mereka lah. Cuma yang ni, dia penuh dengan fakta dan visual yang mengagumkan dan dalam masa yang sama menitip rasa sayang dan cinta kepada negara. Baik. Cara yang kedua adalah kita ajak mereka untuk berkongsi dan beraksi di hadapan kamera. Mereka suka, Generation Alpha ni suka buat kamera video apa semua ni. Jadi kita ajak dan ajar anak-anak menghasilkan video bertemakan kemerdekaan dengan memakai baju yang bertemakan warna jalur gemilang. Kemudian mereka berpantun contoh, bersajak ataupun berpidato yang bertemakan tentang kenegaraan, kemerdekaan. Kemudian kita rakam dan kita kongsikan di media sosial. Bayangkan anak-anak pakai baju jalur gemilang buat video pantun tentang Malaysia, mesti seronok dan dia mesti rasa bangga nak tunjuk kepada kawan-kawan. Dia dah jadi macam pempengaruh patriotik yang kecil. Kan? Dan yang terakhir adalah cara yang ketiga, kita juga boleh menganjurkan kuis dan pertandingan online yang melibatkan sejarah. Ini bukan saja mak ayah, pihak sekolah juga boleh bekerjasama dan ini akan membantu mereka untuk lebih berusaha untuk memahami tentang sejarah. Yang penting, hadiah mesti kena menarik. Janganlah minta diorang jawab soalannya. Mungkin mereka kena lakonkan ataupun buat pertandingan menggayakan pakaian tradisional sambil menerangkan maksud dan falsafah di sebalik pakaian tersebut. Pertandingan tu mesti akan jadi sangat bermakna. Okey, itu saja daripada Abang Bat. InsyaAllah kita akan kongsi lagi dalam slot cara kita di Nasional FM. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Apa?
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax, sentiasa di hati.
1: Ya, Nasional FM sentiasa di hati bersama Izzy ketika ini dah 3.18 minit petang. Kepada anda yang ketika ini sedang memandu, selamat memandu. Semoga anda terus berhati-hati dalam perjalanan. Dan saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Antaranya kita ada juga Muhammad Yusof. Ada juga rakan-rakan yang lain. Kita ada Pak Su Omar katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan dan juga berbahagialah selalu dengan diiringi ucapan. Dan juga Masya Rasul juga turut hadir pada petang ini. Marsa Saleh menemani saya juga, katanya semoga tugas lancar, sihat, gembira selalu juga sahabat rakan pendengar setia, sahabat pendengar layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Ramlah Din yang petang ini katanya selamat bersiaran, semua lagu-lagu best terbaik, terima kasih. Ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, semoga bertugas hingga 4 petang layan Nasional Relax. Ada juga Abang Razak Balangi, katanya didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Agustina Agun dari Kuching Sarawak juga turut bersama dengan kita pada petang ini. Marina Wati, semoga dipermudahkan segala urusan, katanya semoga diberi kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Dan jom temankan Nasional Relax dari 1 tengah hari hingga 4 petang. Ada juga Lina Roslinda, Marfah Palan, Some Flowers. Ada juga Ita Rozaya, itu Sumandak Sabah kita. Ada Biah-Biah juga mendengarkan dari petang ini. Dan juga ada Khatijah Muhammad Amin dari Terengganu, katanya untuk anak-anakku di rantau orang dalam mencari rezeki untuk keluarga, jaga adat tempat, okey dari mama sayang kami semua di Bumi Kemasik Kemaman Terengganu. Okey, ada juga Siti Ajnatul Rahim Jannah. Ada juga sahabat kita Mosi Moxes, Nani Ani, CMS Fred. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan untuk petang ini. Okey, kita nak layan lagi lagu kita pada petang ini. Lagu-lagu terkini saya bawakan kepada anda. Ini dia lagu dari kumpulan Conflict of Interest, KOI, dengan Meta Dergama. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

Itu dia sebuah lagu persembahan daripada Allahyarham Dato' Hajah Sharifah Haini binti Said Jaafar, itu seorang P2 Wanita Negara dan juga legenda seniwati Malaysia yang telah pun dikenang sebagai ikon muzik tanah air dengan kerjaya seni yang telah pun melangkaui 4 dekad. Dan lagu itu tadi bertajuk Seribu Mawar, lagu yang sememangnya sangat menyentuh hati dan juga perasaan. Okey, ini berkaitan juga dengan saya nak menyentuh berkenaan dengan cuaca juga ketika ini. Kita sedia maklum keadaan jerebu semakin membimbangkan. Ada setengah kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang terlalu tinggi dan juga berbahaya. Jadi musim jerebu ni bukan sekadar mengganggu jarak penglihatan tapi juga turut memberi kesan kepada kesihatan kita, khususnya golongan kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi dalam keadaan kualiti udara yang kurang baik ini, jangan ambil mudah, kurangkan aktiviti di luar jika tidak perlu, terutama ketika bacaan kualiti udara berada pada paras yang tidak sihat. Dan jika perlu juga berada di luar, gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan diri kita sentiasa bersedia dan juga terhidrasi. Di rumah pula, boleh kurangkan kemasukan udara luar dengan menutup tingkap dan juga pintu apabila keadaan jerebu semakin buruk. Dan yang paling penting, sentiasa semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum merancang aktiviti di luar. Jadi jerebu mungkin tidak dapat kita elakkan sepenuhnya, tapi kita boleh mengambil langkah untuk melindungi diri dan juga keluarga. Jadi jaga kesihatan, kurangkan pendedahan kepada jerebu dan jangan tunggu sehingga kesihatan anda terjejas. Okey, terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah saudara, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pertandingan kita asli Battle of the Band Peringkat Kebangsaan 2026. Tarikhnya pada 4 September 2026 pada jam 8 malam bertempat di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Dan program ini juga akan turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana Azlan Tab Writer dan juga Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan juga persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Band Peringkat Kebangsaan 2026. Tarikhnya sekali lagi pada 4 September 2026 pukul 8 malam bertempat di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Dan dengan kesempatan ini juga, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menemani anda dalam Nasional Relax sehingga ke pukul 4 petang. Dan selepas ini, Geng Kakak Petang akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya sehingga ke pukul 8 malam nanti. Dan untuk itu, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Persona FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Geng Kakak Petang.
3: Geng Kakak Petang.
2: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda?
4: Betul.
2: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
4: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah ni, petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
2: Okey tak pekerjaannya tu?
4: Okey, masuk-masuk cik ada bagi nama. Hari pertama okey lah ni, dia kata ni ofis kita ramai. Saya tak ramai lah, bayi-bayi saya macam muda-muda semula.
2: Yalah.
4: Hari kedua saya kena cek sales lah.
2: Itu memang lah bidang
4: bisnis. Maksudnya, kan? Saya kena cek orang untuk berlabur
2: RM20,000.
4: Mana maunya. Hari kedua dah kena cek orang.
2: Nak berlabur RM200, RM20 pun payah. Ini pula RM20,000.
4: Kami kena cek orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal lah apa. itu bukan nama saya kerja ni.
2: Kenapa suruh mak berlabur?
4: Sebab saya kena cek orang. Cerita saya kena cek orang. Untuk backup saya kena cek.
1: Nasional FM, radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.
2: Geng Kakak Petang.
3: Geng Kakak Petang.
4: Masukkan kalau saya gunakan satu sebuah nasi goreng tu. Tak kisah lah pisah apa-apa. Kalau yang nak boleh juga, tapi tak boleh juga nak sebut kat sini kan.
2: Banyak juga.
4: Menyelerakan.
2: Itu sedap kan?
4: Okey, yang tu. Cuba terasakan. Lili suka kan saya lah.
2: Itu sedap. Jadi boleh cuba ya, tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, abang-abang.
5: Bagus resepi tu. Kita akan cuba sekejap lagi.
2: Ya.
5: Okay, main lagu sekarang.
2: Jangan lupa resepi campak-campak je.
4: Dah siap.
2: Dah siap.
4: Main ke lagu.
2: Bersama kami.
4: Ini
1: bisa jadi Nasional FM, radio baik kepada anda. Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
4: Baiklah, assalamualaikum. Selamat petang untuk anda mendengarkan kami.
2: Geng Kakak Petang.
4: Panjang ini lagunya. Hari ini bersama dengan Zura seperti biasa dan juga Lin Zainal.
2: Ya, kami berdua akan temani anda ya. Hari ini kita bersiaran bersama-sama hari Rabu, tanggal 2 September 2026.
4: Betul. Terima kasih untuk rakan setugas kita tadi. Fauzi Mazaki ataupun Poji lah tadi ya.
2: Ya.
4: Yang telah menghiburkan anda petang-petang tadi. Relax ke hidup semuanya tu.
2: InsyaAllah relax lah semua.
4: Dah relax tadi lah. Lama duduk tadi. Dah lama duduk kan.
2: Bangun. Jangan buat degangan.
4: Sekarang semua bangun.
2: Berdiri.
4: Okey, kita nak dengarkan lagu ni sambil air goyangkan badan anda. Okey, goyangkan bahu anda. Okey, janji bersama dengan geng kan.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Macam goyang-goyang baru tadi ke tidak?
2: Mestilah goyang kan. Kita buat senaman ringan dekat tempat duduk kita pun boleh juga bersenam.
1: Betul.
2: Kalau saya buat senaman mata.
1: Betul tadi nampak dia awak tadi tengok mata awak ke atas, ke depan, ke belakang, terbeliar. Apa yang tengok tadi ni sampai terbeliar tu?
2: Sebenarnya itu kaedah senaman untuk membesarkan mata kita.
1: Itu saya selalu buat. Mandi. Saya bosokkan mata saya.
2: Terbeliak di mata kita kan.
1: Terkeluar, sampai tak terkeluar je.
2: Itu dia. Itu bila ibu-ibu dah marah.
1: Cik sekolah Lin.
2: Memang suara akan berdengung. Kedengaran di kawasan taman-taman perumahan. Itu perkara biasa.
1: Itu biasa kalau cik sekolah tu sudah biasa dah tu. Jadi tak apa-apa Lin, sebelum kita nak kita lagi lanjut lagi lah pasal cuti sekolah ni Lin, kita nak sampaikan isu semasa untuk petang ini. Pameran Pertanian Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar pameran pertanian tetapi turut memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Dan menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluaskan lagi jaringan perjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan, sekaliguslah menjana pendapatan lebih menguntungkan. Dan MAHA juga merupakan inisiatif dalam mencurah semangat para petani untuk terlibat dalam pertanian serta melihat nilai sesuatu makanan tersebut yang boleh menjana lebih keuntungan kepada mereka.
2: Seterusnya, pelaksanaan operasi pembenihan awan di Sarawak masih tertakluk.

0: kepada keadaan dan juga pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Menurut Met Malaysia, mereka sedang menilai kelompok awan bersesuaian sebelum sebarang operasi pembenihan dilaksanakan. Beberapa kelompok awan didapati tidak sesuai kerana pergerakan angin telah menyebabkan awan bergerak ke Laut China Selatan. Dengan itu juga, kerajaan akan terus memantau dan juga membuat keputusan berdasarkan penilaian Met Malaysia serta perkembangan cuaca yang berlaku di Sarawak. Demikian tadi sedikit informasi yang diambil dari portal berita RTM.
1: Teruskan mendengarkan kami.

0: Nidaul Islam. Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh, Masya Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung. Wahusni ibadati. Abandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu. Ya Allah, wahusni ibadati. Agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan. Ya Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya. Bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat. Perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah, sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik, sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita, sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran caking.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Tapi padu, kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Iya, dah sampai ke resepi manja-manja je hari ni, Lin.
0: Ya.
1: Orang kata tadi dah lagu Farah tadi tangisan dalam kerinduan. Kalau kita lapor, Lin, kita boleh menangis tau, Lin.
0: Betul lah kan.
1: Kalau lapor sangat tu.
0: Terutama kalau perut kita berkeloncong, saya pun tak tahan, Surah.
1: Lin lagi tak boleh.
0: Saya akan pening kepala.
1: Migraine.
0: Kemudian
1: saya tahu
0: perut kita berbunyi berkeloncong, keluarkan irama eh.
1: Tapi tak apa, perut tak apa, jangan keluar kan. Jangan keluarkan irama tu sudah. Baik, apa resepi kita hari ni, Lin?
0: Hari ni sangat mudah.
1: Okay.
0: Kegemaran orang ramai lah kan. Bubur ikan tenggiri. Ya, Zura, cubalah. Saya dah cuba beberapa kali, sedap.
1: Ikan tenggiri, bubur ikan tenggiri. Okay, macam mana
0: bubur
1: tu ni?
0: Bubur ikan tenggiri, baiklah.
1: Okay, ayam biasa dah ni.
0: Kita buat bubur macam biasa. Letaklah perbahan sekalipun. Nak pedas, letaklah lada sula dan sebagainya kan. Potong apa, carrot, potong kentang dan sebagainya lah. Bubur macam biasa ya.
1: Okay, macam
0: cuma
1: biasa.
0: Cuma ikan tenggiri tu, ambil bahagian tengahnya tu.
1: Isinya lah.
0: Isinya tu dalam dua hiris. Kita basuh bersih-bersih, kita goreng macam biasa. Letak garam, kunyit.
1: Seketul-seketul macam tu.
0: Seketul-seketul macam tu. Ambil dalam dua ketul lah. Kemudian dah masak macam tu, kita angkat, letak tepi. Bila minyak dah tos, kita terus masukkan dalam bubur yang kita hidangkan untuk keluarga kita. Kita pecah-pecahkan ikan tenggiri tu. Bila makan, dapatlah seorang sikit rasa ikan tenggiri. Itu yang dinamakan bubur ikan tenggiri. Sangat sedap. Jangan lupa letak minyak bijan.
1: Okey, biasanya kita tak apa ni, ikan kering macam tu. Ikan apa tu? Ikan apa biasa kalau ikan kering tu?
0: Ada orang letak ikan terubuk.
1: Terubuk?
0: Kemudian ada juga orang ikan sepat.
1: Ikan sepat. Betul, kita potong dadu macam
0: betul.
1: Tu. Ini ikan tenggiri. Saya pertama kali ni mendengar.
0: Ada yang letak kurau. Ikan kurau. Tapi yang ni ikan tenggiri. Jangan lupa cuba ikan tenggiri. Ini tidak masin macam ikan-ikan kita sebutkan tadi.
1: Macam biasa
0: tadi,
1: je lah.
0: Tapi sedap banget.
1: Itu maksudnya. Dah kena hujan. Saya rasa macam makan
0: kalau macam
1: bubur panas-panas.
0: Demam, sesema, suara tak berapa nak ada. Cubalah bubur ikan tenggiri. Bubur masak macam biasa. Ikan tenggiri ni goreng-goreng balik-balik kan dah masak. Masukkan dalam bubur tadi. Baru dihidang kepada keluarga atau tetamu.
1: Tahu ketabung dengan apa, bawang goreng
0: sedap.
1: Tu. Sedap. Sedapnya, Lin. Masakan ni esok, Lin. Tolong, please. Apa dah cuba nanti?
0: Dah boleh cuba. Cuba.
1: Mudah sangat dah ni. Mudah-mudah sangat dah ni. Lagilah sekarang cuaca tak menentu, Lin. Dengan orang kata sekarang banyak sakit tekak
0: jerabu,
1: kan.
0: Jerabu. Panas.
1: Saya rasa resepi ni sangat sesuai dimasak ketika ini.
0: Dimakan begitu sahaja.
1: Terharu saya, Lin.
0: Sangat.
1: Dengan resepi ni.

0: Terharu daripada Switch Charity tadi menghiburkan anda petang-petang macam ni, Lin. Dan sebenarnya untuk Maha 2026 ni, kita nak bersama dengan Puan Syamsiah binti Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Hai Puan, selamat petang.
1: Hai, selamat petang.
0: Sibuk dah tu kat Maha je tu?
1: Lebih kurang lah.
0: Macam mana cuaca di Maha sekarang ni?
1: Okay, cuaca agak okay. Tak panas. Sesuailah untuk berjalan di luar.
0: Okey Puan, kita nak tanya soalan ni Puan, untuk semua pengunjung kita nanti. Apakah barang yang wajib yang perlu dibawa di dalam beg pengunjung nanti untuk kedatang ke Maha nanti?
1: Okey, untuk pengunjung-pengunjung, saya akan sarankan untuk bawa at least payung. Bawa topi.
0: Baik.
1: Bagi yang nak membeli belah, bolehlah bawa wagon. Sebab saya nampak ramai yang bawa troli tarik wagon tu. Bukan saja boleh memuatkan barang-barang yang dibeli. Malah ada juga saya nampak yang bawa pokok bunga. Dia beli pokok bunga kat sini, dia bawa.
0: Beli sakan tu.
1: Ya, ada yang letak anak dalam tu.
0: Senang. Senang.
2: Ya, memudahkan. Senang. Ya,
1: ya, dia tarik je anak dia. Jadi tak penat.
0: Baik.
1: Ibu tenang, anak pun tenang.
2: Yelah, lagi seronok membeli belah. Tapi kita nak tahu juga bagaimana pula kemudahan lain yang disediakan bagi pengunjung yang datang bersama dengan keluarga, terutamanya yang mempunyai anak-anak kecil selain daripada wagon tu tadi. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh dikongsikan dengan para pendengar kita yang nak ke sana?
1: Okey, kalau ada yang membawa anak-anak, kita memang kalau ikutkan dari segi pengangkutan, kita ada tram, kita ada bas.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya boleh sahaja tahan bagi di tepi-tepi jalan. Kalau nampak bagi tu kosong dan kita percaya ramai sahaja pemandu bagi kita ni, orang kata sangat membantu. Sebab setiap kali kalau saya lalu ke, saya pun nampak ada sebenarnya keluarga yang dibawa menaiki bagi. Okay, selain daripada itu, kita juga ada kawasan-kawasan berhawa dingin. Contoh kalau anak sudah penat, kita ada yang paling selesa yang saya nampak adalah di Dewan D.
0: Dewan D. Okey.
1: Dewan D ni, dia ada satu kawasan yang orang kata sebagai macam kawasan untuk relax lah. Untuk healing. Dia ada kawasan yang kita namakan ecotourism segment. Yang mana tempat ni ada rumah Hobbiton. Ada macam-macam tarikan untuk anak-anak lah. Kalau mak ayah nak anak masa-masa senarik relax pun boleh. Ada manicure, pedicure dan sebagainya kat situ.
0: Seronoknya. Bagus ni Maha ni, Lin. Sebabnya dia susun tu, Lin. Maksudnya kalau mak ayah penat, bawa wagon ni. Dia beritahu dah ni. Okey, kalau panas, bawa anak-anak ke Dewan D tadi ya.
1: Ya, betul. Dewan D.
2: Kiranya ada aktiviti untuk anak-anak, aktiviti untuk mak ayah ada juga.
0: Betul. Dia tu boleh urut-urut kaki, sambung lagi nanti. Lepas tu jalan lagi.
2: Beli belah lagi.
1: Ya, betul lah. Jadi kita kena merancang lah. Maksudnya kalau nak datang sini, saya memang sarankan at least kita tahu dululah mana hall boleh pergi. Kalau penat nak ke mana. Kalau panas-panas tu, kalau cuaca tengah panas, boleh berjalan ke mana dulu. Tunggu redup-redup sikit petang, baru boleh pergi ke laman-laman yang outdoor.
0: Kena study sikit lah kalau pengunjung nak datang.
2: Sebab tempat ni luar.
1: Betul.
0: Baik Puan, kata-kata Puan untuk hari ni, kalau nak datang sempat lagi ke tidak ke macam mana?
1: Oh, cepat sangat.
0: Cepat sangat.
1: Ya, betul. Sebab hari ini kita baru hari ke-6. Kita akan beroperasi sampai pukul 10 malam ini. Dan tarikan-tarikan yang utamanya masih lagi ada di sini. Jadi saya memang sarankan datang ramai-ramai. Sebab kita bukan, dia macam Maha ni adalah satu orang kata macam one stop center.
0: Semua untuk, ada ya?
1: Yes, betul. Semua ada untuk semua golongan daripada yang kecil sampai lah warga emas. Jadi memang datanglah untuk merasai pengalaman Maha.
2: Terima kasih banyak-banyak
0: Maha
2: ya.
0: Maha tu mahal, dia orang kata senyuman dia tu.
2: Macam-macam ada di sana, jangan lepaskan peluang.
0: Terima kasih Puan Syamsiah binti Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Dato' Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dato' Sri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Dato' Sri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak ICE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Dato' Sri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain menitikberatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Dato' Sri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pembilah hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Salam Malaysia Mbak Dani. Bagi bahan trafik semasa petang ini, kita mulakan dengan tenyawan di sebelah utara di Jambatan Pulau Pinang. Kalau ini dilaporkan sibuk dari pulau menuju ke arah Perai. Di Lebuh Raya Plus, terdapat kerja pengalihan kemalangan di kilometer 328.3 arah utara, iaitu dari Bidu ke Tapah yang menghalang lorong kanan pada ketika ini. Laluan smart lane telah diaktifkan di lokasi, jadi sila patuhi arahan petugas dan papan tanda di lokasi. Trafik juga dilaporkan perlahan dari Bukit Tambun ke Bandar Kasia dan dari Juru terus menuju ke arah Sungai Dua. Trafik juga dilaporkan sesak dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsar, jadi awasi jarak selamat kendaraan anda. Di bahagian timur, di Lebuh Raya LPT1 dan KL Karak, trafik dilaporkan perlahan arah barat dari Temeloh ke Lancang dan juga perlahan dari Bukit Tinggi ke Genti Sempah. Ekoran terdapat kerja-kerja pengalihan kemalangan di lokasi. Seterusnya, di Lembah Kelang pula, alam trafik semakin meningkat dan mulai sibuk di kebanyakan lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, ekoran waktu puncak pada ketika ini. Dan air sekali di bahagian selatan, trafik dilaporkan perlahan dari Nilai menuju ke arah Bandar Estil, dari Senawang ke Pedas Linggi serta perlahan dari Senai ke arah Kulai. Di Tambak Jawa pula, trafik dilaporkan sesak di pertengahan Tambak dari Malaysia menuju ke arah Singapura. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami di talian 1-800-887-752 dan juga anda boleh dapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini dari semasa ke semasa dengan ikuti laman media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Sekian laporan trafik pada petang ini, saya Syafiq Kazabi dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kita kembali bersama Lin Zura, Geng Kakak Petang di National FM.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam Luahan Kakak Abang.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Bila saya dengar tadi teaser tu, Lin, anda rasa gembira, teruja, sedih. Jadi anda hari ini, kalau Lin rasa apa hari ini?
2: Kalau saya
1: ketika
2: rasa
1: ini, sekarang ini,
2: gembira. Setiap gembira, kali saya bekerja, saya rasa gembira.
1: Wow.
2: Zura tahu sebab saya suka jumpa kawan-kawan.
1: Betul.
2: Kalau
1: Lin
2: saya
1: suka keluar rumah,
2: saya sunyi.
1: Sunyi.
2: Sunyi. Sebab apa? Saya dan TikTok saja.
1: tapi Lin dah kahwin eh. Jangan nak tergerai pula. Takut dia kata Lin single. Kalau saya hari ini, saya rasa bersyukur, Lin.
2: Bersyukur.
1: Sebabnya kita ada kerja. Sebab hari tadi dapat minum air kegemaran saya.
2: Itu pun sesuatu yang membahagiakan kita.
1: Betul. Jadi untuk anda, apa perasaan anda sekarang ini, okey? Dan luahan petang ini, kami anda kongsi dengan kami tau, tentang apa tau, Lin?
2: Ya.
1: Tentang petua.
2: Petua.
1: Petua yang anda rasa macam, iya ke?
2: Bunyi pelik.
1: Iya ke? Kalau saya dulu, kalau mak saya pernah cakap tau, dia kata, nenek saya, dia kata, jangan lalu bawa ampayan. Ampayan tu nanti. Nanti orang kata, muka kita tu macam tak berseri. Saya kata, iya ke ni?
2: Awak lalulah bawa ampayan banyak kali.
1: Patut tak berseri.
2: Tapi Zura, saya ada dengar petua yang sama.
1: Okay.
2: Katanya, jangan lalu bawa ampayan kalau kita pakai susuk.
1: Betul.
2: Ramai orang kongsi.
1: Betul.
2: Kelak nanti wajah kita bertukar huduh, katanya. Jadi kawan-kawan pun cabar kita, budak-budak
1: masa tu.
2: Kau lalu lah bawa ampayan. Kau lalu. Dah kenapa nak lalu bawa ampayan?
1: Nak tengok.
2: Lalu lah tengok lah engkau susuk ke tidak. Lah budak-budak pakai susuk, kita pun lalu. Tiba-tiba Zura,
1: muka awak jadi apa?
2: Bertambah cantik.
1: Awak pakai susuk apa tu? Awak susuk cantik lah ni.
2: Susuk sate. Sebab saya suka makan sate. Lagi satu orang kata jangan makan sate kalau pakai susuk. Nanti
1: adalah. Ya, ini pelik biasa. Ini pelik.
2: Memang pelik. Kan saya dah cakap, jangan makan sate kalau pakai susuk. Ini petua orang dulu-dulu lah.
1: Ini kalau ada orang yang kancang-kancang, yang malam ni makan sate, janganlah yang. Kenapa? Alah, tak nak, saya dah boring dengan sate tu. Dah 3 tahun tak makan tu, yang. Jangan. Kena cek pakai dia, susuk ke tidak.
2: Dia tak nak cakap terus terang, tapi dia berkias macam gitulah. Tapi sebenarnya ada sebab.
1: Ada
2: dia
1: sebab,
2: tak nak kongsikan dengan kita. Mungkin dia segan. Yalah.
1: Jadi kami nak anda kongsi dengan kami apa tu yang rasa macam pelik itu, macam kena dengar tu. Iya ke okay,
2: hidup-hidup je.
1: Hidup-hidup je kan. Boleh call kami di 0322820393, ataupun boleh juga hantarkan voice note anda di 0112120239, atau pun sebenarnya boleh lagi mudah, Lin. Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Sentiasa di hati. Boleh nanti berbual-bual dengan Lin nanti,
2: boleh
1: di sana.
2: Hantarkan komen, kita akan bacakan selepas ini, Zura.
1: Baik, layan terus Geng Kakak Petang.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura dan Lee menemani anda hingga pukul 8 malam nanti. Kami dah buka topik untuk anda hari ini tentang apa tahu, petua yang anda dengar pelik je, macam ya ke? Tapi anda rasa macam tapi betul juga yang itu.
3: Ya, ramai ada juga yang percaya.
2: Komen di TikTok ni.
3: Ya, antaranya Abang Syam.
2: Abang Syam
3: kata petua orang lama yang Abang Syam pernah dengar kan, kalau kena sengat dengan ikan pari.
2: Okay.
3: Ikan pari kan ekornya tu tajam kan. Apa yang kita kena buat ialah naik terus ke darat.
2: Okay.
3: Terus panjat pokok setinggi mungkin.
2: Betul, tadi kita borak-borak tu, kalau saya naik tu rasanya melendut pokok tu.
3: Saya dengan Zura insyaAllah naik tak ada masalah. Tapi nak turun tu perlukan bantuan. Tak memasal, kena panggil bongga. Bukan kucing je tersambat.
2: Saya takut macam kena letak tilam tu, kita kena lompat atas tilam.
3: Tak berani.
2: Tak berani lah pula. Baiklah, kita ada juga pendengar kita di talian sekarang ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, geng Kakak Petang.
2: Ya, Cik Putra ya.
4: Petua apa? Kalau sebagai petua perubatan boleh?
2: Boleh. Apa dia ni, Cik Putra?
4: Kenal daun sirih tak?
3: Kenal. Makan sirih je tak?
4: Ambil 4-5 lai daun sirih tu, dibasuh lah bersih-bersih kan? Lepas tu diramas dalam sebesen air yang bersih juga lah. Air putih yang bersih kan?
2: Okey.
4: Kita ramas tu, lepas tu tekapkan muka apa mata kita ke dalam, dikelik-kelikkan selama 5 minit ke 3-4 minit ke kan. Dibuat agak-agak dalam 3 bulan kali pun insyaallah mata akan nampak terang, bersih, jernih.
3: Kepada
4: pandangan kita tu.
3: Pandangan yang kabur, yang mungkin rabun sedikit, boleh amalkan petua ni. Bagus.
4: Dia ambil macam apa tu, ada nama yang mata yang dah sebenarnya lupa nak sebut dah. Kan macam kita mata kita bertahi apa semua-semua kan.
2: Itulah sakit mata lah macam tu.
4: Direnam lah. Tapi dekat bandar mungkin tak ada sirih, balik kampung lah sirih.
3: Ada sirih dijual kedai Aceh.
4: Bersihkan lah.
2: Boleh lah itu.
4: Rendamkan kan. Okey, terima kasih ya.
2: Sama-sama Cik Putra.
4: Selamat hari kemerdekaan Malaysia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Putra tadi ya.
3: Ya, Zura. Ada satu lagi petua yang didengar Rafiah katanya. Jangan makan pisang kembar ketika anda hamil.
2: Okay.
3: Nanti dapat anak kembar.
2: Ui.
3: Kalau saya orang bagi petua ni masa saya muda, saya akan makan pisang kembar banyak-banyak.
2: Terai sekarang lah, literai.
3: Sekarang tak boleh dah. Kenapa? Dah pencin. Dah tutup kilang. Tutup kilang.
2: Operasi dah habis ni?
3: Dah habis dah.
2: Oh, dah habis lah. Baik untuk anda. Selepas ni ada lagi ramai lagi yang hantar pada kita ni. Dan ada satu lagi kata petua yang pelik juga ni. Tapi saya nak kongsikan sebentar nantilah. Untuk anda semua layan terus. Yeah.

0: dekik, bergoyang-goyang bahu kita juga.
1: Lin, ada tak orang cakap, Lin, tengoklah cerita Hindustan tu, nanti kahwin dengan orang Hindustan nanti.
0: Tak ada, tak
1: kenapa
0: pernah.
1: Kenapa saya tak
0: pernah? Tak pernah dengar, Zura. Tapi filem ini dilakukan oleh Preeti Zinta.
1: Zinta, betul.
0: Preeti Zinta dalam filem ini, cantik. Dia menyanyi dan bergerak seperti robot. Oh, ya Allah, saya
1: dia
0: masa
1: pakai baju pengantin tu kan?
0: Terpaku, Zura. Tengok kecantikan Preeti Zinta.
1: Awak tengok saya je dah cukup lah tu. Sama. Cuma tak
0: kalau
1: ada sepipit lah.
0: Saya nak cari ada paku tak atas kepala Zura. Tapi Zura,
1: okay,
0: itu ada sangkut paut dengan petua juga. Kalau kita jumpa orang ada paku kat kepala dia, jangan cabut. Kalau cabut jadi pontianak. Pernah dengar kan?
1: Pernah dulu kecil-kecil tu. Jangan tau, kena. Kau cabut lah, kena.
0: Sebab tu orang datang kat kita, dia cari paku. Kau kenapa?
1: Kata, kat leher lah, Lin. Kat leher.
0: Oh, saya kat atas kepala.
1: Oh, dua, kau saya kata kat leher.
0: Kat leher pun ya juga.
1: Macam-macam dulu.
0: Okey, Zura, kawan kita seorang ni, katanya, terima kasih National FM, yang seorang ni, Rafia kata, jangan duduk di pintu. Nanti susah dapat jodoh.
1: Oh.
0: Nanti membujang selama-lamanya.
1: Ya ke? Kalau dulu-dulu kata jangan menyanyi juga, Lin, kat dapur. Nanti lambat kahwin katanya.
0: Ataupun kahwin dengan orang
1: busi lah, busi sikit lah.
0: Okey, AB Hashim kata, kalau ada yang terkena bisul, petuanya sarang angkut-angkut tu boleh buat ubat. Bisul kan? Tapi yang saya dengar, jangan duduk atas bantal, nanti berbisul bungkuk.
1: Okay, nak dengarkan luahan yang pertama ini daripada Edward. Jom kita dengarkan ya.
2: Hello semua, saya Edward Amirul. Saya merupakan pendengar TKP. Bagi topik hari ini, saya ingin berkongsi sebuah petua lama yang saya selalu dengar, tetapi saya kurang percaya. Petuanya, jangan makan nasi berpindah-pindah.
1: Katanya
2: akan berkahwin banyak.
1: Walaki
2: saya
1: suka ni.
2: Makan nasi acak kali berpindah-pindah meja. Tapi tak kahwin-kahwin.
1: Tapi
2: kalau sungguh, kalau petua tu betul, saya nak makan lah sekali. Boleh berpindah banyak katanya.
0: Ya ampun, suka.
1: Oh betul juga. Dulu orang kata jangan pindah-pindah kursi, nanti laki ramai nanti.
0: Itulah dia. Tapi ramai juga yang mengikut, mendengar petua Edward Amirul ni. Mak kita pun selalu pesan dengan kita kan, makanlah pindah-pindah. Elok-elok duduk kat meja makan, kau pindah depan TV. Nanti kahwin ramai.
1: Dia juga begitu. Dia ada satu lagi, dia trait sendiri. Dia sisian ni, saya tertarik juga dengan dia punya petua ni. Dia kata mak dia lambat tau uban ni semua tau, tak ada uban kat orang kata kat rambut ni langsung. Dan banyak hitam lah. Dia kata petuanya apa, lepas makan jemput-jemput ataupun cekodok, dia kata tangan yang kita yang berminyak tu, kita sapu ke atas rambut kita tu. Dia kata tak garanti lah. Tapi tak rugi kalau cuba. Sebab ini tak pakaikan modal kan.
0: Tak semua ke?
1: Lepas makan cekodok tu ni, cubalah ni.
0: Berminyak-minyak.
1: Yang tangan kita berminyak. Macam kodok
0: bukan
1: tu.
0: Bukan apa sebab cekodok tu kan wangi. Manis.
1: Cuba-cuba pisang tu.
0: Cuba-cuba pisang. Takut nanti semut buat sarang.
1: Macam mana rupanya?
0: Tak berani teman.
1: Kalau sudah orang kata guna cempedak, macam mana tu? Lagi kuat baunya tu.
0: Itu lah cempedak. Zura, dia macam dorian.
1: Dorian.
0: Tak berani lah.
1: Iya ke? Kita ada lagi luahan selepas ini. Kita nak layan lagu dulu lah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
4: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.
5: Baiklah, untuk anda lagi boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah ada juga di TikTok. Boleh orang kata nyatakan komen-komen anda di situ juga. Nak hantarkan voice note pun boleh lagi. Tak ataupun nak call kami juga boleh di 0322-8203-93. Kita nak dengarkan di TikTok Linia.
6: Salah seorang rakan dekat TikTok ni, Zura. Nama dia Mas Safar. Katanya kalaulah ada di kalangan pendengar kita terkena bengkak ya. Dekat badan, apa yang kita perlu lakukan? Antara petua yang dia dengar, bancuh asam jawa pekat-pekat. Kemudian sapulah pada tempat yang bengkak tu, insyaAllah akan surut. Petua bunyi macam pelik asam jawa kan, asam untuk jawa. Makanan.
5: Apa kena mengenanya ya?
6: Tiba-tiba kena sapu dekat badan, cubalah insyaAllah katanya. Tapi saya pun pernah dengar petua
5: tak
6: ni.
5: Tak memodalkan ni, orang kata boleh tidak. Cuba ni. Siapa
6: selain
5: lagi
6: daripada ni? Guna ubat dekat farmasi kan. Teacher Mary pun kongsi katanya dari Brunei. Teacher Mary, arwah arwah ayah saya dulu. Lepas makan cukodok, memang betul pisang ke cempedak ke tangan berminyak terus arwah ayah sapu pada kepala betul. Mungkin nak lebatkan rambut, nak hitamkan rambut. Cubalah betul, sebab tadi ada juga yang bertanya, eh tak ada bersemut ke kepala tu? Ada dua orang nak kongsi petua yang sama ni, Zura.
5: Baik, kita dengarkan luahan seterusnya Lin, dari rakan kita. Jom.
7: Assalamualaikum geng kakak petang, saya Liza dari Tembeloh. Saya ada amalkan satu petua ni daripada arwah ayah saya dulu. Dia pesan dalam rumah, jangan putus asam keping, jangan putus garam, jangan putus beras dalam rumah. Jadi petua tu saya amalkan sampai sekarang lah. Dia punya apa implikasinya dengan tak putus beras, garam semua ni, contohnya macam kalau banjir ataupun ada apa-apa orang tiba-tiba datang rumah ke, beras adalah untuk ditanak tu. Lepas tu kalau macam kalau nak masak ke, menggulai ke, garam tu sentiasa adalah di rumah. Begitu.
5: Kak Liza. Sama.
6: Ya, saya tahu tujuannya tu supaya tidak putus rezeki.
5: Betul.
6: Paling tidak ada orang apa, kalau tetamu datang boleh tanak nasi, buat jelah nasi goreng.
5: Betul.
6: Kalau tak ada lauk pauk, janji kita hidangkan sesuatu kepada tetamu, tetamu pulang hati gembira, perut kenyang.
5: Kalau nak masuk rumah baru pun Lin, dulu ayah saya pernah pesan tau, dia kata bawa kena letak minyak apa ni, asam-asam jawa tu. Dengan satu lagi saya lupa, gula. Tak siap saya.
6: Gula ke kacang tanah? Kacang ayah, hijau. Kacang
5: kalau
6: hijau.
5: Saya dulu gula kot saya.
6: Gula, ya.
5: Untuk kita beritahu lah, rumah tu dah ada orang duduk. Macam tu.
6: Betul, sebab kalau rumah
5: dia banyak berkias kawan dulu.
6: Kalau rumah tu dah dibiarkan kosong lama, nanti adalah benda-benda lain.
5: Betul.
6: Menghuni rumah tersebut. Nanti tak pasal-pasal kalau kita buat keputusan nak sewakan ke, atau kita nak pindah masuk balik setelah kosong bertahun-tahun, nanti kita terpaksa bersaing dengan penghuni lama dalam rumah tu. Jeng.
5: Jadi untuk anda ada lagi luar hari ni, ramai betul Lin yang dah berkelip dah saya phone kita ni. Kita nak dengar lagu dulu, nak rehat dulu. Untuk anda semua layan terus geng kakak petang.

0: sangat. Aha, dari Amelina tadi dah menghiburkan anda, Lin. Kita nak teruskan hari ini, Lin. Luahan kakak abah ni tentang petua yang pelik. Tapi benar macam tu, Lin.
1: Salah seorang rakan kita ni dia hantar. Katanya, saya nak kongsi berkenaan dengan topik petang ni. Salah satu petua orang lama yang saya biasa dengar. Salin baju dan mandi bersih-bersih selepas balik dari kubur. Kerana dikatakan untuk menghindari badi mayat yang baru dikebumikan sebelum ini. Kalau kita engkar, kita akan demam berhari-hari dan tak kebah. Mula-mulanya saya tak endah. Tapi bila ada yang jatuh sakit, bila langgar patang larang, saya pun akan ikut petua tersebut. Bunyi macam pelik, tapi percayalah, untuk kebaikan kita, supaya kita tidak termimpi yang bukan-bukan, ternampak yang bukan-bukan.
0: Ini betul, ini betul.
1: Daripada siapa rakan kita yang berkongsi ni?
0: Joker
1: Zura
0: tadi tu.
1: Baik, seorang lagi Zura. Daripada Aida. Dia kata, saya biasa dengar petua tanam uri dengan buku. Mudah-mudahan anak kita rajin membaca bila besar. Hidaklah nengok katun aja.
0: Itu macam sirik pula. Ya, kita tengok. yang elok kita ambil. Yang hidup-hidup tu jangan pula.
1: Betul.
0: Ada luahan seterusnya, Lin. Ramai yang hantar pada kita. Sebab ini ada drama dalam kereta. Kita macam kejur sikit lah ni. Okey, nak dengarkan luahan seterusnya. Jom.
2: Hello, geng kakak petang. Selamat petang. Saya Kalsum dari Tawang. Pernah dengar tak? Orang tua cakap kalau nak tengok dia punya jodoh tu yang belum kahwin lah. Jodoh dia dekat atau jauh, tengok jarak kening dia. Jarak antara dua kening tu, jauh atau dekat.
0: Okey, macam mana?
2: Lepas tu, pernah dengar tak? Kalau tengok kucing bersihkan badan dia depan pintu rumah kita, menghadap keluar, kucing dalam rumah, tapi dia menghadap pintu, tengah bersih-bersihkan diri dia. Orang tua kata, mak saya kata dulu, ada orang nak datang. Tapi kadang kebetulan memang ada orang datang juga.
0: Macam mana tu?
2: Itu sajalah. Terima kasih, geng kakak petang.
0: Sama-sama.
1: Comel je.
0: Kan? Ataupun dulu kata kalau ramu-ramu masuk rumah, macam ada tetamu nak datang katanya.
1: Tetamu.
0: Kalau besarnya, kata ramu-ramu tu ramai datang katanya.
1: Memanglah kan. Tapi itu pun biasa saya dengar, Zura. Ada lagi?
0: Ada lagi. Luahan. Jom kita dengarkan ni.
3: Geng kakak petang, saya Zura. Tunggu dulu.
1: Ya,
3: saya ada satu petua lah. Yang petua saya sentiasa amalkan lah daripada mak saya. Masa saya bujang-bujang dulu, kalau travelling kan, daripada kampung ke Kuala Lumpur, jadi mak saya akan sediakan saya satu gelas air teh O pekat. Tujuannya ialah, katanya tak nak bagi ada masalah perut lah dalam bas kan. Daripada dalam bas tu, kadang-kadang kita sakit perut apa semua, kena syaitan lah payah. Dan apa kita amalkan teh tu, dia tak akan meragam perut kita lah. Sampai sekarang saya amal benda tu. Kalau saya akan ada long distance punya jenis, saya akan amalkan benda tu lah. Teh O pekat. Untuk mengamal, untuk mengelakkan
1: sakit perut.
3: Masuk mudahnya
0: Tiga petang, Cik Khairul. Cik Khairul.
1: Dulu, Zura, saya pernah naik bas persiaran yang ada tandas. Tetapi ada juga yang tak ada tandas. Jadi kita kena minta ihsan para pemandu tu, bang-bang tolong berhenti dekat R&R seterusnya. Kita nak ke tandas. Macam itulah. Tapi segala-segala nak cakap
0: Yelah. Boleh amalkan Cik Khairul punya lah ni.
1: Minum teh pekat-pekat. InsyaAllah kurang sakit perut, hidup ke tandas.
0: Ya, ada ke yang macam untuk anak-anak kita kan? Tak putus genti macam tu. Saya rasa boleh ni amalkan yang ni, Lin. Hiduplah berhenti. Kejap berhenti je. Yang terakhir untuk luahan kakak abang hari ni, voice note kita, jom kita dengarkan.
4: Assalamualaikum. Hai geng kakak petang, saya No ni. Okay, about tajuk hari ni, petua. Ada orang a bit skeptical lah tentang petua ni. Tapi bagi saya, mungkin ada juga benarnya. Seperti jangan potong kuku bila malam, nanti takut terpotong kuku. Kan dulu-dulu tu dia pakai lampu minyak tanah, so tak berapa terang kan, takut terpotong. Kalau sekarang ni taklah, lampu terang sangat pula. Sekarang ni pun ada yang jenis potong kuku tu ada lampu. Yang petua yang menggelikan hati saya ialah masa saya mengandung pernah kena tegur tak boleh lilitkan tuala kat leher. Nanti takut nanti anak yang dalam perut tu terlilit dia punya apa tu, tali. Tali, we call it tali apa ya?
1: Tali pisah lah tu.
4: Okay, we call it tali terbuni tu nanti melingkar kat leher. Jadi problem lah dengan bayi. Itu yang saya lebih skeptikal. Apa kena mengena tuala dengan dengan itu ya?
1: Tali pusat tu.
0: Baik, terima kasih. Daripada Brunei tadi, rakan kita tadi, itu antaranya lah, Lin.
1: Kebanyakan petua memang kita biasa dengar. Ada seorang lagi rakan kita, katanya
0: Nur.
1: Antara petua yang saya dengar, kalau kita kena ketumbik, sakit mata, oleskan dengan bawang putih. Tapi bukan oles macam tu. Sambil oles tu selawat 3 kali. Kalau boleh, patahkan 2, dapatkan lendir dalam...
0: Betul.
1: Bawang putih tu. InsyaAllah berkesan. Saya dah cuba, memang berkesan. Hampir nak kena ketumbit, dia dah macam sakit mata. Baik. Bila kita oles banyak kali sambil selawat, tak jadi ketumbit tu tumbuh. Amalkan katanya.
0: Kali ni saya juga pesan juga, kalau masa tumbuk sambacan tu mata masuk kata cili tadi, pergi bilang air cepat-cepat, pergi basuh ibu jari kaki.
1: Ibu jari kaki?
0: Jauh kan?
1: Beza. Kalau saya berlari-lari sampai tergantuk, cepat-cepat ambil air sebesin. Curah kat mata.
0: Tak, ni kata tak. Cuba. Tapi saya pernah cuba tu, Lin. Masa pernah tumbuk sambacan macam tu lah. Termasuk dalam mata. Cili padi termasuk dalam mata. Tak, memang, Lin. Saya pergi basuh. Memang orang kata tak ada lagi, Lin. Pedih ni mata tu.
1: Berkesan.
0: Boleh lah. Walaupun kita macam, ya ke ni? Itu antaranya lah, Lin, hari ni. Selesai sudah luahan kakak abang hari ni. Petua yang anda rasa macam pelik je dengarnya.
1: Tapi bila kita makan, berkesan. Satu lagi surah.
0: Baik.
1: Seorang lagi daripada Z katanya, kalau tercekik tulang ikan, ambil segumpal nasi, kepalkan, telan betul-betul. Telan banyak kali sampai tulang tu tertelan sekali dengan nasi. Ini memang berkesan. Betul. Saya pun pernah cuba masa kecil, selalu tertelan tulang ikan.
0: Kalau tertelan tulang ikan tu, ada satu cara, Lin. Pergi jumpa anak kembar ni. Kalau yang ada, orang kata rakan-rakan anda ada anak kembar ni. Tapi beranak songsang. Betul tak? Saya adalah anak songsang. Saya banyak kali dah orang kata menyembuhkan orang punya tulang tu, Li. Saya kena selawat beberapa kali. Baru nanti orang tu akan minum. Air tangan saya.
1: Wow, hebat. Cuci tangan tak sebelum tu? Seram dengar.
0: Cuci lah, Lin. Duduk masa kecil, nanti orang kata ketuk. Hey, boleh tak, hey, anak kau yang songsang tu, hey?
1: Kita kena
0: cekik tulang. Boleh tak buat dengan air? Saya selawat dah. Saya macam bela-bela dah. Kenapa ya?
1: Tapi kita buat lah dan orang datang ke rumah kita. Berkesan ni.
0: Saya boleh jadi orang pengubat ni, Lin.
1: Salah bidang ni. Sepatutnya tak jadi penyampai radio.
0: Pengubat.
1: Jadi pawang ke apa ni?
0: Hei, mambang tanah.
1: Hei, mambang biru, mambang laut, mambang segala mambang.
0: Saya siapa tu? Aduh, selesai sudah hari ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Mambang pula. Selesai untuk hari ini. Luar gagal amang bersama anda semua. Terima kasih yang call kita ramai sebab dia berkelip-kelip. Saya tak dapat.
1: Tak sempat.
0: Dan luar kita juga ramai yang tak sempat kami siarkan. Esok kita masuk tajuk lain. Boleh kita cuba untuk esok, ya. Dan selepas ni juga ada Beast on Air yang akan kudara. Layan terus.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM. Dengarkan Miss On Air bersama geng Kakak Petang.
1: Selepas kita selesai ini luahan kakak abang, kita nak bawa ke Biz On Air untuk petang ini. Dan bersama dengan siapa tu, Lin?
2: Bersama-sama dengan Nur Duha Abdul Aziz, yang merupakan ataupun menjalankan perniagaan cawan kecil kita, iaitu catering minuman.
1: Hai Duha.
2: Duha, selamat petang.
3: Selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nama pun sedap.
2: Ya Duha.
1: Cawan kecil kita. Kita berdua. Baik.
2: Dan kita berdua.
1: Duha, baik. Boleh Duha kata kongsi dengan kami minat tak ada kopi ni, bila Duha rasa macam boleh jadikan satu tu bisnes lah kopi ni. Kopi ya ni?
3: Ya betul, kopi. Okey, sebenarnya cawan kecil kita ni merupakan family business yang saya jalankan bersama adik-beradik saya. Jadi kopi ni memang jiwa dan minat kami adik-beradik. Kalau pergi mana-mana pun mesti akan cari kopi, dan kalau kami duduk borak bersama pun memang kena ada kopi atas meja.
2: Ni kopi lover lah ni.
3: Betul, kopi lover. Jadi bila idea mula berniaga tu tercetus, kopi memang jadi pilihan utama kami lah. Memang ada cita-cita kami nak buka kafe sendiri, tapi jadi kami fikir apa salahnya kalau kami cuba dulu berniaga secara kecil-kecilan dari rumah kan.
2: Tapi kita nak tahu juga dah berapa lama ya menjalankan perkhidmatan menawarkan kopi ni di majlis-majlis, tak kira lah perkahwinan ke, majlis makan malam ke, dan sambutannya macam mana?
3: Kami dah buat catering ni dah setahun lebih, dan sambutan memang agak menggalakkan lah.
1: Baik, Duha?
3: Ya.
1: Okey. Duha, kalau Kak Zura tengok poster ni, awak ni muda lagi nampaknya ni. Ni ada beradik ya?
3: Ya, betul.
1: Jadi mesti ada cabarannya Duha. Kita dah tahu kan kalau kopi ni macam-macam kopi dah sekarang ni ada macam-macam. Jadi macam mana Duha menghadapi cabaran kata dengan lambatkan kata jualan kopi ni?
3: Cabaran tu kami kena jadikan satu lagi, satu keunikan lah daripada yang lain kan.
1: Apa uniknya itu? Kopi Duha.
3: Jadi mungkin dari segi dari packaging yang kita buat, saiz dia kita besarkan sikit.
1: Oh, okey.
3: Lepas tu dari segi banyak pilihan.

0: Sheila Zura. Sebab kita berdua memang kalau kopi, bukan sekadar kepenatan keletihan, kadang pagi-pagi tu mesti nak kena kopi dulu baru tenaga.
1: Kena kopi kecil cawan kita. Namanya boleh pergi ke media sosial cawan kecil kita
2: ya betul.
1: Boleh orang kata nak tengok-tengok lah. Sebabnya kita boleh orang kata support lah Lin untuk anak-anak muda kita ni Lin.
0: Ini yang kita inginkan, ramai anak-anak muda kita menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Syabas ya kami ucapkan untuk Duha dan juga adik-beradik.
1: Team lah, teamnya. Baik Duha, terima kasih Duha.
2: Sama.
1: Moga terus berjaya, okey? Waalaikumsalam. Itu antaranya Lin. Hari ni tentang kopi kita ni.
0: Teringin pula nak minum kopi tu lah.
1: Sedap. Kita jom kita minum lah.
0: Rasa-rasa kat lidahnya.
1: Jomlah kita minum.
0: Boleh.
1: Layan terus. Geng Kakak.

0: Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Alhamdulillah, kenyang. Ui, padu betul kari kambing tu. Lepas ni, aku boleh terus tidur.
3: Kau memang dari dulu. Lepas makan, mata tu terus berat.
2: Hai, bukan aku je. Kau pun nampak macam nak tidur tu.
3: Aku? Tak adalah.
2: Muka kau tu dah macam orang tak cukup tidur 3 hari.
3: Biasalah, banyak kerja.
2: Kerja banyak ke? Atau tidur tak banyak ni?
3: Sama je, Kim.
2: Eh, Meh, tak sama tau.
3: Apa yang tak samanya?
2: Orang yang banyak kerja, muka dia penat. Kau ni, fikiran kau tu penat.
3: Kau ni lepas makan terus jadi pakar psikologi.
2: Tak, Meh. Aku ni kawan kau. Kau ni sebenarnya macam mana? Okey ke tak okey?
3: Okey lah.
2: Betul.
3: Betul.
2: Maaflah, Meh. Aku tengok, semenjak kau berpisah ni, kau nampak lain macam lah, Meh.
3: Lain? Lain macam mana?
2: Kerja kau pun dah mula berterabur. Mesyuarat pun 2-3 kali kau terlupa. WhatsApp aku pun, hah, kadang-kadang tu 3-4 hari baru balas.
3: Aku sibuk.
2: Lagi satu, futsal pun kau tak datang.
3: Eh, aku penat lah.
2: Itu futsal. Makan pun tak tentu dah sekarang ni.
3: Aku makan lah. Tadi kan baru habis pinggan nasi.
2: Habis tu? Tidur?
3: Tidurlah kalau dah mengantuk.
2: Berapa jam kau tidur?
3: Aku tak kira lah.
2: Itulah masalahnya.
3: Kim, aku boleh tangani lah, Kim.
2: Aku tak kata kau tak boleh buat.
3: Habis tu,
2: kau ni betul-betul tengah tangani atau kau ni cuma tengah tahan?
3: Tak ada apa-apalah.
2: Meh, kalau kau ada benda nak cerita, kau cerita je.
3: Tak payahlah.
2: Dah kenapa pula?
3: Sebab benda dah jadi.
2: Jadi, kau tak menyesal ke?
3: Aku lelaki lah, Kim.
2: Ya, aku tahu kau lelaki.
3: Lelaki kena kuat.
2: Kuat tu maksudnya macam mana?
3: Tak menangis lah. Tak cerita semua benda. Tak payah tunjuk kita tak okey.
2: Siapa yang cakap macam tu?
3: Memang macam tu lah.

0: Siapa yang ajar kau?
1: Entahlah.
0: Kau ni tahu tak, kadang-kadang kita ni terlalu sibuk nak nampak kuat sampai kita sendiri tak sedar yang kita ni sebenarnya dah penat.
1: Aku tak penat.
0: Mata kau tu.
1: Aku rindu anak aku. Aku rindu rumah. Aku rindu dia. Ya, aku tak tahu kenapa masa tu aku buat keputusan macam tu.
0: Masa tu kau marah?
1: Marah, penat, serabut, semua ada.
0: Kau fikir betul-betul tak masa tu?
1: Aku rasa aku fikir. Tapi sekarang aku fikir balik, mungkin aku cuma nak lari.
0: Lari daripada apa?
1: Daripada semua benda. Sekarang aku dah dapatkan apa yang aku nak.
0: Tapi
1: aku tak bahagia pun. Aku nak minta maaf lah dekat dia. Aku nak jumpa anak aku. Tapi
0: apa lagi?
1: Tapi aku takut lah, Kim.
0: Takut dia tak terima kau?
1: Takut dia kata aku yang hancurkan semuanya.
0: Kau tak nak cuba hubungi dia?
1: Entahlah, Kim. Aku pun tak tahulah.
0: Nak terus pendam? Atau kau nak buat sesuatu?
1: Kim, kau ni boleh faham tak? Aku ni lelaki. Jatuh maruah aku kalau aku hubungi dia, minta maaf dan cakap aku ni salah. Lepas tu?
0: Lepas tu apa?
1: Lepas tu nak biarkan dia jaja cerita aku ni gila talak? Dah ceraikan dia lepas tu nak rujuk balik? Aku ni ada maruah.
2: Apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama Dalam Kereta, Isnin hingga Khamis, di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
6: untuk info semasa dan kandungan menarik.
7: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM tadi, Zura. Saya pula macam terbawa-bawa watak dalam drama dalam kereta tadi tu. Perempuan dua je jaka. Yelah, seakan ini pasal kisah rumah tangga lah kan. Jadi kalau anda dah dengar tadi, tak puas sebab yelah separuh je.
8: Kenapa tak habis ni? Mungkin sebab pertama kali dengarkan Nasional FM. Boleh dengarkan esok, Elin.
7: Esok drama penuh. Dan juga anda boleh hantarkan jawapan anda sekarang. Boleh singgah di muka buku. Buat pilihan, ada empat pilihan. Yang mana satu anda rasa pengakhiran kepada drama dalam kereta. Kalau anda bertuah, anda akan menang dan kita akan bagi hadiah. Umumkannya besok
8: semua ya. Dan selepas ini kita akan dengarkan rancangan Rauda yang bertajuk Kemerdekaan dan Syukur bahagian pertama oleh Ustaz Ahmad bin Abdullah Sanik yang telah diterbitkan oleh Nik Aida Wati Yusof. Dan rakaman rancangan ini telah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom kita dengarkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sahaja menyambut yang kita sebut dengan Maulidur Rasul, memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Saban tahun kita akan mengenang dan mengingati peristiwa ini kerana baginda Nabi adalah manusia yang paling baik di antara seluruh manusia yang Allah ciptakan di dunia ini. Malah istimewanya Nabi SAW hanya seorang saja manusia yang ada yang Allah ciptakan ini yang orang sambut hari lahirnya selepas kematiannya. Kalau kita sendirilah, orang sambut hari jadi kita, hari lahir kita waktu kita hidup. Ada orang sambut hari jadi orang seseorang setelah dia mati, tak ada. Istimewanya Nabi SAW hanyalah satu manusia yang Allah ciptakan dan orang ingat tarikh kelahirannya walaupun baginda telah wafat dan disambut saban tahun, membuktikan bahawa baginda Nabi adalah seorang manusia yang mulia dan kita berbangga kita menjadi umat Nabi SAW. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkisah tentang kemerdekaan pula, insyaAllah. Merdeka jiwa, merdeka negara, kita syukur di atas nikmat kemerdekaan tersebut. Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang terlalu banyak. Dan nikmat Allah itu sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, la tahsuha, kamu tak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kata Allah. Dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat. Nikmat yang terkadang kita sedar itu nikmat dan terkadang tak sedar pun bahawa itu nikmat. Contoh apa? Yang kita pun tak sedar bahawa itu nikmat. Kita dapat bernafas, sedut udara, kemudian kita hembus pula. Sedangkan itu nikmat Allah berikan kita dapat bernafas, menghirup udara yang Allah berikan secara percuma walaupun di luar jerebu. Jerebu sekarang. Dapat menghirup udara dan menghembus kembali. Ada tak di antara kita yang pernah kira sejak dia lahir dahulu, lahir-lahir saja ke dunia ini sehingga hari ini, berapa kali dah dia menghirup udara? Maksudnya bernafas lah, hirup dan hembus. Pernah tak kira? Kalau siapa yang pernah kira tu hebat lah. Allah. Malah Allah berikan pula secara percuma. Itu baru satu nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Justru di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi, khususnya kita sebagai rakyat Malaysia, ialah nikmat kemerdekaan. Dengan laungkan merdeka, merdeka, merdeka. Di manakah tempat dilaungkan itu? Dataran Merdeka. Tak jauh dengan kita. Jalan kaki sampai. Tapi berpeluhlah ketiak. Allah Abang. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita merdeka hanya pada nama sahaja? Ataupun kita benar-benar merdeka dan kita bersyukur di atas kemerdekaan tersebut? Itu persoalan yang boleh kita fikir dan kita renungkan bersama. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari sudut apa? Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur
10: Surah Ibrahim ayat yang 7. Saya betul balik. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kata Allah, nescaya aku akan tambah dan tambah dan tambahi lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur. Kufur maksudnya tidak mensyukuri. Allah ingatkan dengan satu pesanan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Azab Allah. Sebab tu jangan kita terjenak, terfikir sejenak, tak apa kot, kena azab sikit je, tak apa, tak apa. Jangan-jangan. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Nepal. Kepala air yang datang, sekejap pun, dia datang dalam keadaan yang ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah dan sebagainya. Habis. Datang dalam keadaan yang sekelip mata, istilah sekelip mata. Itu baru sikit Allah tunjuk. Dulu kalau berlaku kurang lebih 22 tahun yang lepas, bagaimana peristiwa tsunami yang berlaku pada 25 Disember tahun 2004 yang lepas. Sebahagian kecil lain negara kita pun terlibat, di Kota Kuala Muda, di Langkawi terlibat, di Batu Feringgi, Pulau Pinang terlibat. Yang paling teruk di mana? Di Aceh. Tu tsunami datang dari laut. Yang berlaku di Nepal, tsunami dari daratan ini. Allahu Akbar. Maka itu tandanya Allah berkuasa, Allah boleh menentukan apa yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang mensyukuri di atas nikmat ini, kita akan sentiasa memastikan kita termasuk dalam golongan mereka yang bersyukur, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut dengan jelas. Allah kata, sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Tambah bagaimana? Keberkatan kita rasa dalam rezeki yang kita dapat. Alhamdulillah, cukup makan hari ini. Cukup keperluan hidup kita. Keperluan isteri, anak-anak kita semua cukup. Alhamdulillah. Tempat tinggal kita selesa. Alhamdulillah. Kenderaan yang kita miliki, alhamdulillah, boleh membuatkan kita berulang alik dengan senang dan selesa. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kita melihat apakah makna merdeka yang sebenar. Muslimin, sidang jemaah dan sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian. Kemerdekaan ini ada kepada, kita boleh bagikan kepada tiga peringkat. Yang pertama, merdeka fizikal. Alhamdulillah, kita bebas daripada penjajah. Nenek moyang kita telah berjuang dengan parang, dengan semangat melawan penjajah satu ketika dahulu. Bayangkan, sekiranya sehingga hari ini, sekiranya kita nak solat, kita terpaksa meminta izin untuk azan. Termasuklah hari ini, hari Jumaat. Macam mana kita punya perasaan? Seperti mana yang berlaku kepada saudara kita di Palestin pada hari ini? Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, walaupun kita boleh beribadah tetapi diberikan tekanan demi tekanan oleh rejim Zionis Yahudi laknatullah tersebut. Mereka terkadang menggunakan senapang mereka, senjata mereka, terkadang mereka pukul dan sebagainya. Mereka yang kawal siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh masuk. Sehingga tahap demikian, kita alhamdulillah nak datang Masjid Muhammadi ni pun senang. Walaupun kat bawah tu ada entrance gate. Tak apalah, parking kan? Macam saya parking motor bawah ya. Jalan kaki alhamdulillah. Tak ada pegang senjata. Nak pergi mana? Oh, dia tanya lagi. Masjid, buat apa? Oh, dia tanya pula. Tak ada. Alhamdulillah, kita relax ya. Boleh datang beribadah dengan tenang. Boleh baca surah Al-Kahfi. Macam abang kita tadi. Alhamdulillah, habis dah 110 ayat. Maksudnya apa? Bersyukur kita kemerdekaan fizikal yang kita dapat. Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Berlaku-berlaku hari ini. Kita alhamdulillah alert. Oh, hari ini Zuhur masuk 1.17 minit petang. Maka hari ini solat Zuhur kita tukar kepada solat Jumaat bagi kita yang muslimin lah. Bagi hari Jumaat. Ada orang di luar sana yang mereka tak kisah hari ni hari apa. Hari Jumaat ke? hari Sabtu ke, hari Ahad ke, dia tak solat, dia tak ada rasa bersalah. Jumaat bukan setakat dah 3 kali tak datang, dah berkali-kali tak solat Jumaat, dia tak rasa apa pun. Malah cukup bulan dapat gaji masuk, okey. Siap bunyi titip, dia masuk. Dia guna Maybank, keluar notification, duit masuk. Eh, gaji masuk. Kaki tangan kerajaan 25 bulan masuk, okey. Solat tak solat, duit masuk. Rumah okey, boleh duduk aircon lagi. Siap ada, yalah, dia modified rumah dia lagi, bagi tambah selesa. Tetapi jiwanya belum merdeka, masih dibelenggu dengan nafsunya, masih dibelenggu dengan maksiat yang menguasai dirinya. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita, ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah.
11: Allahumma

0: 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Jom petang anda pasti akan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
3: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng kakak petang. Lin, yeah. Kalau di media sosial, Lin, di TikTok, ada di tweet juga kan, dia kongsikan tau Lin, kenapa kamu suka banget sama suami kamu?
4: Ya, ramai.
3: Kenapa kamu memilih suami kamu?
4: Kemudian dia kongsikan gambar ataupun video suami sekarang. Lepas berumah tangga mungkin 10 tahun, sekarang dah makin lebar. Tak lama lepas tu dia kongsikan gambar-gambar lama
3: sebelum
4: masa dia muda.
3: Sebelum berkahwin.
4: Ya Allah.
3: Elok dulu.
4: Macam
3: tak cahaya pun juga.
4: Bina badan. Dia tu berkenalan sejak zaman kolej. Memang muda remaja lah. Rambut penuh. Badannya segak ganteng.
3: Ganteng. Gagah perkasa.
4: Tetapi setelah 10 tahun, 8 tahun berumah tangga.
3: Okay.
4: Badan makin melebar.
3: Bola buncit mungkin lah.
4: Ya. Lepas tu.
3: Tapi macam tu Lin, maksudnya kita pandai jaga suami.
4: Itu tadi. Ramai tanya kenapa ada perubahan pada suami. Dulu kurus, sekarang makin membesar. Ada juga kata, dia kata salah siapa. Sebenarnya bukan salah siapa. Ini kerana isterinya pandai memasak. Suaminya enjoy makan masakan isteri.
3: Dulu makan seorang-seorang Lin. Sekarang nak makan berdua. Ada anak-anak lagi. Jadi kita macam galak lagi lah.
4: Sebab itulah fizikalnya sedikit berubah lah. Tapi tu normal. Bukan orang lelaki je Zura.
3: Betul.
4: Orang perempuan pun macam tu juga. Saya tengok, mula saya biasa tengok lelaki, tiba-tiba ada kakak.
3: Ada
4: tu
3: juga perempuan ni.
4: Saya rasa suami dia kongsikan masa dia berkenalan dengan isterinya. Masa tu mereka berkenalan kat tempat kerja. Kurus, cantik, jadi idaman igawan ramai lelaki.
3: Cantik tu.
4: Tiba-tiba jeng tunjuk gambar terkini. Macam kita jugalah.
3: Yelah. Saya kita kena check tau. Suami kita ada tak media sosial ni. Takut dia check.
4: Seram juga gambar kita tiba-tiba
3: takut
4: keluar kan.
3: Takut gambar kita keluar pula kan.
4: Siap
3: kan
4: nanti.
3: Tapi saya kini duduk sama dia. Kini sama ni. Awak lah.
4: Tapi saya rasa gambar muda-muda dulu dia tak post pun. Masa tu free hair.
3: Tak sesuai. Tapi nak post tu kena tengok jugalah. Aurat-aurat isteri tu kena tengok
4: keadaan
3: juga.
4: Keadaan semasa bila isteri tu dah berhijrah. Janganlah kita nak ikut trend sangat.
3: Yelah.
4: Kita pergi post gambar dia tidak betul.
3: Tak kisahlah lelaki ke perempuan. Kalau awak kata isteri nak kongsikan suami pun, jangan sampai mengaibkan pula.
4: Jangan sampai suami tu tidak berbaju. Kemudian yelah kan,
3: tanya dulu, bang boleh ke kita, saya nak share gambar yang macam ni bang, kita saya buat trip macam
4: minta izin dulu.
3: Minta izin dulu. Awak ni nak madukan saya dah tu.
4: Ya.
3: Kalau suami tak izin, jangan pula buat.
4: Ya dah. Kadang-kadang kalau kita terlampau kongsi gambar suami kita masa muda-muda dulu, kacak. Risau juga orang
3: risau
4: berkenan.
3: Yelah.
4: Zura jangan.
3: Ini macam ex aku ni.
4: Oi jangan. Dah jadi perbalahan. Dia pula DM kita.
3: Yelah.
4: Akak tahu tak, suami akak tu sebenarnya ex saya.
3: Dulu dia kejar saya kak. Kenapa tak boleh dengan akak sekarang ni?
4: Tak memasak, bergaduh. Gaduh suami
3: pula. Jadi nak kongsi tu boleh kongsi. Tengok dulu aurat isteri tu okey ke tidak. Aurat suami tu okey ke tidak. Jangan sampai mengaibkan. Jangan sampai kita ikut trend Lin. Memalukan pula Lin.
4: Sebab kita dah berhijrah. Dah berubah. Tapi ialah ada, walaupun kita post gambar yang baik, kena minta izin dulu dengan pasangan kita. Takut nanti jadi isu. Kita tak nak. Nanti kan kita dah berumah tangga ni, nak harmoni.
3: Ataupun kita buat tu, kita antara kita je tengoknya ni. Tak anak kita.
4: Sono. Kita buat, kita tunjuk suami. Suami buat, suami tunjuk kita.
3: Abang buat pasal saya post.
4: Ugut nampak.
3: Ugut kena ugut. Abang buat sesuatu saya saya post.
4: Jangan ugut-ugut tak baik.
3: Jadi untuk anda, kita sama-samalah Lin. Sebab nak rumah tangga kena harmoni Lin.
4: Ya, kita jaga hati suami, insya-Allah suami pun jaga hati kita, harmonilah rumah tangga ya.
3: Betul. Jadi untuk anda semua, ada banyak lagi nak dikongsi. Tepat 7 malam nanti ada berita juga nanti untuk anda, berita ringkas, layan terus geng.

0: Warna 4 petang hingga 8 malam.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: TV percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
2: Assalamualaikum untuk anda yang mendengarkan kami, geng. Kakak petang, selamat malam juga. Yang sedang mandu, hati-hati memandu.
3: Cuma
2: ya.
3: Cuma Zura, memandu ni ada yang memandu kenderaan besar, yang betul. Memandu kenderaan ringan macam motosikal. Semoga ayah-ayah, mungkin ada ibu-ibu cakna, pakaikan topi keledar untuk anak-anak kita.
2: Betul.
3: Yang sama bonceng, membonceng motosikal dengan kita. Jangan kita je pakai helmet.
2: Yeah.
3: Anak-anak kita dibiar sebab kepala kita ni sangat-sangat mudah cedera.
2: Baik.
3: Kalau terjatuh, tergolek ke, kepala lah perlu diselamatkan dulu. Kalau pakai helmet tu, insyaAllah lah kan.
2: Jadi untuk anda yang mandu, kalau saya kali balik-balik malam-malam tu, kata kalau motor tu masuk celah-celah kereta tu, saya ngilu sikit.
3: Saya pun macam seram juga. Sebab kita pun kena prihatin jugalah. Jadi kita kena sentiasa pandang kiri kanan. Tak boleh nak leka sangat, Zura.
2: Betul. Jadi untuk anda yang mandu pun, janganlah kata saat-saat hari tu nak tukar lorong tu, motor kat belakang tu dah menunggu. Itu yang kadang-kadang rupanya kalau kita dah penat, macam-macam lah perkataan yang keluar, tangan yang keluar,
3: kena sabar,
2: jari yang keluar.
3: Zura kena istighfar banyak-banyak.
2: Saya kadang-kadang saya tengok kadang motor tu dah laju, kita nak keluar kan, kita macam Allah, jangan.
3: Paling risau nanti ada yang turun dari kenderaan nak bergaduh, nak bertumbuk. Kalau boleh jangan lah macam tu. Jalan raya kan kita kongsi bersama.
2: Betul.
3: Kerajaan dah buat cantik, elok jalan raya. Yang ada jalan raya untuk motosikal, kita gunakan lah kan.
2: Betul.
3: Terutama dekat Federal Highway tu, ada jalan raya untuk kereta, kita gunakan jugalah. Tapi ada juga kereta masuk lorong motosikal. Ada banyak kali saya tengok dekat TikTok orang kongsikan.
2: Betul. Jangan
3: silap
2: jangan
3: jalan.
2: Kita tahu sebabnya kita penat, Lin. Emosi kita dah penat ni, kerja dah penat kat office. Ada yang kadang-kadang orang kata marah-marah pula kan. Jadi untuk anda yang memandu, kena orang kata
3: berhati-hati.
2: Sabar tu kena dulu Lin.
3: Ini kan tak tagline, berhati-hati di jalan raya. Kan ada lagu tu.
2: Kan macam ni lagu tu.
3: Berhati, berhati di jalan raya. Saya tak lupa iklan apa.
2: Tak pernah dengar pun lagu tu.
3: Zura Jen apa? Jen Y.
2: Jen Millennial. Millennial tu apa?
3: Jen Millennial lah. Saya
2: Jen. Jadi di mana saja anda berada, kena sabar banyak-banyak kena jalan raya tu. Kalau nak orang kata tukar lorong, kita gunakan signal tu.
3: Bagi isyarat terlebih dahulu. Bagi memudahkan laluan semua orang lah ya.
2: Kita nak mudahkan orang pun mudahkan kita.
3: InsyaAllah.
2: Jadi maksudnya solat fardu maghrib ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.20 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami, geng kakak.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh, Masya Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung. Wahusni ibadati. Ah, pandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu, ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu, ya Allah. Wahusni ibadati. Agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan. Ya Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya. Bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat. Perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah. Sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik. Sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita. Sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiarancaking.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 12 hingga 14.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa

0: yuflihun.
1: Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan.

0: Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
5: Baik, Dalin, selesai sudah hari ini untuk Geng Kakak Petang edisi 2 September 2026.
6: Itulah dia kan, masa berlalu sangat pantas ya. Terasa macam kita baru je bermula, Zura, jam 4 petang. Dengan pelbagai perkongsian, dengan resepinya lah, luahan kakak abangnya lah.
5: Ada drama lagi hari ini.
6: Ada drama, jangan lupa dengarkan esok. Sambungannya esok ya.
5: Jadi banyak dah kami kongsikan anda hari ini selama 4 jam. Diharap yang baik-baik tu ambil lah, Alin.
6: Iyalah kan,
5: petua yang baik-baik kita ambil.
6: Ramai berkongsi petua tadi, Zura.
5: Ramai ya.
6: Petua katanya jangan duduk atas bantal, nanti bisul. Ada juga yang kata kalau mata kita ketumbit, sapulah bawang putih. Kemudian jangan makan berpindah randa, nanti kahwin ramai.
5: Jangan gitu. Laki jangan dengar kali ni. Isu saya ni.
6: Tapi petua ni daripada nenek moyang kita
5: dulu,
6: Zura.
5: Dulu dah ada.
6: Macam
5: apa pun petua, apa pun perkongsian hari ni, ambil yang baik-baik. Yang tak baik itu jangan ambil.
6: Lagi satu petua orang kata, jangan duduk dekat tangga termenung lama-lama, nanti lambat dapat jodoh.
5: Itu risau juga itu.
6: Risaulah kan.
5: Tapi tak apa, esok ada luahan yang lain pula, Lin. Kami akan kongsikan anda. Malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ.
6: Mama AJ akan menunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan hari ini hari Rabu,
5: ada counter artis. Siapa dia? Umay malam ni katanya.
6: Wah.
5: Jadi teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Saya Azura.
6: Saya Lin Zainal.
5: Kita jumpa esok bersama.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam nasi

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danang sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani anda untuk Nasional Malam edisi hari ini 2 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Azura dan juga Lin Zainal yang telah menemani anda dalam geng Kakak Petang, dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda, menghiburkan anda pada masa yang sama semestinya, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Selepas kontijen Selangor muncul juara keseluruhan sukan Malaysia iaitu Sukma Selangor 2026 dengan kutipan 101 pingat emas, kini giliran atlet para Sukma Selangor membuktikan keupayaan masing-masing pada temasya para Sukma 2026. Kejayaan Sukma dijadikan penanda aras dan motivasi kepada atlet para untuk beraksi terbaik, bukan sebagai tekanan. Pengurusan atlet para kini diselaraskan di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor, memastikan sokongan latihan, penajaan, peralatan dan logistik setara. Selangor menyasarkan 60 pingat emas pada para Sukma 2026 berlangsung 5 hingga 10 September di Petaling dan Klang, melibatkan 369 acara dan 10 sukan. Seterusnya, gajah liar jantan dikenali sulung calil berjaya dipindahkan ke Taman Negara Terengganu hari ini selepas operasi menyelamat dan pemindahan dilaksanakan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara berikutan kehadirannya di sekitar Jalan Raya Timur Barat iaitu Gerit Jeli. Pemindahan melalui pintu masuk Tasik Kenyir ke habitat hutan semula jadi sesuai untuk gajah liar. Langkah bertujuan menyediakan persekitaran lebih selamat, mengurangkan konflik manusia dan risiko kemalangan jalan raya. Perhilitan memantau sejak 17 Ogos termasuk kecederaan pada kaki kanan dan memberi rawatan veterinar. Operasi menangkap semula berjaya 30 Ogos, pemindahan 1 September disokong PDRM dan 2 gajah denak. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang bersemangat. Sebab hari ini kita nak mempelajari cara-cara mendidik generasi alfa tentang sayangkan negara dan menghargai kemerdekaan. Oh, ni penting ni. Sebelum tu, generasi alfa adalah mereka yang lahir di antara tahun 2010 hingga tahun 2025. Maksudnya generasi ni, mereka ni masih lagi kecil ni, masih lagi bersekolah.

0: Dan macam mana kita nak menanam semangat cinta ke negara dan menghargai kemerdekaan kepada mereka ni. Ini penting kerana sayang ke negara adalah cinta yang harus dipupuk sejak kecil. Kalau dah dewasa waktu tu baru nak kenal tentang negara ni, susah sikit cinta nak berputik. Betul? Jadi topik hari ni adalah mendidik Gen Alpha tentang sayang ke negara dan hargai kemerdekaan. Baik, cara yang pertama untuk mendidik Generation Alpha tentang sayangkan negara adalah dengan menggunakan kaedah baru untuk mereka menghayati sejarah. Kena ingat, mereka Generation Alpha, mereka tak sama macam anda, mak ayah mereka ataupun datuk nenek kepada mereka. Kita mungkin Gen Y, kita mungkin Gen X, mereka adalah Generation Alpha. Untuk membaca buku sejarah yang tebal-tebal, untuk melihat segala surat-surat yang bersejarah tu adalah satu perkara yang hampir mustahil untuk mereka kerana mereka ini banyak melekat dan terikat dengan skrin. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah cuba kita ajak mereka sama-sama tonton video. Yang mana video itu, filem itu ataupun mungkin drama itu bertemakan kepada sejarah negara kita. Ataupun kita ajak mereka ini untuk menggunakan channel-channel ataupun saluran-saluran media sosial yang berkongsikan tentang sejarah negara. Tengok sama-sama dengan anak dan apa yang dia tak faham, kita terangkan. Nampak tak? Baik. Dan bayangkan kalau anak-anak kita menonton video sejarah yang menarik di YouTube ataupun di TikTok contoh, pasti mereka lebih berminat untuk belajar. Macam tengok episod baru dalam siri kegemaran mereka lah. Cuma yang ni, dia penuh dengan fakta dan visual yang mengagumkan dan dalam masa yang sama, menitip rasa sayang dan cinta kepada negara. Baik, cara yang kedua adalah kita ajak mereka untuk berkongsi dan beraksi di hadapan kamera. Mereka suka, Generation Alpha ni suka buat kamera video apa semua ni. Jadi, kita ajak dan ajar anak-anak menghasilkan video bertemakan kemerdekaan dengan memakai baju yang bertemakan warna jalur gemilang. Kemudian, mereka berpantun contoh, bersajak ataupun berpidato yang bertemakan tentang kenegaraan, kemerdekaan. Kemudian, kita rakam dan kita kongsikan di media sosial. Bayangkan anak-anak pakai baju jalur gemilang buat video pantun tentang Malaysia, mesti seronok dan dia mesti rasa bangga nak tunjuk kepada kawan-kawan. Dia dah jadi macam pempengaruh patriotik yang kecil. Kan? Dan yang terakhir adalah cara yang ketiga, kita juga boleh menganjurkan kuis dan pertandingan online yang melibatkan sejarah. Ini bukan saja mak ayah, pihak sekolah juga boleh bekerjasama dan ini akan membantu mereka untuk lebih berusaha untuk memahami tentang sejarah. Yang penting, hadiah mesti kena menarik. Janganlah minta diorang jawab soalan je. Mungkin mereka kena lakonkan ataupun buat pertandingan menggayakan pakaian tradisional sambil menerangkan maksud dan falsafah di sebalik pakaian tersebut. Pertandingan tu mesti akan jadi sangat bermakna. Okey, itu saja daripada Abang Bat. InsyaAllah kita akan kongsi lagi dalam slot cara kita di Nasional FM. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.30 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh, Masya Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung. Wahusni ibadati. Abandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu. Ya Allah, wahusni ibadati, agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan, yang Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja, secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya, bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat. Perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah, sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik, sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita, sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjaking.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nas-

0: Dan Sinar FM sentiasa di hati.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
3: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM.
4: Baik, di jam yang kedua nanti, nantikan Counter Artis bersama dengan tetamu kita, Umairah. Untuk single terbaru beliau, Pugar, Jadi Terus Kekal bersama dengan AJ. Yang mana temu buah tersebut, anda boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM sentiasa di hati ataupun di live TikTok Nasional FM. Jadi jika ada soalan, pertanyaan untuk Umairah, jangan malu, jangan segan. Bolehlah beri komen di media sosial kami, Nasional FM sentiasa di hati. Tapi sebelum tu kita akan ikuti utama 11 malam. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTMG.
5: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: Oh, tapi tajuk lagunya, Umairah?
1: Tajuk lagu ni, Yue Liang Tai Biao Wo De Xin.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Saya lupa dah penyanyi. Penyanyi lama, lagu ni lagu lama.
0: Maksud lagu tu, tajuk dia tadi tu apa maksudnya?
1: Yue Liang tu, bulan. Tai Biao, dia macam, lagu ni kisah cinta. So macam couple tu tengah tengok bulan rasanya. Betul lah.
0: Itulah maksud lagu tu tadi. Oh, baiklah. Kita nak berehat sebentar, Umairah, untuk lagu seterusnya. Tapi tadi kita dah dengar lagu yang nyanyian daripada Amira Osman dan juga Ifan Haris, Rasa dan Takdir. Tapi lagu tu sebenarnya Umairah pernah menyanyikan kan?
1: Pernah.
0: Untuk ada satu program tu kan, semifinal kan. Macam mana pengalaman sebenarnya masih nyanyi lagu tu? Terperanjat tak kenapa Umairah yang dipilih?
1: Sebenarnya masa tu saya terkejut juga sebab time tu saya baru balik asrama. Time tu saya tengah main phone, tiba-tiba kakak Amira chat saya. Cakap boleh tak gantikan kakak untuk semifinal ni. Lepas tu macam terkejut lah sebab bagi peringkat umur sini saya rasa macam
0: dia orang dah bagi show, satu kepercayaan untuk Umairah kan.
1: Bila show, kalau show perasaan dia lain tau. Macam okay, macam kita nak menghiburkan. Tapi bila pertandingan dia ni lain sikit. Dia punya
0: feel dia tengah berdebaran tu.
1: Sebab kita di judge, kita kena judge dengan orang lain, judge dengan juri. Yang macam tu professional tu, saya rasa macam takutnya.
0: Lepas tu nak pula kita menyanyi lagu orang lain kan.
1: Dia punya takut tu lain macam lah.
0: Tapi Umairah sampaikan dengan terbaik sekali. Nampak macam bersaja. Macam itu lagu Umairah sendiri. Tahniah tau. Tapi kali ni kita nak berehat sebentar dengan lagu ini. Lagu berduet dengan makciknya, Kaca dan Permata. Jadi terus kekal bersama dengan Umairah di Counter Artis, hanya di
1: National FM.
0: Sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kembali bersama Counter Artis di National FM.
2: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Artis bersama dengan tetamu kita hari ini, penyanyi muda Umaira. Ha, muncul dengan single terbaru beliau. Kalau ikutkan ni single yang keberapa ni Umaira? Ketiga.
3: Ini single saya yang ketiga.
2: Ah, yang ketiga berjudul Pugar, selepas lagu Sayap dan juga Hujung Indah. Lagu Pugar ni sebenarnya menampilkan kolaborasi hebat antara komposer terkenal iaitu Farouk Rahman dan juga penulis lirik Sisi Iman. Lagu ini membawa nuansa muzik yang mendalam dengan penceritaan emosi yang sarat. Melodi sentuhan Farouk Rahman menyalurkan susunan muzik dramatik yang menjadi identitinya. Manakala baik-baik lirik nukilan Sisi Iman memberi jiwa kepada lagu ini, menerusi tema pemulihan, kasih sayang dan pembaharuan harapan. Jadi Pugar ni sebenarnya maksud dia apa tu?
3: Okay, maksud dia adalah memulih, move on.
2: Yes. Healing. Itu antaranya lah, banyak maksud lah.
3: Pasal putus cinta.
2: Oh no. Dengan umur Umaira yang agak muda, lepas tu menyampaikan lagu pasal percintaan, susah tak Umaira sebenarnya? Ke ada pengalaman?
3: Jangan. Ramai dengan tengok ni.
2: Baiklah.
3: Okay, sebenarnya walaupun tak ada pengalaman, cara untuk penghayatan tu dia sebenarnya bila dia dapat lirik tu, saya akan study lah lirik tu. And bila kita dapat tahu lagu ni memang vibe sedih, so penyampaian pun kena sedih.
2: Sedih lah, yeah.
3: So tak semestinya cinta tu cinta
2: sesama insan,
3: tapi mungkin cinta sama family ke apa-apa
2: dengan ahli keluarga, pencipta, macam gitulah. Maksudnya lebih luas lah sebenarnya. Baik, jadi kalau diikutkan Pugar ni membawa maksud pemulihan jiwa, ketabahan dan kasih sayang yang memberikan kesembuhan. Lagu ni juga terpilih sebenarnya sebagai salah satu lagu tema untuk drama TV swasta, betul eh? Dan lagu ini diterbitkan oleh SN Legacy Sdn Bhd dan diedarkan oleh Universal Music Sdn Bhd. Jadi kalau diikutkan Umaira kan, mengambil masa berapa lama untuk single ataupun lagu Pugar ini, rakamannya tu?
3: Dalam banyak-banyak lagu yang saya pernah rekod sebelum ni, ini lagu paling rushing saya pernah rekod.
2: Baiklah, kenapa
3: sebab
2: rushing tu?
3: Sebab itu drama tu nak keluar, tapi faham. Saya tak rekod lagi cerita, tak rekod lagi
2: lagunya.
3: So masa sebabkan masa juga, and masa tu lirik pun last minute juga Kakak Sisi membuatkan.
2: Baik.
3: So kita orang lambat rekod pun sebab saya ke asrama. So masa tu susah nak diuruskan. Sebab time tu saya banyak program dekat asrama. So bila dapat free time tu, terus kita orang direct rekod terus.
2: Satu hari ke je?
3: Ya, satu hari.
2: Satu hari je. Wow, hebat Umaira. Jadi bila yalah, buat pertama kalinya bila Umaira menyanyi lagu ni kan, apa yang sebenarnya Umaira rasa dalam penyampaiannya, dalam memahami lagu tersebut?
3: Yang paling saya tertarik ialah dia punya lirik dan juga melodi dia. Sebab banyak-banyak lagu sebenarnya rekod, lagu ni paling senang dan juga paling susah. Dia ada part-part dia tau. Part awal dia pun susah juga. Lama juga saya rekod lagu tu. Sebab yelah, nak mendapatkan
2: menjiwai
3: lirik tu pun susah juga. Sebab Abang Farouk ni dia jenis yang detail. Dia nak betul-betul ikut feel dia. Kalau tak sampai dekat dia,
2: padahal kita dah cukup feel dah ni, tapi bagi dia tak cukup lagi.
3: Kita dah rasa kita cukup, dekat dia belum. Lagi kata buat betul.
2: Buat lagi sekali macam tu lah.
3: Tapi apa yang dia buat tu, bila saya tengok balik, betul-betul puas. Sebab saya macam satisfied jugalah. Macam betul-betul baru dapat rasa tu,
2: perasaan tu. dalam melodi dengan lirik lagu tu kan. Yeah. Jadi sebenarnya Umaira jadi satu kebanggaan juga sebab Umaira terpilih untuk menyanyikan lagu ni. Apa perasaan masa itu? Padahal ada ramai je artis-artis lain kan.
3: Mm-hmm. Saya rasa bersyukur jugalah sebab dapat lagu yang apa, bila saya dapat rekod, lepas saya rekod lagu ni release, saya dapat apa, komen-komen positif lah. So selain saya menunggu, menantikan benda tu, dalam semua lagu saya memang saya menunggu komen-komen positif sebenarnya. So bila dapat tahu lagu Pugar ni lepas release tu
2: mendapat sambutan yang komen yang positif,
3: positif yang memang ramailah suka, saya rasa macam bersyukurlah.
2: Bersyukurlah ya, sebab salah seorang yang terpilih untuk menyanyikan lagu tersebut kan. Jadi tajuk Pugar ini sendiri bermaksud membangkitkan kembali, mengembalikan atau memperbaharui kenangan dan perasaan. Kalau Umaira sendirilah diberikan pilihan kan, apakah ataupun apa kenangan ataupun perasaan dalam hidup Umaira yang ingin Umaira pugar semula, maksudnya mengembalikan semula? Alah, sorry lah kalau agak sensitif ke buat Umaira sedih, terus cembir mula Umaira.
3: Bila nak, bila dah membesar ni, sebab saya duduk dengan atuk nenek kan. So memori tu
2: banyak bersama dengan atuk nenek.
3: Lepas tu bila saya dah tengok orang pun dah semakin berumur, so saya dah rasa macam sentiasa lah saya doakan diorang sentiasa sihat, dapat tengok saya membesar semua kan.
2: Alah sedih.
3: So saya pun sekarang dah busy, busy kerja, so
2: belajar lagi,
3: jarang balik lah. Sebab raya pun, kalau raya pun saya busy juga. So macam tu salah. Sedih lah.
2: Sorry Mahira. Sorry Umaira bersedih yang sebab tiba-tiba AJ kan tanya pun soalan Umaira ni. Sorry tau Umaira.
3: Tak apa, okey je.
2: Okey je. Mungkin boleh apa sebutkan nama atuk neneknya. Umaira dekat sini tau, sihat alhamdulillah.
3: Ya, saya kepada atuk saya Ahmad Syafi'i bin apa, saya lupa dah. Dengan nenek saya Umi Talsum, kakak doakan sentiasa sihat. Terima kasih sentiasa ada bila kak penat. Bila kakak perlukan, nenek atuk semua selalu ada. Terima kasih sebab besarkan kakak.
2: Alah sedih pula Eji pula ini rasa sedih sebab masukkan diri kakak dengan atuk nenek. Alah comel.
3: Okey. Ahmad Syafi'i bin Alam Bahari. Terima kasih nenek.
2: Oh nenek ada kat dalam. Mana nenek? Umaira ada kat sini, jangan risau. Umaira sihat walafiat. Doakan kejayaan Umaira, okey? Jadi Umaira kena buat yang terbaik ni, okey? Baik Umaira, kita cuba tukar emosi Umaira. Kita nak cerita pasal video klip ni Umaira. Okey, jangan bersedih lagi. Okey, you can do it, bebe. Okey Umaira, untuk music video Pugar ni kan, yang mana sekarang boleh ditonton di YouTube.
3: Yep.
2: Jadi untuk video klipnya tu mengambil masa yang berapa lama? Kalau tadi lagu rakaman tu satu hari je. Untuk video klip ni?
3: Video klip pun satu hari juga.
2: Satu hari juga lokasinya.
3: Dari pagi sampai tengah malam. Lokasinya di Negeri Sembilan.
2: Dekat je.
3: Podisin. So masa tu
2: kita nampak ada nampak dalam media sosial Umaira nangis. Kenapa kuda tu nak gigit awak ke?
3: Kuda. Saya tak suka kuda tu.
2: Kenapa kuda tu buat apa kat Umaira? Itu biasa nama Mat dia. Tau. Mat. Dan sama Mat. Nama macam adik sendiri.
3: Ha, nama kuda tu Mat. Kuda tu tengah bad mood masa tu. Dia macam tengah bad mood. Dia nak makan, dia lapar. Lepas tu, kita orang nak cepatkan masa sebab kita orang ada scene lain yang tak nak air pasang tau.
2: Oh, faham.
3: Tengah duduk atas sampan kan. So, masa tu, tengah shoot, dia dengar lagu, dia terkejut. And then dia apa, dia buat bunyi dia tu. Saya terus macam, saya terus macam, sebab dia bergerak tau. Walaupun ada tali, tapi tali tu panjang. So, dia macam bolehlah ke datang ke saya tu.
2: Faham.
3: Saya tak boleh.
2: Itu yang nangis tu.
3: Oh, jantung saya nak cabut lah.
2: Jadi mungkin Umaira boleh wawarkan kepada pendengar setia Nasional FM untuk menonton video klip Pugar ni.
3: Okey, kepada semua pendengar Nasional FM, anda semua boleh tengok saya punya music video lagu terbaru saya berjudul Pugar di
2: YouTube
3: Universal Music Malaysia.
2: Baik, jadi kita berehat sebentar sambil kita dengarkan single terbaru yang ketiga daripada Umaira, Pugar. Terus kekal bersama dengan kami hanya di
3: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
1: Itu dia tadi Pugar, nyanyian Umaira single ketiga terbaru. Ramai komen-komen di live TikTok ni kata sedapnya lagu Umaira ni. Sedihnya Umaira pun macam nak menangis saya tengok. Kita yang dengar ni pun alah sayup je. Bayangkan kehebatan Umaira hanya beberapa, bukan beberapa, satu hari je kan. Yeah. Umaira rakaman lagu ni kan. Mm-mm. Itu antaranya cabaran yang dihadapi oleh Umaira. Yelah bekerja, kemudian sekolah pula tu kan. Jauh pula tu ulang-alik. Cabaran sebagai orang anak seni. Yang paling penting usaha tangga kejayaan. Jadi Umaira, kemungkinanlah selepas Pugar ni kan, apa yang Umaira harapkan daripada perjalanan seni Umaira sendiri? Mungkin ada impian nak tukar ke genre yang lain ke, ataupun Umaira nak cuba buat sesuatu yang berlainan, pengacaraan ke, berlakon ke, menari ke?
2: Sebenarnya nak saya pun dekat pengacaraan.
1: Oh iya ke?
2: Saya jadi pengacara dekat sekolah pun. Sekarang saya dah rajin, saya tak menyanyi, saya jadi pengacara. Jadi pengacara.
1: Oh iya ke? Itu tak ada pula kat media sosial lah, tak kongsi.
2: Tak ada, saya tak takut, saya malu. Tapi insyaAllah akan datang. Ada lagi single yang belum release tapi dah record. Music video pun dah shoot, tapi satu lagi belum shoot. Minggu depan kita akan shoot music video. Tapi kali ni ada gandingan.
1: Oh, berduet lah ni, bukan berseorangan.
2: Ya, yeah, gandingan berdua, bertiga pun ada juga.
1: Oh, iya ke?
2: So, nantikan.
1: Tak sabar.
2: Kali ni genre lain. Dua-dua lagu genre lain juga. Sebab sebelum ni selalu ballad kan. So, kali ni catchy-catchy.
1: Oh, boleh menari, berdansa lah lepas ni. Baik, Umaira. Jadi, sebelum kita nak mengakhiri lah pertemuan kita pada hari ini, Kak Umaira, mungkin Umaira boleh belanja secara live lagu Pugar ini kepada pendengar setia Nasional FM.
2: Boleh,
1: okey.
2: Saya ambil chorus.
1: Baiklah.
2: Dia dekat. Okey.

0: Piwi. Sama sih. Suara live dan juga rakaman tadi sama tau. Hebat kan Umaira kan.
1: Jadi,
0: jadi Umaira, sebelum kita nak penutup lah kan, kita ada sedikit kuis lah. Boleh ke Umaira?
1: Boleh.
0: Dia kena pantas tau jawab kalau boleh tau.
1: Boleh.
0: Jadi dah ready ke? Dah bersedia ke untuk kuis pantas Umaira lah, kita bagi nama kuis ni eh. Yes. Kuis pantas Umaira dalam kaunter artis. Teh atau kopi?
1: Kopi.
0: Alright. Pagi atau malam?
1: Malam.
0: Pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Nyanyi atau menari?
1: Nyanyi.
0: Bahasa Melayu, bahasa Cina?
1: Bahasa Melayu.
0: Okay. Lagu rancak, lagu balada?
1: Lagu balada.
0: Okey, ini macam soalan lah kan, kalau diikutkan Atuk masih umur darjah 2 ke 2 tahun?
1: Darjah 2.
0: Darjah 2 kan, Atuk belikan set karaoke kan. Umaira ingat tak lagu apa yang Umaira nyanyi?
1: Masih korang tidak expect.
0: Lagu apa tu?
1: Sebab saya membesar dengan Atuk Nenek, semuanya lagu-lagu lama.
0: Lagu apa tu?
1: Saya belajar lagu ni dulu sebelum lagu Bukan Lemak Manis. Lagu ni alah, saya dah ingat dah tadi. Tapi lagu ni ada juga. Di wajahmu kulihat bulan. Betul kan? Menerangi na na na na na na na
0: na na na na na na na na na na. Lagu apa tu?
1: Tak tahu ke?
0: Kita tak tahu. Kita lagu-lagu lama ni kita agak lemah sedikit lah.
1: Tahu dengan lagu ni Ahmad Jais.
0: Okay.
1: Apakah

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

malam bertemankan saya AJ Ala Jalani di sini. Bermula 8 malam tadi, insyaAllah sehingga 12 tengah malam. Jadi berbalik pada topik kita hari inilah, mengenai mimpi kan. Kita selalu dengar orang cakap

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Cinta dalam hati, nyanyian anak unggu peminta daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin. Yang mana lagu ni buat hiburan untuk semua dan juga untuk AJ yang sedang bertugas di konti. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga untuk anak-anak semua di tempat masing-masing dalam mencari rezeki untuk keluarga. Dan selamat malam untuk semua dari bumi kemasik ke mamang ganu kita. Okey je. Jadi semua orang okey ke tu? Ada yang sedang menangis ke? Aloh, jangan sedih-sedih, okey? Boleh sedih-sedih tapi jangan lama-lama, okey? Terus kekal bersama dengan AJ kerana sebentar saja lagi, utama 11 malam, akan menemani anda. Tapi sebelum tu kita berhibur lagi lah, ya? Anda perlukan hiburan? Katakan O. When I say A, you say O. A, O. Okey, baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di ruangan TikTok ni. Semoga murah rezeki, sihat selalu atas pemberian. Dan sedikit info lah mengenai temubual esok dalam Alpha 2.0 3 September 2026 pada pukul 10.30 pagi. Topiknya mengenai keselamatan digital kanak-kanak, tanggungjawab siapa. Comelkan tajuk ni. Bersama dengan panel Nurul Najah Tarmizi, pengarah program perhubungan awam, pengajar media dan komunikasi Tellers University. Jadi untuk anda, jika anda ingin pertanyakan beberapa soalan mengenai topik keselamatan digital kanak-kanak, tanggungjawab siapa, bersama dengan panel tetamu kita pada hari esok, anda bolehlah memberi komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, jangan lupa, okey, temubualnya Alpha 2.0 3 September 10.30 pagi dengan topik keselamatan digital kanak-kanak, tanggungjawab siapa, bersama dengan Nurul Najah Tarmizi. Jadi terus kekal bersama dengan AJ dan ini dia, Cuba Jadi Aku. Permintaan daripada sahabat kita Zakaria Sulaiman daripada Sarawak. Lagu ini dinyanyikan oleh Nadira. Jadi terus kekal bersama dengan saya hanya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kau ni yang mahal. Memang
2: okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan maida patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula One, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Kasih kekasih daripada Inti menemani anda pada waktu ini. Pilihan bersama 2.0 menemani anda setiap malam hanya di Nasona Malam. Lagu tu mengingatkan saya zaman saya remaja dululah ni. Merupakan salah satu lagu percintaan antara dua insan tapi dalam genre nasyid. Oh, lagu ni salah satu juga lagu kegemaran saya. Saya hafal tahu lagu ni. Saya pernah juga buat video klip lagu ni. Konon-konon lah, seronok sendirilah kan. Jadi mungkin lagu-lagu yang menemani anda pada waktu ini membuatkan anda teringat pada zaman dahulu, membuatkan anda tersenyum. Ada juga lagu-lagu yang membuatkan anda ingin menyanyi bersama-sama. Dan inilah segmennya di Nasional Malam, Pilihan Bersama 2.0. Malam-malam biasanya kita santai, walaupun mungkin ada sahabat-sahabat pendengar kita yang sedang bekerja seperti AJ. Pada masa yang sama kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi terus kekal dengan frekuensi ini, jangan berubah. Kerana Nasional Malam adalah satu segmen yang menghiburkan anda, yang mendamaikan anda dan yang mensantaikan diri anda pada waktu malam begini kan. Baik, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berada di luar sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Berhati-hati ketika memandu kalau bolehlah kan, waktu-waktu begini kan. Kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Tadi dah nasyid, kita tukar ke genre yang lain pula, rock pula malam ni. Permintaan datangnya daripada Muhammad Amirul. Salam ceria untuk semua. Diharapkan semua ceria-ceria tau mendengarkan Nasional Malam. Beliau ingatkan lagu daripada Datuk Awi, I Wish. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Amirul Abadi daripada Ella. Bukan saya ni kalau orang cakap Ella kan, ramai yang berkata-kata suara saya sama seperti Ella. Jadi terus berhibur lah sambil saya nak berkaraoke lagu ni bersendirian di konti. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di mana tu, di Nasional Malam.

0: Ayu dari KL Langit menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita, Budak Lawa Mistik. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada siapa tu? Lin Roslinda, selamat malam. I love you. I love you too, Lin Roslinda. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Assalamualaikum. Piawit. AJ kembali lagi terus menemani anda. Terima kasih banyak-banyak untuk awak, Muhammad Zikri. Piwit juga untuk awak. Seterusnya siapa lagi? Nida Wahida juga turut menemani saya. Kita ada Noxy Moxes. Seterusnya kita ada CMS Fred. Selamat malam untuk semua rakan-rakan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati dari Kuching menemani anda. Terima kasih Fred. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Siti Hijanatu Tajur Rahim Jannah. Saya setiap kali nak sebut nama beliau ni kena perlahan-lahan dan satu persatu, sebab dia je nama dia, dia rapatkan semua, jadi susah untuk saya membacanya. Maklumlah faktor usia kan. Terima kasih Siti menemani AJ. Salam istirahat buat semua pendengar setia Nasional FM. Layan lagu-lagu best-best di Nasional Malam. Ahmad Suhaili juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi tu? Kita ada Nasri Nasar juga turut menemani saya. Semoga semuanya sihat ceria selalu buat semua sahabat, dan semoga anda dalam keadaan yang terbaik. Terus mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Muhammad Syah juga turut menemani saya dengan ucapan selamat malam semuanya. Semoga dibuaikan dengan mimpi-mimpi yang indah. Sesungguhnya mimpi itu adalah mainan tidur. Dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Biar-biar juga turut menemani saya, Marfuah Parlan, Daniel Abdul Jalil Tawau, Rukayah Merikan dan ramai lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita, Ita Rozaya. Beliau ingatkan lagu daripada siapa tu? Zin Akal dan juga Zamir Haris dan Mojack Hafiz, Dalam Diam. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita, yang mana beliau ingatkan lagu daripada BTS, Swim. Amboi, malam-malam awak nak berenang nak ke mana tu? Lagu ni permintaan daripada Diati. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama.

0: Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hello, can you hear me? Boleh mendengarkan saya ke? AJ masih lagi bersama dengan anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Siapa tu? Amira akan menemani anda selama 6 jam. Jadi diharapkan anda terus setia bersama dengan frekuensi ini Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda bermula 8 malam tadi ya, sehinggalah 12:30 malam nanti insya-Allah. Allah. Dan semestinya lagu-lagu yang anda dengar, permintaan daripada sahabat-sahabat kita, diharapkan semuanya terhibur. Jadi untuk edisi besok, jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, jangan lupa untuk membuat undian melalui Facebook. Okey, diulangi melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Admin yang bertugas akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi tugas anda adalah membuat undian, membuat pilihan dengan memberi komen. Yang pastinya jika anda inginkan lagu anda disiarkan, pastikan komennya tu cukup. Apa yang maksudnya cukup? Lagunya, tajuk lagunya ada, nama penyanyinya pun ada. Itu yang paling penting lah ya. Jadi gunakan jari jemari anda, gunakan kebijaksanaan anda untuk menemani malam anda dan juga sahabat-sahabat kita. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini pilihan daripada sahabat kita. Allah, sedih lah dengan tajuk pun dah sedih. Pelamin Anganku Musnah daripada Aziz, permintaan daripada sahabat kita Elbiana Rosiliana. Diharapkan anda semua terhibur. Ada sedikit ucapan melalui lagu ini, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Semoga anda semuanya seronok pada malam ini, dan wajib untuk anda mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Alah, komen awak wajib. Ya, baik. Terus berhibur, terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini, ayolah teman satu sama lainnya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut. Biar betul Mira sampai 6 pagi, ya betul. Memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik. Kita mulakan Geng Buruh Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Ya, duit-duit. Di mana kau duit? Mana duitnya? Ha, itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan? Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi. Geng Burung Hantu.

Itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apa pun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: FM.
1: Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, ya, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Jadi Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okay? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara.

Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih National FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai sahaja ya. Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu ada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat, tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Permata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia bila kita perlukan, kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau biasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi, yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong, dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lorong Hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati dan kita sudah bermasuk jam 2 pagi. Dan Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang National FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda. Dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni, sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang. Nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali, tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam apa yang best sangat pasal lagu ni? Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda. Sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan. Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja. Tak suka, tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka, tak apa. Selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam buka tingkaplah sekejap ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting, kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, National FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan. Dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada pula janji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah bermaksud jam 3 pagi. Tiga-tiga lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini. Mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin adik tengah memandu. Mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama. Dia dah mula mengantuk dah tu, ya. Jadi apa pun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan. Rehat, ya. Kalau perlu, rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zack, ada Khairul Anwar, ada Mak Andak Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, dari Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga, ya. Unit nama My Love. Ada Yoka Lang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Sa'af Fakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari, Jajah 83 dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembang santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Yang sempurnakanku, bila dengar tajuk lagu tu macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya, berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okey, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah. Cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada. Tapi badan kita ni, kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu. Dan jika anda ingin bersama dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Yang burung hantu, kita dah pun masuk jam 4 pagi. Pejam celik dah 4 pagi. Waktu macam ni kalau anda masih berjaga, cuba buat satu benda kecil dulu untuk segarkan diri. Mungkin bangun sekejap, rengangkan badan ataupun minum sedikit air untuk segarkan diri anda kan. Kadang-kadang bila kita terlalu lama duduk atau buat benda yang sama, badan pun mulalah rasa lesu. Even saya pun yang tengah duduk sekarang di konti ni pun, kadang-kadang saya bangun, regangkan badan supaya segar sikit kan. Jadi kita segarkan diri sikit, lepas tu kita sambung apa yang sedang dibuat. Saya pun Mira ni masih setia menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan jika ada yang ingin membuat permintaan lagu, jangan lupa untuk buat permintaan lagu di pilihan bersama 2.0. Nanti admin Facebook kita, Muka Buku Nasional FM, akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan pastikan anda tulis secara penuh ya, ada tajuk, ada penyanyi, supaya nanti DJ Nasional Malam insyaAllah akan mainkan lagu anda pada malam seterusnya. Okay? Jadi tunggu poster itu untuk dibuat naik supaya anda boleh buat permintaan lagu dan boleh dengar lagu yang anda ingin mainkan. Okay? Anda ingin dengarkan. Okay, jadi sekarang ni pun salah satu lagu yang diminta dari rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM. Saya akan mainkan Portrait Mona Lisa daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi, kalau berpacaran. Menarik juga sebenarnya mesej dalam lagu ni. Bila tengah berpacaran tu, bila ada pasangan tu yang belum halal lagi, seronok tu seronok juga. Tapi kita kena tahu untuk jaga batas dan pandai jaga diri ya. Terutama sekali kepada mungkin adik-adik ke, janganlah ya. Okay. Kadang-kadang bila dah sayang, semua benda rasa nak buat bersama. Tapi ialah macam lagu tadi ingatkan kita, bercinta ni bukan lesen untuk kita buat sesuka hati kita je. Ada adab, ada batas dan ada perkara yang tetap perlu kita jaga. Cinta biar ada, tapi diri pun kena pandai juga jaga.

Inilah nasibku daripada Nico. Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Buat mereka yang mungkin sedang berjaga. Dan ada juga yang kata di TikTok ni, ada yang tengah bungkus nasi lemak, tengah goreng kari pap putar. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil anda menjalankan tugas-tugasan anda itu kan. Saya juga akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, baik. Jangan lepaskan peluang menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azlan Typewriter dan Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan 2026. Jadi mungkin siapa yang berada di kawasan Selangor, Shah Alam yang berminat boleh pergi ke auditorium, boleh hadirkan diri pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Okey. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.41 minit pagi. Jadi waktu awal pagi macam ni, bila suasana dah tenang dan tak banyak benda yang mengganggu fikiran, kadang-kadang mulalah kita teringat dekat seseorang tu. Rindu ni pula kadang-kadang datang tanpa bagi amaran. Tengah buat kerja elok, mungkin tengah tu tengah goreng kari pap putar, tengah bungkus nasi lemak tu, tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam kepala. Lagi-lagi kalau dah lama tak jumpa kan. Dan macam yang kita macam dia gambarkan dengan lagu seterusnya ni, bila rindu tu mula datang, orang tu seakan-akan terbayang di depan mata. Jadi kalau anda tengah rindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Kita layan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 5 pagi. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan hari pun dah mula nak bermula. Mungkin ada yang dah bangun bersiap, ada yang baru nak keluar bekerja, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu tenang sebelum rutin harian bermula. Jadi apa pun yang menanti anda hari ini, tak perlu mulakan pagi dengan tergesa-gesa. Bagi diri masa untuk bersedia, susun apa yang perlu dan mulakan satu demi satu. Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu, dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit saya, ni Aidawati Yusof, yang bertajuk Kemerdekaan dan Syukur. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: kau ni, kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sahaja menyambut yang kita sebut dengan Maulidur Rasul, memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Saban tahun kita akan mengenang dan mengingati peristiwa ini kerana baginda Nabi adalah manusia yang paling baik di antara seluruh manusia Allah ciptakan di dunia ini. Malah istimewanya Nabi SAW hanya seorang saja manusia yang ada yang Allah ciptakan ini yang orang sambut hari lahirnya selepas kematiannya. Kalau kita sendirilah, orang sambut hari jadi kita, hari lahir kita waktu kita hidup. Ada orang sambut hari jadi orang seseorang setelah dia mati? Tak ada. Istimewanya Nabi SAW hanyalah satu.

sebesar-besar nikmat. Nikmat yang terkadang kita sedar itu nikmat, dan terkadang tak sedar pun bahawa itu nikmat. Contoh apa? Yang kita pun tak sedar bahawa itu nikmat, kita dapat bernafas, sedut udara, kemudian kita hembus pula. Sedangkan itu nikmat Allah berikan, kita dapat bernafas, menghirup udara yang Allah berikan secara percuma walaupun di luar jerebu. Jerebu sekarang dapat menghirup udara dan menghembus kembali. Ada tak di antara kita yang pernah kira sejak dia lahir dahulu, lahir-lahir saja ke dunia ini sehingga hari ini, berapa kali dah dia menghirup udara? Maksudnya bernafas lah, hirup dan hembus. Pernah tak kira? Kalau siapa yang pernah kira itu hebat. Allah Allah. Malah Allah berikan pula secara percuma. Itu baru satu nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Justru di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi, khususnya kita sebagai rakyat Malaysia, ialah nikmat kemerdekaan. Dengan laungkan merdeka, merdeka, merdeka. Di manakah tempat dilaungkan itu? Dataran Merdeka. Tak jauh dengan kita. Jalan kaki sampai. Tapi berpeluhlah ketiak. Allah Allah. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita merdeka hanya pada nama sahaja? Ataupun kita benar-benar merdeka dan kita bersyukur di atas kemerdekaan tersebut? Itu persoalan yang boleh kita fikir dan kita renungkan bersama. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari sudut apa? Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, surah Ibrahim ayat yang 7. Saya betul balik. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kata Allah, nescaya aku akan tambah dan tambah dan tambahi lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur. Kufur maksudnya tidak mensyukuri. Allah ingatkan dengan satu pesanan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Azab Allah. Sebab tu jangan kita terjenak, terfikir sejenak, tak apa kot, kena azab sikit je, tak apa, tak apa. Jangan-jangan. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Nepal. Kepala air yang datang, sekejap pun, dia datang dalam keadaan yang ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah dan sebagainya. Habis. Datang dalam keadaan yang sekelip mata, istilah sekelip mata. Tu baru sikit Allah tunjuk. Dulu kalau berlaku kurang lebih 22 tahun yang lepas, bagaimana peristiwa tsunami yang berlaku pada 25 Disember tahun 2004 yang lepas. Sebahagian kecil lain negara kita pun terlibat, di Kota Kuala Muda, di Langkawi terlibat, di Batu Feringgi, Pulau Pinang terlibat. Yang paling teruk di mana? Di Aceh. Tu tsunami datang dari laut. Yang berlaku di Nepal, tsunami dari daratan ini. Allah Akbar. Maka itu tandanya Allah berkuasa, Allah boleh menentukan apa yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang mensyukuri di atas nikmat ini, kita akan sentiasa memastikan kita termasuk dalam golongan mereka yang bersyukur, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dengan jelas, Allah kata, sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Tambah bagaimana? Keberkatan kita rasa dalam rezeki yang kita dapat. Alhamdulillah, cukup makan hari ini, cukup keperluan hidup kita, keperluan isteri, anak-anak kita semua cukup, alhamdulillah. Tempat tinggal kita selesa, alhamdulillah. Kenderaan yang kita miliki, alhamdulillah, boleh membuatkan kita berulang alik dengan senang dan selesa, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kita melihat apakah makna merdeka yang sebenar. Muslimin, sidang jemaah dan sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kemerdekaan ini ada kepada, kita boleh bagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama, merdeka fizikal. Alhamdulillah, kita bebas daripada penjajah. Nenek moyang kita telah berjuang dengan parang, dengan semangat melawan penjajah satu ketika dahulu. Bayangkan, sekiranya sehingga hari ini, sekiranya kita nak solat, kita terpaksa meminta izin untuk azan. Termasuklah hari ini, hari Jumaat. Macam mana kita punya perasaan? Seperti mana yang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin pada hari ini? Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, walaupun kita boleh beribadah tetapi diberikan tekanan demi tekanan oleh rejim Zionis Yahudi laknatullah tersebut. Mereka terkadang menggunakan senapang mereka, senjata mereka, terkadang mereka pukul dan sebagainya. Mereka yang kawal siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh masuk. Sehingga tahap demikian, kita alhamdulillah nak datang ngaji Muhammadi ni pun senang.

0: Walaupun kat bawah tu ada entrance gate. Tak apalah, parking lah. Macam saya parking motor bawah je. Jalan kaki, alhamdulillah. Tak ada pegang senjata. Nak pergi mana? Oh, dia tanya lagi. Masjid. Buat apa? Oh, dia tanya pula. Tak ada. Alhamdulillah, kita relax je. Boleh datang beribadah dengan tenang. Boleh baca suratul kafi. Macam abang kita tadi. Alhamdulillah, habis dah 110 ayat. Maksudnya apa? Bersyukur kita kemerdekaan fizikal yang kita dapat. Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas. Ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Thread dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Berlaku-berlaku hari ini. Kita alhamdulillah alert. Oh, hari ini Zuhur masuk 1.17 minit petang. Maka hari ini solat Zuhur kita tukar kepada solat Jumaat bagi kita yang muslimin lah. Bagi hari Jumaat. Ada orang di luar sana yang mereka tak kisah hari ni hari apa. Hari Jumaat ke? Hari Sabtu ke? Hari Ahad ke? Dia tak solat. Dia tak rasa bersalah. Jumaat bukan setakat dah 3 kali tak datang. Dah berkali-kali tak solat Jumaat. Dia tak rasa apa pun. Malah cukup bulan dapat gaji masuk. Okey. Siap je titip duit masuk. Dia guna Maybank. Kan? Keluar notification. Duit masuk. Eh, gaji masuk. Kaki tangan kerajaan 25 bulan masuk. Okey. Solat tak solat. Duit masuk. Rumah okey. Boleh duduk aircon lagi. Siap ada... Yalah, dia modified rumah dia lagi bagi tambah selesa. Tetapi jiwanya belum merdeka. Masih dibelenggu dengan nafsunya. Masih dibelenggu dengan maksiat yang menguasai dirinya. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah.
1: Allahumma

Dan sekarang sudah pun menghampiri jam 5.30 pagi sebelum kita betul-betul masuk ke kesibukan pagi nanti. Cuba fikir satu benda kecil yang anda nak buat yang lebih baik hari ini. Tak perlu azam besar pun. Mungkin nak lebih sabar, nak siapkan kerja yang dah lama tertangguh, ataupun sekadar nak kurangkan merungut sikit pun boleh juga. Kadang-kadang ialah perubahan kecil macam ni pun yang buat satu hari kita ni terasa lebih baik. Jadi bolehlah fikir-fikirkan apa satu benda kecil yang anda nak buat lebih baik hari ni. Dan juga terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda di pagi hari. Saya tahu ada juga yang daripada jam 12.30 malam tadi lagi dah setia dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih kami dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabar yang bermaksud sabar.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: fi ma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi untuk hari ini kita kembali lagi di Nasional Pagi untuk edisi hari ini Khamis. Sudah pun 3 hari kita di bulan September 2026. Bertemankan saya di sini Nazri Fahmi Syukri dan juga Soning yang akan terus menemani anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih kepada Amira yang sudah pun menemani anda bermula pada pukul 12 malam tadi sehinggalah pada pukul 6 pagi ini. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi tepat pada pukul 5.59 minit pagi tadi telah pun masuknya waktu solat pada subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Dan waktu terbit matahari, waktu syuruk untuk hari ini bagi kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor, iaitu pada pukul 7.07 minit pagi nanti. Selamat 3 September 2026. InsyaAllah ada banyak perkongsian yang akan kami kongsikan bersama dengan anda untuk edisi hari ini, dan anda akan terus cekal, terus bersemangat, terus mendapatkan informasi yang terkini dan juga lagu-lagu yang terbaik yang dah pun disusun baik seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah pada pukul 10 pagi nanti. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Kita hangatkan lagi suasana pada waktu ini, pada pagi ini. Untuk anda yang semua suka untuk mengikut rentak, lagu ini sesuai untuk anda. Kerana lagu ini mengajak kita untuk ikut rentakku. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi untuk anda semua yang terus kekal, terus melekat bersama kami di Nasional FM. Kita dah pun live di Facebook macam biasa. Boleh anda follow, like dan juga share untuk waktu ini di Facebook. Macam biasa, rakan-rakan yang telah pun ada, kita ada Aniza Samin, Agustina Agun, kita ada Solehadin, Mokju, Julia Gani, Biah Biah. Seterusnya kita ada Marina Wati, selamat pagi. Ahmad Daniel, kita ada Solehadin, Intan Azrin Zainal.

Zintisha, siapa lagi yang baru masuk ni, Kawasaki The Best. Selamat pagi untuk anda semua. Sebenarnya untuk pagi ini hanya Nazri insyaAllah bersama dengan Sonic untuk menemani anda 6 pagi sampailah pada pukul 10 pagi kerana Diana Wai dia kurang sihat sikit. InsyaAllah kita doakan semoga dia cepat sembuh dan kembali semula bertugas seperti biasa. Okey, jadi anda semua kena jaga kesihatan, jaga diri dengan keadaan cuaca yang begitu panas sekarang ini. Banyakkan minum air masak. Kalau anda sebenarnya adalah orang yang mungkin mempunyai masalah kesihatan, tiba-tiba waktu musim panas begini, kalau boleh kurangkan sedikitlah aktiviti di luar ya. Kalau boleh banyakkan aktiviti-aktiviti dalam rumah ataupun tempat yang tertutup supaya anda tidak terjebak dengan cuaca keadaan panas di luar dan sekarang ini pun berjerubu. Okey, baiklah, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit apa yang dah pun dikongsikan yang disusun baik oleh penerbit kita, penerbit kami pada pagi ini, iaitu Aizat Azam. Ini berkenaan Malaysian Relief Agency MRA telah pun melancarkan satu tabung. Tabung apakah itu? Tabung Kemanusiaan Bencana Nepal bagi menggerakkan bantuan kecemasan kepada masyarakat yang terjejas akibat bencana banjir besar yang melanda beberapa wilayah di negara Nepal. Dan dana itu nanti akan digunakan untuk menyokong operasi bantuan kemanusiaan MRA kepada komuniti yang terjejas dengan memberikan keutamaan kepada keperluan asas semasa fasa awal kecemasan. Dan antara bentuk bantuan yang dirancang termasuk pembinaan musola sementara, ini bagi komuniti Muslim yang terjejas, bantuan makanan, bekalan air yang bersih serta keperluan yang berkaitan. Itu antara sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Dan selepas ini kita akan kembali semula untuk sama-sama kita ikuti iaitu info sihat. Semuanya selepas ini di Nasional FM, dengarkan sebuah lagu ini. Lagu yang berjudul Bunga, penyanyinya pun Bunga. Lagu yang pertama kali memperkenalkan Bunga di pentas industri muzik tanah air. Jom dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempet belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
2: Zizan, katelo hello. Hey, Sona, sing it.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi. Jaya!

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama kami untuk pagi ini di Nasional FM. Macam biasa, kita dapat live di Facebook pada pagi ini.
2: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak ya kepada semuanya. Jadi hari ini dua sahaja yang akan terus hari ke udara bersama dengan anda, Sonic dan juga Nazri. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak ya kepada anda. Jadi kita doakan dia nawai, dipermudahkan urusan tak sihat ya. Dengan keadaan cuaca begini, jadi kita doa juga anda ya, semoga sihat macam biasalah eh.
1: InsyaAllah. Selamat pagi untuk Mangga Anggun. Okey, selamat pagi juga untuk Kak Anissa Samin, Safiyah Jaafar. Selamat pagi Nadrim Ma'in. Selamat pagi untuk anda semua. Boleh berikan komen anda, ucapan anda pada pagi ini. InsyaAllah nanti kami akan terus bacakan komen-komen anda tersebut nanti.
2: Okey, okay, baik. Jadi macam biasa ya kepada semua, kita nak kongsikan berkenaan dengan info sihat kita. Jadi kita dah maklumkan semalam berkenaan dengan tanda jerbu ni lah eh. Jadi kita ulang balik, mata pedih, hidung berair, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas eh.
1: Baik. Jadi anda semua kena sentiasa prihatin, dan untuk yang lain juga antaranya boleh kena sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit akan terasa gatal. Dan jika anda ada tanda-tanda tersebut yang kami sebutkan, dapatkan rawatan secepat mungkin.
2: Betul. Okey, baik. Jadi kita nak anda sihat, jadi kena pantau juga IPU di kawasan anda. Kalau keadaannya berbahaya, jadi kena kurangkan aktiviti luar. Jangan bawa anak-anak kita untuk bersia-sia. Kalau boleh, pakailah pelitup muka dan kurangkan aktiviti-aktiviti yang terdedah dengan jerebu. Jadi pastikan anda juga ya sentiasa pantau anak-anak kita ni eh.
1: Okey, jadi anda semua juga kena bekalkan mereka air masak secukupnya. Banyakkan minum air masak, kerana itu juga yang boleh untuk anda mencegah dari terkena penyakit-penyakit akibat jerebu dan juga cuaca panas.
2: Okey, baik. Jadi itu antara info sihat kita pada waktu ini. Jadi macam biasa kepada semuanya, kejap je lagi nanti kita akan terus ada kongsikan. Kita nak teka siapa yang baca berita kita pada pagi ni eh.
1: Betul tu. Sekejap saja lagi, sekitar jam 6.50 minit pagi.
2: Okey, okay, baik. Jadi macam biasa, kita dengarkan dahulu lagu ini eh.
1: Baik, kita dengarkan lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Standby semua untuk teka penyampai.
2: Baik, inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lam sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
6: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
8: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini.

0: Okey, semua bersiap sedia. Kita nak teka penyampai untuk pagi ini. Boleh masuk follow, like dan juga share ya.
1: Okey, baik. Jadi hari ini kita nak tahu siapa yang akan dapat hadiah, iaitu sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
0: Okey.
1: Jadi siapa-siapa tak pernah muncul, boleh tak anda muncul untuk kali pertama dalam sejarah kehidupan anda ni eh?
0: Okey.
1: Tak pernah muncul dekat Facebook Live, jadi boleh terus saja berbuat demikian. Jadi kita nanti dan kita tengok nama-nama yang terus saja mendengar kami sebenarnya eh.
0: Okey, boleh follow, like dan juga share, tapi anda semua jangan teka dahulu sebab isyaratnya kami siap, baru boleh anda teka.
1: Okey, baik. Okay, jadi macam biasa, kita akan terus saja tengok siapakah yang terus saja meneka, yang muncul namanya, isyarat yang akan terus saja kita keudarakan eh.
0: Okey, standby semua.
1: Okey, baik. Bersiap sedia semuanya. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, itu dia isyaratnya dah pun disiarkan.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih sebenarnya untuk anda yang kekal bersama-sama kami pada hari ini eh. Okey, baik. Yang pertamanya pada
0: itu?
1: Pagi ini, jadi tahniah diucapkan kepada Nur Azila.
0: Nur Azila.
1: Jadi Nur Azila pada pagi ini, dia lock Afendi Abdul Karim.
0: Okey.
1: Itu Azila.
0: Baik. Seterusnya kita ada Rahim Aku, Aminur Azam, Nadir Ma'e, Khairul Azan Arba. Lepas tu seorang lagi, Zeti Zita Nurul Zahira Razi.
1: Okey, baik. Kita ada Nadrin Ma'ir, Khairul Azwan Arba, Zeti Zita Nurul Zahira Razi, Nur Haini, Fazilah Nurafikah, Marina Wati. Ya, pagi ni memilih Nurul Zahira Razi.
0: Okey, dan seterusnya pula kita pada pagi ini dari Doro Hidayah Ahmad Belon, Lok Izamin Nasir, Mokju, Julia Ghani, Siti Nur Zaidi, Nur Atul Izamin Nasir.
1: Okey, jadi terima kasih kepada Fatimah Al-Bain, pagi ini memilih Pika.
0: Okey.
1: Pasir Ari Jalun, Karul Azwan Abba, Abida, Haji Andres Yusof. Memilih Siti Nur Diati Zaidi, Khatijah Sarai, Khairul Azwan Arba. Kita ada Duan Haidi memilih Nurul Zahira Razi,
0: Nur Haini, Fazila Narafika, Fatimah Al-Bain, Pika, Hasya Arjalo, Khairul Azwan Arba. Avida pula nak log hari ini Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, baik. Kita ada Yunizah Rahman nak log Fika, Ana Morni nak log Aminur Azam, Abang Helmi Mi Aminur Azam. Juga kita ada ni,
0: siapa tu?
1: Kazi Muhammad Tahir juga memilih Amin Nur Azam.
0: Okey, Juliana King, Izamin Nasir, Roy Azhar, Afendi Abdul Karim, Boniface Joe nak lock Amin Nur Azam.
1: Okey, kita ada V Iris, Izamin Nasir, Shima Sunja. Nak lock tak ada lagi nak lock. Okey, baik. Kita ada rakan kita ni. Anda ulang banyak kali ni eh. Okey, Aniza Samin, Izamin Nasir, Nur Atul nak lock Izamin Nasir.
0: Okey, selepas itu kita ada Ma'ir nak lock Amin Nur Azam, Afendi nak lock Nurul Zahira Razi, Khairul Amin nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okey. Rio Azhar.
0: Okey.
1: Ya, pagi ni memilih Fendi Abdul Karim. Ini pendengar kita berada di Sarawak. Terima kasih. No.
0: Yeah.
1: Boniface Joe, Amin Nur Azam.
0: Okey, Masya Saleh katanya hadir ketika ini. Izamin Nasir nak lock. Selepas itu kita ada Roslan nak lock Nurul Zahira Razi. Azri nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okey, baik. Semua dah nama yang berulang dah. Jadi macam biasa, saya memilih Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Nurul Zahira Razi, saya memilih lelaki, saya memilih iaitu Izamil Nasir.
1: Okey, baik. Nurul Zahira Razi bersiap sedia tau.
0: Okey, semua.
1: Saya percaya awak sedang rekod sekarang ni, Nurul Zahira Razi.
0: Hai.
1: Dah senyum-senyum dah tu Nurul Zahira Razi.
0: Hai.
1: Allahu Akbar.
0: Okey.
1: Okey, bersiap sedia semua.
0: Stand by, kita nak lock eh.
1: Jadi siapa-siapa yang mendengar, anda boleh sebut lock dalam kereta bersama dengan keluarga eh.
0: Okey. Okay, kita baik. Nak lock ni. Jom.
1: 1, 2, 3, 3 lock.
0: Okey, kita dah lock dah. Nantikan jawapannya tepat jam 7.
1: 7 pagi tau.
0: Dekat lagu ini dahulu.
1: Baik.
0: Faizul Sani untuk anda.
1: Inilah dia Nasional
0: Pagi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Sia.
1: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Okey, wajahnya dah pun tertera. Pastinya anda tahu siapa yang baca untuk pagi.
3: Ya, betul. Ini, jadi, tahniah kepada Nurul Zahira Razi. Cantiknya.
2: Hari
3: Allah
2: ini.
3: Akbar.
2: Dia yang baca rupanya.
3: Tak apalah, dia tak datang pun tak apalah. Yang penting Nurul Zahira Razi.
2: Ada penyerinya pada pagi ini.
3: Ya Allah, terima kasih tau Nurul Zahira Razi.
2: Alhamdulillah. Main sini main datang konti ni.
3: Baca daripada konti kan boleh.
2: Sama je.
3: Jadi apapun, tahniah juga ya kepada semua yang terus saja meneka. Siapa yang tepat, tahniah. Yang tak tepat, esok adalah lagi.
2: Betul. Jadi anda semua bolehlah untuk terus meneka lagi. Dan pastinya pemenang kita hari ini cukup istimewa. Kerana pemenang kita hari ini pun wanita juga sendiri.
3: Ya, betul. Orang yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Tiga suara ni. Allahuakbar. Namanya pun daripada Zack juga. Dia macam Zahira. Yang ini Zeti.
2: Mana Zack-Zack hari ini eh?
3: Betul.
2: Cantik.
3: Jadi tahniah diucapkan kepada Zeti Zita. Allahuakbar.
2: Zeti Zita, tahniah-tahniah anda pemenang untuk hari ini.
3: Ya, Zahira, Zeti Zita, Zonik.
2: Zonik pula.
3: Tapi nama Zonik,
2: Zami.
3: Zazni, Zazri.
2: Zazri.
3: Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita pun nak kongsikan juga bahan. Sebab kita tak kosong. Walaupun dua orang penuh ada dengan bahannya jugalah,
2: Ada juga Zonik. Okey, ini kita nak kongsikan bersama dengan anda yang mana sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September ini akan diteruskan di Pusat Convention Borneo Kuching Sarawak. Namun acara di luar bangunan dibatalkan berikut kerana jerbu yang membimbangkan di Kuching dan juga di Seria.
3: Jadi kepada kita orang nak orang lu kata Sarawak lah kami. Jadi menurut Menteri Komunikasi tu naknya merangkap pengerusi dalam kuasa Indo sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi Fadil, perkara tu diputuskan selepas mengambil maklum situasi jerbu di kedua-dua kawasan.
2: Dan sementara itu, Datuk Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan dan ucapan tahniah kepada seluruh pasukan yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang berlangsung di

0: 16 September, hari Rabu.
1: Hari Rabu,
0: Khamis confirm tak datang lah.
1: Bagilah. Rabu kami sampai Jumaat lah ni.
0: Yelah, awak kan.
1: Mana pergi selepas pada 15 lah.
0: Okay. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Noted. Okay, baik. Jadi macam biasa, selepas ini kita ada Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda cukup menarik pada hari ini bagi Allah. Penggemar kucing.
0: Allahu Akbar.
1: Yang mana kucing ni, Sonic, berjasanya cukup besar.
0: Allahu Akbar. Jadi siapa-siapa peminat ataupun pencinta kucing, anda kena tengok video ini dan juga kisah ini yang sebenarnya sangat luar biasa, Nazir. Saya baca tadi menangis-nangis saya.
1: Oh, dahsyat tu.
0: Dahsyat kan? Sampai tak tidur tau, saya risau.
1: Oh, dahsyat baca tu.
0: Baca dan saya selidik semua bahan-bahan kawan-kawan saya. Okey, lulus. Jadi kita kongsikan lah. Inilah hasilnya.
1: Okey, anda semua boleh tonton video ni, dah pun ada. Kerana kucing ni sangat berjasa lah kepada komuniti setempat.
0: Sebut kucing tak ingat Sarawak. Okey, baik.
1: Baik, jom dengarkan lagu ini.
0: Lagu apa tu?
1: Ini dia, Raja Simuh.
0: Itulah. Ayolah. Itu lagunya lah.
1: Itu lagunya.
0: Baik, inilah dia,
1: Nasional
0: Pagi.

0: Penggemar kucing.
1: Ya, betul. Ini satu kisah luar biasa yang sebenarnya sangat mendebarkan apabila saya baca pertama kali ni. Jadi tahukah anda ni?
0: Okey, Sonik.
1: Allahu Akbar.
0: Kenapa tu?
1: Ini adalah seekor kucing yang menjadi ketua stesen di sebuah stesen kereta api tempatan di Jepun.
0: Yeah.
1: Berjaya menarik peminat dan meningkatkan jualan barangan cenderamata.
0: Betul.
1: Jadi idea ni dari pengendali kereta api menjadi menjadi tular dan stesen kereta api itu sedang bergelut kemerosotan perniagaan ketika itu.
0: Betul, Sony. Dan ceritanya tuah dari kucing tersebut telah pun berjaya membantu menarik lebih ramai pelancong. Ini yang dilaporkan dalam satu akhbar Kyodo News.
1: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook untuk lihat kucingnya. Sangat comel, sangat cantik. Dan kucing betina yang diberi nama Nakano-san mendapat tempat di stesen Nakanocho di bandar pelabuhan Choshi, wilayah Shiban. Ia berhampiran Tokyo. Pada awalnya telah diselamatkan oleh seorang kaki tangan pada Oktober tahun lepas selepas terbiar tanpa penjagaan.
0: Betul. Dan kucing itu mengalami keadaannya amat kurus dan juga selsema sehingga matanya sentiasa tertutup dan penjagaannya rapi. Kucing itu beransur pulih dan mula membiasakan diri dengan orang ramai di bawah penjagaan kaki tangan stesen itu.
1: Okey, baik. Jadi itu kisah perjalanannya.
0: Okey.
1: Jadi kucing itu mula diperkenalkan sebagai pekerja pelatih pada bulan Januari sebelum dilantik sebagai ketua stesen sepenuhnya pada Mei.
0: Betul.
1: Dan kucing itu bertugas kira-kira sekali seminggu berikutan cuaca panas, musim panas dan muncul di media sosial sebagai sebahagian daripada aktiviti perhubungan awam Shoshi Electric Railway Comco. Itulah namanya lah.
0: Okey. Dan untuk maklumat semua, maksud Nakano ini iaitu bermaksud bermaksud kehormatan. Manakala San yang bermaksud hadir dan kucing itu telah mula bertugas pada pertengahan Julai 2026 dan kucing ini bebas untuk berada di kawasan sekitar berkenaan, tetapi dalam keadaan cuaca yang panas sangat ini ia banyak menghabiskan masa di atas rak dan juga buku dalam stesen kereta api tersebut.
1: Dan untuk maklumat anda, kucing Nakano San bersifat ingin tahu dan juga penyayang, suka bermain dan banyak tidur. Sekaligus menarik minat pengunjung untuk bergambar. Jadi siapa-siapa yang nak tengok, inilah dia tuahnya. Seekor kucing telah pun menaikkan orang kata pendapatan untuk stesen kereta api di Tokyo, Jepun ini.
0: Betul. Sehingga kan kalau anda tengok pada video tersebut, ya, ada stesen kereta api tersebut juga dihiasi dengan wajah-wajah lukisan kucing.
1: Betul. Okay. Jadi anda boleh terus saja komen, anda boleh terus saja tengok. Jadi kejap je lagi nanti kami akan terus saja bacakan sebut nama anda yang terus saja komen.
0: Okey, jom berikan komen anda kepada peminat-peminat kucing masuk sekarang, okey?
1: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita akan terus saja bawakan lagu ini.
0: Lagu Tiga Kucing.
1: Allahu Akbar.
0: Ada tak lagu ni?
1: Ada lagu Tiga Ekor Kucing.
0: Betul. Jom dengarkan.
1: Inilah dia
0: Nasi.

0: Ya, dua tiga kucing berlari. Tuah kucing telah binatang antara kesayangan Nabi tau.
1: Ya, betul. Dan juga ya, kucing ni membawa tuah kepada tempat inilah.
0: Ya.
1: Okey, kita ada coffee zona ni. Yang mana nak rindu, hati pusat. Ha. Jadi bos tidak nak. Oh.
0: Apa kalau maksud dia sana?
1: Kalau dekat Sarawak tu, kucing disebut pusat.
0: Pusat.
1: Jadi pusat. Mungkin kucing tu banyak, pusat. Nak.
0: Betul, nak.
1: Yalah, Tek.
0: Ya. Okey, Kak Rusida kata kucing ni tahu apa yang tuannya bela. Kucing bercakap dengannya pun dia faham tau. Itu betul. Kucing memang faham. Okey, lepas tu kita ada Elbiana. Lebih cantik, lebih endok comel kucing yang rindunya.
1: Yalah.
0: Sikit je tu ni.
1: Sikit je. Kalau banyak sangat tak faham.
0: Jangan.
1: Okey, Herman dia kata kucing kat rumah, kat rumah Herman ni,
0: okay,
1: kerja dia membuta dan makan je. Itulah dia sebenarnya kucing kan, comel.
0: Okey, Masya Saleh kata apa tau? Kalau saya disapi corak bulu yang cantik, kalau kucing ni pun boleh main minat untuk mendekatinya. Alhamdulillah, saya ada 16 ekor kucing kampung. Dan juga kucing pasi.
1: Allah, wow, banyaknya. Okey, okay. Murtaza Arif, pusak. Pusak lah di kucing. Dekat Sarawak, di tengah pusak lah.
0: Pusak. Maknanya kalau patut kucing yang dekat pada Sarawak tu, pusak juga.
1: Pusak juga. Jom kita nanggap pusak. Nak besar ya, tengah-tengah kucing ya.
0: Ya.
1: Nanggap patung-patung pusak. Orang mana dah.
0: Nanggap tu pergi.
1: Nanggap tu tengok. Macam ya lah, Okey, baik. Jadi, macam biasa, Nazrin.
0: Azharuddin.
1: Kita nak tengok keadaan trafik kita.
0: Okey, boleh. Azharuddin akan melaporkannya. Dapur bersedia, jadi kita bersama dengan.
1: Betul, menjadi mata kita lah nak tengok. Kita tak boleh tengok lah kat sini.
0: Azharuddin nampak.
1: Dia ada screen besar tau.
0: Betul.
1: Pejabat mereka luar biasa.
0: Hebat. Kita kena pergi lagi sekali.
1: Boleh.
0: Okey, jom.
1: Okay.
0: Bersama dengan Azharuddin.
1: Baik.
0: Silakan.
1: Silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih Nazri dan Sony. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Tiga Suara di National FM. Saya Azharuddin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Seperti biasa akan berkongsi laporan trafik semasa pada pagi Khamis 3 September 2026. Keadaan cuaca pada pagi ini dilaporkan baik di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, trafik dilihat mulai perlahan di Lebuh Raya Bertul sekitar Lembah Kelang. Berikutan peningkatan jumlah trafik pada waktu puncak. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di laluan Lebuh Raya Plus E1, pergerakan perlahan dikesan ke arah selatan dari Permatang Pauh menuju ke Perai. Bagi pengguna jambatan Pulau Pinang E36, terdapat kemalangan di kilometer 3.4 arah barat yang menghalang lorong kecemasan dan menyebabkan trafik perlahan dari Perai menuju ke bahagian pulau. Manakala di jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih lancar di kedua-dua arah. Seterusnya di bahagian Lembah Kelang, di Lebuh Raya NKVE E1, pergerakan perlahan dikesan dari Setia Alam menuju ke Shah Alam. Bagi pengguna Lebuh Raya Plus E2, kelewatan berlaku dari Putra Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Di laluan Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan ke arah timur dari Kota Kemuning ke Haikom serta Sifil ke Kewajipan. Di Lebuh Raya E6, menyaksikan kelewatan ke arah utara dari Putrajaya ke Putrahaid dan UFJ ke Sifil. Bagi Lebuh Raya NPE E10, pergerakan perlahan dikesan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Pantai Dalam serta Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Seterusnya, di laluan Lebuh Raya LDP E11, kelewatan dilaporkan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Pucung Jaya, Pucung Jaya ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke SS2 serta Pencala ke Damansara Utama. Di Lebuh Raya Sprint E23, hubungan Damansara, trafik dilaporkan perlahan dari Seksyen 17 ke Damansara Utama berikutan kemalangan di kilometer 2.1 arah barat yang menyebabkan lorong kiri terhalang. Kelewatan turut dilaporkan di Lebuh Raya SKVE E26 dari Unit 10 ke IOI City Mall serta Lebuh Raya GCE E35 dari Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Meninjau pula ke bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, insiden lori rosak di kilometer 25.7 arah selatan telah menghalang lorong kiri dan memperlahankan trafik dari Kulai ke Senai Utara. Bagi laluan sempadan Malaysia-Singapura di laluan Tambak Johor E2, jumlah kenderaan yang tinggi menyebabkan aliran trafik perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland. Di laluan sempadan di Lebuh Raya Link Kedua E3 pula, kelewatan dikesan dari Plaza Tol Tanjung Kupang menuju ke CIQ Sultan Abu Bakar serta dari pertengahan jambatan di kilometer negatif 1.1 ke CIQ Tuas. Akhir sekali di bahagian pantai timur, di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 E8, aliran trafik pada pagi ini dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan. Bagi penunggang motosikal, berhati-hati terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan. Berikut tempuan ketika menunggang dan berhenti atau berteduh di lokasi-lokasi teduhan motosikal yang telah disediakan di sepanjang Lebuh Raya. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa di aplikasi apps at LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan TikTok LLM Traffic, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1800-887752. Sekian laporan daripada saya, Azharuddin, dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Nazri dan Sonic di National FM. Terima kasih.

0: yang tular.
1: Okey, yang itulah kita pada hari ini sangat comel, sangat cantik. Sonic, boleh tengok dekat Facebook kami sekarang ni. Yeah.
2: Ya, jadi kepada semua, anda boleh terus saja kita kongsikanlah. Kalau ini kisah yang berlaku sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang berlaku di Putrajaya.
1: Betul.
2: Dataran Putrajaya baru-baru ini dan video ini telah pun mencatat orang kata view yang tertinggi tau.
1: Betul Sonny.
2: Juta-juta tau.
1: Sebab apa tau? Sebab nak menyaksikan parakan ni kita sedia maklum lah. Dengan orang yang ramai datang tengok, nak dapatkan tempat yang sesuai, nak tengok semua. Tetapi ada pasangan suami isteri ni Sonic.
2: Ya betul, memang sesuai.
1: Sesuai sangat
2: dengan lagu. Judul lagu Sufian Suhaimi, Di Matamu. Jadi mereka betul-betul hayati lirik lagu itu sampai ke naik pokok ni.
1: Naik
2: mereka
1: pokok.
2: Mereka panjat pokok untuk menyaksikan parakan sambutan Hari Kebangsaan.
1: Jadi kebetulan pula pada pagi ini kita dapat hubungi isteri
2: Allahuakbar
1: Sufian Suhaimi.
2: Kita bersama dengan Rania.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Rania. Allah. Awak sekarang dekat rumah ke masih lagi di atas pokok ni?
3: Saya dekat rumah dah.
2: Rania, awak dan Sufian Suhaimi ni kan memang betul-betul buat hal ni Jadi macam mana ni Rania, tiba-tiba awak dan juga Sufian ni naik atas pokok ni? Ini idea siapa yang pertamanya?
1: Siapa dia ni?
3: Mestilah idea Sufian. Dia dah naik dulu. Lepas tu saya sorang-sorang kat bawah. Nak naik lah juga.
1: Kenapa apa Rania ni boleh tergerak hati juga nak naik sama? Sedangkan kita sedia maklum lah, pokok tu tinggi. Boleh pun nak ikut suaminya sekali.
3: I pun awal-awal I risau that pokok tu tak kuat sangat. Tapi bila I tengok hari tu ada Sufian dengan my brother-in-law lah, adik dia. So dulu dah naik, I tengok macam stabil je.
1: Jadi bila naik pokok tu nampak lah semuanya.
3: Yes, nampak view sangat-sangat clear.
2: Sangat clear.
1: Okey.
2: Jadi macam mana perasaan tu apabila dia awalnya berada dekat bawah, tiba-tiba naik ke atas pokok tu? Gayat tu ada ke? Awak ada gayat ke Rania?
3: Yeah, at first I ada juga gayat, tapi lama-lama sebenarnya best juga kat atas tu. Macam nak tidur pun ada.
1: Sebelum ni ada pengalaman ke panjat pokok? Nak tanya dulu.
3: Tak ada. Tu first time I panjat pokok.
1: Allah.
2: Inilah dia semangat tau. Semangat kemerdekaan. Jadi apabila Sufian berada dekat atas, apa yang Sufian bagi tahu awak ni Rania, yang duduk bawah sikit daripada dia ni?
3: Tak adalah, dia just selalu tengok I lah, tengok okey ke tak. Ada semut ke, ada apa-apa.
1: Habis dekat atas pokok tu berapa lama Rania dengan Sufian suami?
2: Sampai habis parakan
1: ke macam mana?
3: Rasanya sebelum diorang start, bila dah macam pengumuman semua, kita orang naik.
1: Okey.
3: Lepas tu sebelum habis sikit je, I dah cakap macam lengur lah nak turun. So I dah turun. Kebetulan masa tu air show, so nasib baik tuan kat bawah. Kalau tidak, terhalang sikit lah dengan pokok kan.
1: Betul, tak nampak lah kan.
2: Yelah.
1: Habis naik, ada orang bantu, turun macam mana pula?
3: Turun, Sufian turun, lepas tu dia sambut I.
2: Itulah namanya dia. Cinta tau.
1: Allahuakbar.
2: Okey, baik. Rania. Jadi awak sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia ni, apa yang awak ingin gambarkan tentang sambutan Hari Kebangsaan yang awak tengok daripada sisi yang berbeza? Orang tengok dekat daratan, awak pula yang berada dekat atas pokok ni. Dia sisi yang berbeza ni. Kita nak tengok sisi awak.
3: Alah, sama je, cuma kita ke atas sikit lah. Tapi dia best sebab macam orang yang dekat perarakan tu pun macam nampak kita. Dia pun macam acknowledge kita lah. So kita pun macam seronok.
2: Ada video juga yang diambil daripada sisi hadapan awak dan juga Sufian kan?
3: Iya, macam-macam ke angle ada.
1: Iya ke? Habis tu Rania, apabila anda naik atas pokok tu, yelah kita sedia maklum, anda berdua dengan suami adalah selebriti. Apalah kata mereka-mereka yang ada kat sekeliling tu?
2: Di sekeliling tu, tengok Rania dan juga Sufian atas pokok ni, yang kat bawah-bawah ni.
3: Tak ada orang campur.
1: Tak ada campur.
3: Sufian pakai mask. Oh. I pun pakai je mata semua. Orang pun tak cam I sangat pun.
1: Okey.
2: Cuma saya terbaca satu komen, mereka macam agak-agak. Itu macam isteri Sufian Suhaimi. Dan itu macam Sufian Suhaimi apabila mereka check betul-betul. Itu betul. Memang betul, awak berdua tau.
3: Ya, adalah. Tapi mungkin macam diorang tak berani tegur. Diorang pun tinggi juga, tak dengar pun.
1: Okey, daripada pukul berapa datang ke Dataran Putrajaya tu?
2: Pagi tu.
3: Kita orang gerak daripada rumah 5:30.
2: Wow.
3: Lepas tu kita orang sampai, kita orang park dekat rumah adik Sufian. Lepas tu jalan kaki ke sana. So bila sampai tu dalam 6:30 macam tu lah. Kita makan dulu, pukul 7 baru kita orang
2: gerak
3: cari-cari tempat.
2: Itu, Allahu Akbar.
1: Macam-macam.
2: Saya percaya pokok itu akan viral lah. Semua orang akan pergi ke pokok tu. Percayalah Rania juga Sufian.
1: Cuba cerita sikit lokasi kat mana pokoknya tu.
2: Mungkin ada yang mendengar. Kita nak tengok pokok tu.
1: Pokok mana? Sebab tanda tu pokok
2: ini
1: Sufian
2: namanya
1: Suhaimi.
2: Pokok-pokok cinta tau. Yeah. Rania dan Sufian Suhaimi ni. Pokok tu dekat area mana ni sebenarnya?
3: Lokasi Okey, dia terus sebenarnya daripada hujung nak ke tengah. Tengah yang tempat persembahan semua tu. Okay. Tapi tak sampai tengah. Bila kat tengah tu terlalu ramai. So macam halfway kat situ lah. Alah, kat tepi-tepi je.
1: Kat tepi-tepi je.
2: Jadi awak dan Sufian nanti boleh pergi semula kat situ tau. Saya percaya ramai yang nak ambil gambar dekat situ tau.
1: Buat okey. Dekat patah pokok tu okey. Sufian dan juga Rania di situ. Cantik.
2: Okey, baik. Sufian ada ke di situ? Sufian Suhaimi kita ni.
3: Sufian masih di bilik tidur.
2: Allahu Akbar.
1: Okay, salam dekat Abang Sufian
2: Okay, baik. Rania, apa yang awak ingin ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan bakal Hari Malaysia kita ni, Rania?
1: Silakan, Rania.
3: Selamat menyambut Hari Malaysia.
2: Wow.
3: And
2: uh-huh.
3: Merdeka.
1: Okay.
2: Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar.
1: Baik, Rania, terima kasih banyak Rania
2: Rania, terima kasih tau.
3: Okay.
2: Awak pandai nyanyi ke?
3: Tak pandai.
2: Baru nak cuba kan?
1: Kami nak siarkan lagu Sufian Suhaimi ni Di Matamu.
2: Okay, sebagai seorang isterinya, apa yang awak tengok daripada sudut mata awak Sufian Suhaimi ni?
1: Apa yang awak nampak?
2: Apa yang awak nampak ni, Rania?
1: Romantik ke?
2: Ini peluang tau awak nak ucapkan.
3: Dia very caring lah, penyayang and tanggungjawab.
1: Okay.
2: Cakap lah I love tu awak kan, Rania.
3: Tak nak.
1: Yalah segal.
2: Yalah.
1: Faham.
2: Dia dah ucap dah malam tadi. Pagi tadi pun dah ucap juga kan, Rania kan?
3: Nanti saya cakap kat dia.
1: Itu boleh. Okay, Rania, terima kasih banyak,
2: terima
1: Rania.
3: Terima kasih. Okay, thank you.
2: Bye-bye. Bersama dengan Sufian Suhaimi
3: Okey, boleh.
2: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itulah dia. Cinta kan?
1: Betul, Sony.
2: Allahu Akbar. Kalau saya nak cari orang rumah saya,
1: Kalau
2: saya naik pokok, dia pun naik pokok juga. Kalau saya berenang di Sungai Rejang, dia pun berenang di Sungai Rejang.
1: Ini katanya Nurul Zahra Razi.
2: Nurul Zahra Razi, bersiap sedia ke awak?
1: Bolehkah panjat pokok nanti?
2: Awak kan? Okey, baik. Jadi inilah dia.
1: Nasional
2: Pagi.

0: Suhaimi.
1: Wow, itulah dia sahabat kita ni, sahabat saya. Sebab apa? Sebab kami berdua nama yang sama.
0: Sufian.
1: Sufian Suhaimi, saya Sufian Hussein.
0: Awang Sufian, Awang Hussein kan? Betul. Namanya sama.
1: Sama, orangnya pun hampir muka sama. Ada orang kata dululah.
0: Tapi betul. Ejaan nama pun sama.
1: Sama pada
0: tak
1: nyanyi.
0: Wah, itu betul.
1: Educated, you know. This something like that, ya.
0: Yeah? Okay.
1: Okay, baik. Kita ada rakan kita ni, Suhaimi Amy. Dia kata Sufian Suhaimi pernah datang ke Market Sibu, Sarawak.
0: Okey.
1: Yalah. Betul. Jadi itulah, dia memang akan pergi banyak tempat tau, artis-artis ni eh.
0: Itu biasalah. Bila dapat untuk buat persembahan. Okey. Marina Wati, saya dapat pajak tangga Grand Stand National FM pun alhamdulillah. Woi. Yalah, sebab hari tu Marina Wati datang.
1: Oh, datang.
0: Kak Marina Wati datang, dapat naik atas tu sampai berjumpa dengan Kak Sal.
1: Ya Allah, rezeki rezeki
0: ni lah. Ambil gambar eh.
1: And then dia kata itu tandanya betapa gigihnya rakyat kita nak sambut merdeka, menghargailah semua. Jadi alhamdulillah, tahniah ia diucapkan kepada semua yang terus saja hadir, ya, untuk terus saja memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan eh.
0: Betul. Okey, kita ada Aniza Samin dari jauh tengok dilindungi dengan pengunjung yang hebat. Pasangan suami isteri ni sanggup pajak pokok. Oh, kita tengok Hari Kebangsaan. Okey.
1: Wow, ramai nama Sofian yang muncul. Wahyu Sofian, Saibu Sofian.
0: Hai.
1: Najmi Matno.
0: Okey.
1: Semoga bakal isteri Sonic. semua pandai pajak pokok.
0: Itu saya setuju.
1: Dengar tu, Nurul Zahira Razi.
0: Nurul Zahira Razi kena pandai pajak pokok tau.
1: Tahun depan insyaAllah kita berdua pula yang akan tengok sambutan Hari Kebangsaan begitu.
0: Dan panjat pokok. Tapi nak tahu siapa yang akan panjat dulu.
1: Jadi Nurul Zahira Razi ready eh. Allahu Akbar. Okay. Shiro nak kata, dia kata paling lawak, paling best adalah apabila tengok barisan macam-macam gelagat lah eh. Yang berada dekat sekeliling, penonton-penonton bersorak. Masya Allah.
0: Itu yang paling best eh. Okay, selepas tu kita ada ni, Murtaza Arif. Okay lah Sonic, memang sama, Sufian.
1: Ya, sebenarnya muka hampir sama.
0: Tepat.
1: Ya.
0: Diana, Abang Sonic, boleh kita panjang pokok untuk tahun depan?
1: Awak kan?
0: Diana aja boleh.
1: Baik.
0: Kalau dah ada tempat, tak payah panjang lah.
1: Ya, jadi insyaAllah tahun depan datang lagi. Terima kasih, tahniah diucapkan untuk semuanya. Jadi berada di Sarawak, dia lupa tak orang nak datang untuk terus saja meriahkan sambutan Hari Malaysia.
0: Baik.
1: Yang akan juga diadakan di bangunan BCCK, Kuching, Sarawak.
0: Jadi ada semua sama-sama untuk meriahkan. Dan juga sekarang ini, kita masih lagi dalam bulan kebangsaan.
1: Betul.
0: Kita kibarkan Jalur Gemilang tau. Terus kibarkan lagi ya.
1: Ya, sampai bila-bila tau.
0: Ya. Yeah.
1: Allahu Akbar. Okey, baik.
0: Baik.
1: Jadi selepas ini, kita akan terus saja bersama dengan Nur Nurul Zahira Razi.
0: Cantik baju dia, Sonic.
1: Macam mana awak tengok?
0: Ada kat ni, IG story dia.
1: Oh, dia tag awak?
0: Dia hantar kat saya juga.
1: Zahira tak payah tag Nazri.
0: Dia bagi tengok, wah cantik je. Banyak warnanya.
1: Awak tahu kan? admin untuk Instagram Nazri ada isteri dia.
0: Semuanya daripada dia. Saya ikut je.
1: Allah, okay, baik.
0: Dengarkan lagu Idah dulu. Nanti kita kembali lagi selepas ini.
1: Baik.
0: Inilah dia,
1: Nasional
0: Pagi.